Biasanya, saat marah, manusia cenderung melakukan hal-hal

0: Halo, pacak ngomong dengan Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacak dibantu?
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian Bu, tapi itu barang bekas Bu.
0: Dak papo, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa rusak sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya beramburan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gue murah, laptop bekas, dak tahunya?
3: Ya bekas, laptop ini bekas tercampak dari lantai 10.
2: Ingat, teliti sebelum membeli.
0: Sungguh, teganyo.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
5: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
6: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Ya ampun, ini anak barusan habis makan, kok langsung tidur sih? Pakai konser yang false banget lagi. Bas, Bas, bangun.
1: Apa sih, Yun? Kan tadi udah makan, ya terus kenyang. Ya terus tidur lah, ngapain lagi coba? Aduh, ganggu aja sih.
0: Kok tidur lagi sih? Bangun, Bas. Atau kamu mau masih muda gini kena stroke?
1: Apa sih? Apa? Bentar, stroke? Stroke apa?
0: Gini ya, Bas. University of Lonina Medical School di Yunani meneliti kalau tidur setelah makan dapat meningkatkan penyakit stroke. Makan mendekati waktu tidur juga meningkatkan naiknya asam lambung ke tenggorokan sehingga menyebabkan sleep apnea yang berhubungan dengan stroke.
1: Oh, gitu. Ya, paham lah. Enak juga ya.
0: Bas, itu kan roti aku. Kenapa dimakan sih?
1: Enak soalnya.
0: Bas!
2: Halo RRI.
3: Halo RRI. Jalan berlubang.

0: dibicarakan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI, karena solusi dimulai dari suara kita bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sejunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sesuatu dari Badan Kanal Informasi dan Inspirasi dan Pendengar, Badan Karantina Indonesia Barantin memastikan menjaga kepercayaan pasar Tiongkok terhadap komoditas ekspor Indonesia. Alhasil, menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil audit dari General Administration of Customs of the People's Republic of China, Kepala Barantin Abdul Kadir Karding ya, itu mengatakan hasil audit tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat sistem karantina nasional sekaligus memastikan produk Indonesia tetap memenuhi persyaratan negara tujuan. Audit yang berlangsung selama sepekan tersebut menjadi bagian dari kerjasama antara Indonesia dan Tiongkok, tentunya dalam memperkuat jaminan keamanan pangan serta kelancaran perdagangan internasional.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: Kita mencari korban-korbannya supaya bisa kita mengintervensi.
3: Yang sudah kita bagikan sejauh ini, pertama irigasi tersier dan pemompaan.
1: Dari berita, ratusan anak menyemarakan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang dirayakan dalam Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Darmasraya terus mempercepat penyaluran berbagai program bantuan sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Ya, berikan inilah warta berita selengkapnya. Hari ini Ahad 26 Juli 2026 bersama saya, Edrianto Jasman. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumatera Barat tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan eksploitasi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
4: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat tidak hanya menjadi ajang perayaan bagi anak-anak, tetapi juga momentum memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, DP3A P2KB, Provinsi Sumatera Barat, Herlin Sridiani kepada RRI tadi pagi mengatakan, Festival Anak di Sumbar sebagai momentum bersama memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Herlin menjelaskan, peringatan Hari Anak Nasional tahun ini menjadi pengingat bahwa persoalan kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan serius. Berdasarkan survei pengalaman hidup anak dan remaja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 1 dari 2 anak berusia 13 hingga 17 tahun di Sumatera Barat pernah mengalami kekerasan.
2: Yang dapat kita terima, yang masuk dalam simfoni PPA belum sampai 10%. Tahun 2025 ada 760 kasus, seharusnya menurut survei 9.500 kasus lebih terjadi di Sumatera Barat. Jadi sekarang kita melakukan aktif case pending. Kita melakukan penjangkauan kasus. Kita mencari korban-korbannya supaya bisa kita mengintervensi.
4: Herlin menambahkan, kondisi tersebut menunjukkan masih banyak korban yang belum berani menyampaikan pengalamannya atau belum mendapatkan akses terhadap layanan perlindungan. Sementara itu, Ketua Forum Anak Daerah Sumatera Barat, Ragif Al-Azam mengatakan, dalam puncak peringatan tersebut, pihaknya menyampaikan 16 suara anak yang merupakan aspirasi anak-anak dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Aspirasi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan mempercepat terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi layak anak.
5: Ada yang membahas tentang kekerasan terhadap anak, kemudian memberikan fasilitas yang ramah anak, dan memberikan hak yang aman, nyaman terhadap anak-anak yang penyandang disabilitas. Anak-anak sekarang generasi emas 2045 itu harus dibekali dengan mental health yang benar-benar kuat, kemudian kepercayaan diri mereka terhadap penyuaraan aspirasi itu memang harus dibekali dengan keberanian.
4: Peringatan Hari Anak Nasional di Sumatera Barat diharapkan menjadi titik penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Dengan perlindungan yang optimal, Ranah Minang diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia yang semakin ramah anak. Hans Permananda melaporkan.
1: Pohon Harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat 2026 di halaman kantor gubernur pagi tadi. Hiasan dimaksud bukan sekedar dekorasi, melainkan media bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya dirangkum dalam Deklarasi Suara Anak Indonesia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Fabian Syafitra.
6: Nanti akan ada deklarasi suara anak. Dari harapan-harapan mereka ini kami masukkan ke deklarasi suara anak nanti dari rangkaian acara.
7: Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Festival Anak Sumatera Barat 2026 yang digelar sejak kemarin untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42 sekaligus mengapresiasi kreativitas, keberanian, dan suara anak-anak dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, Rahmanda Adilah, mengatakan pohon harapan itu dihadirkan setiap peringatan Hari Anak karena mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tersebut untuk menuliskan harapan bagi diri sendiri, keluarga, hingga pembangunan di Sumatera Barat. Ia menjelaskan, seluruh harapan yang terkumpul tidak berhenti sebagai pajangan selama festival berlangsung. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan deklarasi suara anak yang disampaikan pada rangkaian peringatan Hari Anak Nasional.
6: Yang mengisi itu rata-rata dari kelas 6 SD sampai SMA. Yang pertama itu harapan mereka terkait pendidikan mereka ya Bang, terus juga percepatan pembangunan fasilitas ramah anak di Provinsi Sumatera Barat, juga ada harapan mereka terkait tentang isu LGBT yang sedang marak di Provinsi Sumatera Barat agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk dihapuskan.
7: Menurut Rahmanda, peserta yang mengisi pohon harapan didominasi anak-anak, mulai dari sekolah dasar hingga pelajar menengah atas. Selain itu, sejumlah orang tua juga ikut menuliskan harapan mereka untuk masa depan anak-anak di Sumatera Barat. Salah seorang peserta, Zahra, menuliskan harapan agar dapat diterima di SMA 1 Negeri Padang. Ia mengaku memilih sekolah tersebut karena dinilai memiliki kualitas pendidikan yang baik dan prestasi yang membanggakan.
8: Bismillah masuk Semansa. Karena sekolahnya bagus, terus berprestasi juga.
7: Berdasarkan pantauan Forum Anak Sumbar, isu pendidikan menjadi harapan paling banyak dituliskan peserta. Selain itu, banyak anak juga berharap pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas ramah anak di berbagai daerah. Fabian Syafitra melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mempercepat penyaluran berbagai program bantuan sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Hingga pertengahan 2026, sejumlah bantuan telah disalurkan mulai dari irigasi, pompanisasi, alat dan mesin pertanian ilsintan, benih hortikultura hingga benih padi. Berikut laporan Bobby Febrianda.
9: Bupati Kabupaten Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani kemarin mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh bantuan yang diterima petani benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program akan menjadi dasar untuk mengusulkan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat. Anissa menjelaskan, sepanjang 2026 ini, penyaluran bantuan pertanian telah memasuki tahap 4. Bantuan yang telah diberikan meliputi pembangunan irigasi tersier, pompanisasi alsintan, benih hortikultura, serta benih padi. Ia menegaskan, masih terus mengupayakan tambahan kuota bantuan dengan berkoordinasi langsung ke berbagai direktorat di Kementerian Pertanian.
3: Yang sudah kita bagikan sejauh ini, pertama irigasi tersier dan pemompaan, kemudian alsintan, kemudian benih hortikultura, terus benih padi. Dan masih ada lagi karena saya kejar terus, saya teleponin dirjen satu-satu. Target saya semua yang ada di sini sebisa mungkin kita dapat kuotanya tahun ini. Tapi itu memang bergantung ke kecepatan Bapak Ibu penyuluh juga ketika kita minta data ke bawah. Semua yang dibutuhkan oleh para petani ini ada anggarannya Pak Ibu. Saya hanya butuh data yang akurat. Apa yang paling dibutuhkan oleh kelompok tani ini, kasih tahu. Memang fokus saya di 6 bulan pertama ini mengejar anggaran-anggaran ini. Tapi kalau anggaran sudah dikasih, fokus saya berikutnya melihat produksinya naik.
9: Anissa menyampaikan percepatan penyaluran bantuan sangat bergantung pada ketepatan data yang disampaikan para penyuluh pertanian. Karena itu ia meminta seluruh penyuluh aktif melaporkan kebutuhan kelompok tani agar setiap program yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal oleh petani di Dharmasraya. Anissa juga menyoroti masih adanya wilayah yang belum mengusulkan kebutuhan bantuan meskipun masyarakat telah menyampaikan permintaan secara langsung. Kondisi tersebut menjadi bahan evaluasi bagi jajaran penyuluh agar lebih proaktif mengidentifikasi kebutuhan petani di lapangan dan menyampaikan kepada dinas terkait. Bobby Febrianda melaporkan.
1: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Berikutnya kita beralih ke berita olahraga. Pendengar, ratusan atlet mengikuti seleksi terbuka bola voli Sekabupaten Dharmasraya dalam rangka persiapan menjelang keikutsertaan dalam pekan olahraga provinsi Perprov Sumatera Barat pagi tadi. Seleksi terbagi atas tim putra dan putri untuk kategori cabang olahraga voli indoor dan voli pantai. Informasi selengkapnya disampaikan Bobby Febrianda.
9: Tim penilai seleksi terbuka voli Kabupaten Darmasraya, Edi Pramono kepada RRI Padang mengatakan jumlah peserta yang ikut seleksi terbuka pada dua tempat yakni untuk putra di lapangan Citra Dharma Blok A Piruko diikuti lebih dari 50 atlet. Sementara itu di lapangan Regal Seberang Piruko, Koto Baru yang diikuti atlet putri sebanyak 40 peserta. Edi menyampaikan para atlet yang mengikuti seleksi terbuka ini berasal dari sejumlah klub voli yang ada maupun atlet mandiri yang tanpa klub di Kabupaten Darmasraya dengan batas usia maksimal kelahiran tahun 2003. Edi mengungkapkan dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi nantinya akan dipilih masing-masing 14 atlet untuk putra dan 14 atlet untuk putri yang akan memperkuat tim voli indoor Darmasraya. Selain itu tim juga memilih 4 pasangan atlet voli pantai, 2 untuk kategori putra dan 2 pasangan untuk kategori putri.
10: Putra sekitar 50 mungkin lebih, putri pun 40-an lah, banyak juga saya yakin tuh. Kami 14 tuh yang cabor, yang voli indoor, yang 2 pasang bang. 4 di putra, 4 di putri. Putra-putri insya Allah juga turun.
9: Edi menambahkan, seleksi terbuka yang dilaksanakan ini merupakan bagian penting dalam persiapan menghadapi Porprov Sumatera Barat. Meski pelaksanaan seleksi di Darmasraya dinilai sedikit lebih lambat dibandingkan beberapa kabupaten lain, namun pihaknya optimis waktu yang tersedia masih cukup untuk membentuk tim yang kompetitif. Bobby Febrianda laporkan.
1: Ya, selanjutnya kita simak pembunuhan berita sepekan disampaikan Dodik Setio.
4: Rangkuman berita dan informasi penting selama satu pekan yang dihimpun RRI Padang. Bersama saya Dodi Setio, inilah pimpinan berita sepekan. Warga Kota Padang mengeluhkan kondisi air yang keruh. Keluhan tersebut salah satunya disampaikan Ayu, warga Kelurahan Padang Pasir, Kecamatan Padang Barat, Kota Padang. Selain kualitas air, Ayu mengatakan distribusi juga sering terhenti pada siang hari. Menanggapi keluhan pelanggan, Kepala Bagian Humas Perumda Air Minum Kota Padang, Adi Zen, mengatakan berdasar standar peraturan Menteri Kesehatan, ia mengklaim air yang masih keruh di sejumlah wilayah pelayanan tetap aman digunakan. Ia mengatakan kondisi air yang masih keruh disebabkan kapasitas produksi instalasi pengolahan air di Gunung Pangilun belum kembali normal setelah terdampak bencana pada akhir 2025 lalu. Persoalan dimaksud telah ditindaklanjuti dengan perbaikan pengolahan air yang sedang berjalan. Selasa 21 Juli 2026, peringatan Karya Bakti ke-79 TNI Angkatan Udara tahun 2026 dipusatkan di Kota Padang dengan menghadirkan berbagai kegiatan sosial bagi masyarakat. Kegiatan ini menjadi wujud kepedulian TNI Angkatan Udara terhadap masyarakat, khususnya di wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi. Komandan Lanut Sutan Syahrir Kota Padang, Kolonel Navigator Wahyu Bintoro mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan diantaranya pengobatan massal, khitanan massal, dan pembagian sembako untuk masyarakat terdampak bencana. Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia BP3MI Sumatera Barat memastikan salah satu korban penyekapan tenaga kerja Indonesia TKI di Myanmar yang viral merupakan warga Kabupaten Agam. Kepala BP3MI Sumatera Barat, Jupriyadi, membenarkan TKI asal Kabupaten Agam dimaksud bekerja di Myanmar melalui jalur yang tidak resmi. Kendati demikian, pemerintah pusat telah berkoordinasi dengan Kedutaan Besar Republik Indonesia di Myanmar untuk menangani kasus tersebut. Rabu 22 Juli 2026, Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang menyiapkan 3 agenda untuk memeriahkan Hari Jadi Kota Padang ke-357 pada Agustus mendatang. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Padang, Teddy Antonius, merinci 3 agenda untuk menyemarakkan HJK tahun ini, yakni bazar, makan bajamba, dan forum diskusi. Rangkaian kegiatan dimulai pada 7 hingga 10 Agustus mendatang, sekaligus sebagai upaya mewujudkan Padang sebagai kota gastronomi. Kamis 23 Juli 2026, Kebakaran menghanguskan satu unit rumah milik warga di Komplek Wisma Indah 3, Kelurahan Parupuk Tabing, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang. Kebakaran dimaksud mengakibatkan kerugian material mencapai 500 juta rupiah. Kepala Seksi Operasional Dinas Pemadam Kebakaran Kota Padang, Sutopo, mengatakan 5 unit armada dengan sekitar 75 personel diterjunkan untuk melakukan pemadaman. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut. Ombudsman Republik Indonesia menyoroti keterbatasan infrastruktur Rumah Sakit Umum Pusat Dr. M. Jamil Padang dalam memberikan pelayanan maksimal bagi pasien. Terbatasnya layanan rawat inap pasien menjadi sorotan. Dalam kunjungannya, pimpinan Ombudsman Republik Indonesia, Manajer Nasution, mengatakan pelayanan rumah sakit dihadapkan dengan tantangan keterbatasan lahan untuk pengembangan. Berdasar data pihak rumah sakit, saat ini daya tampung pasien rawat inap mencapai 80% atau telah mendekati batas ideal dari kapasitas tampung sebanyak 800 kasur. Manajer menjelaskan kondisi dimaksud tidak ideal bagi rumah sakit rujukan utama di Sumatera bagian tengah. Sementara itu, Direktur Layanan Operasional RSUP Dr. M. Jamil Padang, Ade Palupi Mukhtar, membenarkan pengembangan rumah sakit telah masuk dalam rencana pemerintah, salah satunya melalui hibah lahan dari PT Kereta Api Indonesia, KAI, yang akan dimanfaatkan untuk pembangunan fasilitas baru. Pemerintah Kota Pemko Padang memastikan pelaksanaan program yang didanai melalui transfer ke daerah TKD dengan nilai 371,85 miliar rupiah untuk rehabilitasi pasca bencana telah dilakukan sesuai rencana. Wali Kota Padang Fadli Amran mengatakan tim evaluasi telah berkunjung ke Kota Padang untuk menilai pelaksanaan program TKD. Program tersebut merupakan pekerjaan jangka panjang secara bertahap dan berkelanjutan. Program yang dilakukan seperti pembangunan hunian tetap atau huntap dan perbaikan infrastruktur. Jumat 24 Juli 2026, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi mewajibkan seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus melahirkan inovasi pelayanan publik. Inovasi tersebut harus mampu mempermudah, mempercepat, dan meringankan pelayanan kepada masyarakat. Penegasan itu disampaikan Mahyeldi saat membuka entry meeting penilaian maladministrasi penyelenggaraan pelayanan publik tahun 2026 yang digelar Ombudsman Republik Indonesia di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Menurutnya, pelayanan publik yang berkualitas tidak cukup dibangun melalui prosedur administrasi, tetapi juga harus berangkat dari pemahaman aparatur terhadap kebutuhan masyarakat. Dinas Kesehatan Kota Padang mulai melaksanakan cek kesehatan gratis CKG bagi siswa di seluruh jenjang pendidikan. Program tersebut berlangsung hingga Agustus 2026 untuk mendeteksi dini berbagai masalah kesehatan pelajar. Pelaksanaan CKG dilakukan bertepatan dengan bulan imunisasi anak sekolah, BIAS, sehingga puskesmas di Kota Padang mulai turun langsung ke sekolah-sekolah. Di antaranya Puskesmas Pauh yang telah mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan. Penanggung jawab klaster 2 Puskesmas Pauh, Lola Rahmadesi, mengatakan pemeriksaan kesehatan dilakukan lebih menyeluruh, diawali dengan screening mandiri untuk mengetahui faktor risiko penyakit, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan tinggi dan berat badan, status gizi, tekanan darah, kesehatan mata dan telinga, hingga pemeriksaan laboratorium. Sabtu 25 Juli 2026, sejumlah jadwal penyeberangan menuju Kepulauan Mentawai dibatalkan akibat cuaca buruk yang melanda perairan Mentawai dalam 2 hari terakhir. Kondisi tersebut memaksa operator kapal menunda keberangkatan demi keselamatan penumpang. Kepala Kantor Kesyah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan KSOP Kelas 2 Teluk Bayur Padang, Khairul Awaludin, mengatakan keputusan pembatalan diambil berdasar pemantauan kondisi cuaca yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Angin di perairan Mentawai mencapai kecepatan sekitar 15 knot dengan tinggi gelombang di atas 2 meter. Film animasi Putih dan Batu Batikam karya anak bangsa asal Sumatera Barat produksi Devata Studio resmi tayang perdana di Youth Center Kota Padang. Penayangan perdana ini menjadi tonggak baru bagi perkembangan animasi lokal yang mengangkat kekayaan budaya Minangkabau.
11: Film berdurasi 15 menit tersebut disutradarai Radev Muhammad Aziz dan produser Natasha Khairunisa. Meski menggunakan nama yang merujuk pada legenda Minangkabau, cerita film merupakan fiksi yang bertujuan memperkenalkan situs budaya Batu Batikam kepada masyarakat, khususnya generasi muda. Sutradara film, Radev Muhammad Aziz, mengatakan sebagian besar pengerjaan film dilakukan talenta lokal Sumatera Barat yang berkolaborasi secara daring dengan animator dari berbagai daerah di Indonesia seperti Bogor, Jakarta, Bandung, hingga Bali. Demikian pupunan berita sepekan produksi RRI Padang.

Dengan sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita siang ini. Ratusan anak menyemarakkan peringatan Hari Anak Nasional ke-42 yang dirayakan dalam Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumatera Barat. Pemerintah Kabupaten Darmasraya terus mempercepat penyaluran berbagai program bantuan sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Demikian berita siang untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist.

0: Terus satu hari pandang kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita di Opsi 100% Indonesia. Dan seperti biasa boleh bergabung ya. Tapi sabar dulu, simak dulu lagu yang sudah kita siapin. Jangan terlalu terburu-buru ya. Oke, jadi di Opsi untuk siang ini ada pilih lagu Petra Sihombing, Pilih Saja Aku, terus ada Calvin Aprilian dengan Sahabat Menjadi Cinta, ada Chris Dayanti dengan Cobalah Untuk Setia, The Overture Sayap Pelindungmu, Tulus Teman Hidup, Serius Untuk Sang Legenda, Kotak dengan Aku Percaya Pilihanku, Last Child Tak Pernah Ternilai, Utopia Baby Doll, ada Winda juga Kutemukan Penggantinya, terus juga ada Raisa pemeran utama, ada Jero Kia Aku, terus ada Noella Kehabisan Kata, Derby Cintailah Diriku, Marcel Jangan Pernah Berubah, Cindy Bernadette Hati Seorang Wanita, Mike Mohede Sampai Kapan, ada juga Rosa dengan Kamu Yang Kutunggu, dan terakhir ada Yura Yunita dengan Balada Sirkus ya. Kita coba ke sini dulu. Selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Iya. Masih siang.
1: Iya, iya.
0: Aduh, radionya bisa dikecilin dulu, Bu Ir.
1: Ini.
0: Ya, coba dikecilin dulu. Brooming dia soalnya. Aduh. Bisa dikecilin dulu, Bu Ir, radionya.
1: Sudah.
0: Nah, gitu dong. Apa kabar Bu Ir?
1: Enggak, radio ini lucu kali nih, udah 3 hari ya hilang-hilang timbul ya.
0: Oh, hilang-hilang timbul.
1: Iya, tapi Pro 2 sama Pro 4 bersih.
0: Pro 1 enggak gitu.
1: Iya, oh,
0: fix
1: Pro 1 enggak.
0: Fix harus ganti radio.
1: Radionya aja baru. Enggak, radionya orang baru ibu ya. Mau gabung sama Pro 1 diperbarui radionya.
0: Oh gitu, iya. Mantap, luar biasa
1: Pro 2,
0: ya.
1: Pro 4 bagus
0: nanti
1: suaranya.
0: Nanti kita coba laporin ke empunya nanti ya.
1: Iya deh.
0: Gimana udah makan Bu Ian?
1: Udah dong.
0: Udah ya.
1: Iannya udah.
0: Lauknya apa siang ini Bu?
1: Oh, ibu bikin gulai pucuk ubi sama udang.
0: Mantap. Oh iya. Dia udah habis apa belum?
1: Masih ada.
0: Oh masih ada. Ya udah, kirim ya.
1: Kirim mau ya. Mau dikirim ya. Ke Sudirman.
0: Iya.
1: Pakai Gojek.
0: Jadi gimana? Pacap gimana Pacap?
1: Oh, Pacap tuh lagi ada temannya di luar.
0: Oh, lagi ada temannya ya deh. Bu Ir mau lagu yang mana tadi udah kita
1: Petra Sihombing aja deh.
0: Petra Sihombing. Oke. Siap, mau disalamin buat siapa dong, Bu ya?
1: Salamnya buat Ian yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya.
0: Amin.
1: Terus buatnya Nafi, buatnya Cut Abang Tamame, buatnya Widi

0: Indra di Sungayang.
1: Yep.
0: Buat Ika di Batipu. Terus buat Nyong Curipo. Buatnya Bang Teddy, tak lupa. Okay. Pokoknya buat semuanya aja lah yang biasa gabung di Pro 1 selang kompak selalu. Makasih ya.
1: Okay. Terima kasih Bu
0: Assalamualaikum.
1: Ir.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Ir di Para Pisang ya. Selamat siang.
2: Halo, sudah siap.
1: Belum sore.
2: Siap.
1: Masih siang. Masih siang.
2: Ya, Nafi. Demo datang.
1: Oh iya, iya, iya. Apa kabar Bang Nafi?
2: Alhamdulillah, aman, amin, lancar, uncul, sentosa, Bang Yan.
1: Oke deh, udah makan apa belum?
2: Udah, tadi makan siang.
1: Makan siang?
2: Ya.
1: Oh iya deh, makannya pakai apa?
2: Ini kaleng ikan sarden.
1: Hah?
2: Sama ikan sarden.
1: Sama ikan sarden, sama-sama berenang ya, gitu.
2: Enggak, ikan sarden yang dikasih saus.
1: Oh gitu. Ikan sarden yang dikasih saus terus dimasak gitu
2: ya.
1: Baru-baru pas itu. Ya deh, mau lagu yang mana Bang Anafi?
2: Lagunya Balada Sirkus dari Lainita.
1: Balada Sirkus, oke. Boleh, mau disalamin buat siapa dong?
2: Salam pertama buat Bang Ian, semoga aman, amin, lancar, uncul, sentosa.
1: Amin.
2: Sama keluarganya, Fatimah dan Uwais Al-Fani.
1: Amin, dirubah, amin.
2: Oleh Allah SWT.

0: Kama, Kak Mary, kemudian Uncle Gazif, terus buat Niken di Tabing, Bu Nancy di Veteran, buat Pak Hadi di Tila, buat semuanya aja.
1: Semuanya aja. Oke.
0: Itu aja Bang Yan.
1: Terima kasih.
0: Selamat siang.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita coba terima lagi, boleh? 812878 boleh, atau kalau enggak bisa juga di 08 11 66 66 975. Selamat siang.
2: Halo, selamat siang. Udah siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 100% Indonesia.
1: Iya, masih siang.
2: Iya.
1: Uncu.
2: Iya.
1: Udah makan?
2: Udah. Oh. Gimana?
1: Udah berapa kali makannya?
2: Baru satu kali makan siang.
1: Dari pagi?
2: Dari pagi tadi udah juga.
1: Lauknya udah. Apa? Makan pakai apa lauknya siang ini?
2: Nasi Padang udah.
1: Nasi Padang?
2: Iya. Oh. Ada rendangnya juga.
1: Jadi dari Solo beli nasi dulu ke Padang gitu?
2: Enggak, nasi Padang yang ada di Solo.
1: Ah, nasi Solo dong. Kalau yang ada di Solo ya nasi Solo. Kalau yang di Padang ya ada nasi Padang.
2: Nasi Padang ada bikinan orang tua udah.
1: Oh, I see. Yadeh. Oke, gimana Solo, cerah enggak?
2: Ya, cerah udah.
1: Oh, cerah. Sama ada? Lah, dari pagi cerah juga lah di sini.
2: Aja. Udah gimana kabarnya udah?
1: Oh, aman, amin, lancar, luncur dan sentosa.
2: Sama, aman, amin, lancar, luncur dan sentosa juga udah.
1: Oh iya deh, mantap, mantap. Mau lagu yang mana, Uncu?
2: Tolong naikin bisa Nek Mahedi satu dia mau panggung sekarang dah.
1: Kenapa emangnya?
2: Nek Mahedi mau nyanyi.
1: Oh mau menyanyi, siap-siap. Spesial buat Uncu Dipo ya.
2: Uncu Dipo dah.
1: Mantap, mantap. Oke.
2: Apa judulnya tadi dah?
1: Sampai kapan?
2: Ah ya, sampai kapan mau nyanyi-nyanyi terus dah. Uncu Dipo, Ibur Uncu Dipo dan pendengar prosesi lainnya.
1: Oke, oke.
2: Ya salam dan spesial sudah ya dah.
1: Terima kasih Uncu.
2: Yang mendengarkan suara kita berdua udah di studio Prosatu RRI Padang. Di Padang Uncu Dipo dengan Prosatu Lapen RRI. Krunya, pimpinannya, fan-nya. Satu salam untuk semua-semua tanpa kecuali ya.
1: Tanpa terkecuali.
2: Kata salam dari Uncu Dipo dengan Prosatu Lapen tanpa kecuali pendengar sepeda. Halo Uncu Dipo menyapa dengan Prosatu Lapen.
1: Oke.
2: Tunggu lagunya ya dah. Udah
1: pasal
2: lagunya di dengar lagunya di sini. Makasih
1: okay.
2: Ya dah.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti buat yang pengen gabung lagi boleh silahkan ya. Kita tunggu ya.

0: Rama, lihat deh, itu orang seenaknya aja tiduran di bangku. Mentang-mentang penumpang keretanya lagi sepi, aku videoin ah, terus posting biar viral. Siapa suruh seenaknya aja?
1: Ya ampun Putri, jangan asal rekap sama posting dong. Emang kamu gak lihat tuh muka dia kayak meringis kesakitan? Udah ah, aku samperin aja, nanya kenapa.
0: Ih, ngapain ditanya sih Rahma? Kalau emang sakit, paling pura-pura aja.
1: Ya ampun Put, gak ada empati banget sih Putri.
0: Empati? Harus ngerasa kasihan gitu?
1: Duh, bukannya gitu Put. Kan seharusnya kita bisa lihat dari sudut pandang orang lain dan juga bisa merasakan apa yang mereka alami. Sifat empati ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi, mendengarkan, dan juga menghargai perasaan orang lain. Seperti menunjukkan kepedulian dan juga pengertian kita terhadap orang lain. Emang kamu gak kepikiran kalau kamu ada di posisi dia gimana? Terus tiba-tiba viral?
0: Iya deh, maaf. Kalau gitu, ayo coba kita kesana.
2: Tumbuhkan rasa empati agar kita lebih mempererat hubungan antar sesama serta menciptakan rasa kepedulian karena kita makhluk sosial yang saling membutuhkan.

menyulitkan transportasi barang dan orang, menghambat pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Tingkat pendidikan dan kesehatan di daerah ini juga seringkali tertinggal, menciptakan kesenjangan pembangunan yang perlu segera diatasi. Meski dihadapkan pada berbagai tantangan, potensi pembangunan di daerah 3T tetap signifikan. Keberagaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah menjadi modal berharga yang dapat dikelola dengan baik. Pengembangan sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata diidentifikasi sebagai langkah strategis untuk meningkatkan ekonomi lokal. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah 3T, termasuk peningkatan infrastruktur, bantuan pendidikan, dan pelatihan keterampilan sebagai upaya konkret untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Tetap menjadi fokus utama.

0: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id,

0: Anda masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz, untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz, untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi
2: Pro 1.

Persatu Radio Padang, kanal informasi dan inspirasi. Sebelum lanjut pendengar, kita coba untuk cek fakta terlebih dahulu. Ya, akun TikTok YKSC itu mengunggah video yang menampilkan Luhut Binsar Panjaitan dengan narasi kalau nggak mau bayar pajak, dicopot saja ke warga negaranya biar pindah ke negara lain. Nah, tim pemeriksa fakta Mavindo Chernbeck Hoax itu menelusuri kebenaran klaim dengan memasukkan gambar tersebut ke Google Lens. Hasilnya ditemukan gambar serupa pada artikel milik Corteva.com dengan judul artikel luas lahan food estate di Humbahas akan ditambah hingga jadi 1000 hektar. Ini tayang pada 12 Juli 2021 dan faktanya pencarian pada kanal resmi pemerintah maupun pemberitaan media arus utama juga tidak menunjukkan adanya kebijakan atau usulan pemerintah untuk mencabut kewarganegaraan seorang hanya karena tidak membayar pajak. Jadi unggahan video berisi narasi Luhut WNI tak bayar pajak dicopot jadi warga negara merupakan konten palsu atau fabricated content. Demikian kami kutip dari chernbeckhoax.id. Ya pendengar, kita lanjut lagi opsi, silakan untuk yang ingin bergabung ya. Masih banyak lagu yang tersisa ya. Kita terima lagi di 812878 atau boleh juga di 0811666975. Ya, sekali lagi kita ingatkan ya, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan tadi, ada Calvin Aprilia, Aprilian maksudnya ya. Terus nanti juga kalau misalnya ada yang ingin diputarkan Krisdayanti juga boleh, The Overtune, Tulus, Serious, Serious Band ya. Terus ada juga Kotak, Last Child, Utopia, Winda, Raisa, Jerok, Noella, Derby, Marcel, Cindy Bernadette. Terus juga ada Rosa featuring Afgan. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung kembali, sekali lagi kami ingatkan bisa di 812878 bisa, atau kalau enggak juga di 0811666975. Oke, jadi di opsi 100% Indonesia Anda bisa pilih lagu yang sudah kita siapkan. Kalau misalnya belum ada, ya udah kita putarkan aja lagu-lagu yang udah ada, yang udah disiapkan ya, spesial buat yang suka ya lagu-lagu yang sudah kita siapkan ya. Dan jangan kemana-mana, tetap sama kami di Persatu, kanal informasi dan inspirasi.

0: langkahnya ini.
1: Iya, Bu. Tapi ini
2: apa? Kamu itu pikirannya main terus. Giliran belajar aja. AI.
3: Ibu kenapa sih? Mengajar anak kok pakai emosi?
2: Duh, susah sekali sih ngajarin kamu.
3: Bu, anak akan bisa memahami pelajaran kalau kita juga mau memahami anak. Jangan emosi begitu dong. Setiap anak punya kemampuan belajar kok. Jangan sampai ada kekerasan pada anak saat kita mendampinginya belajar.
4: Anak butuh kasih sayang orang tua di setiap kegiatan mereka. Jangan jadikan mereka tempat luapan emosi kita.

masih ingatkah dengan jajanan rambut nenek? Salah satu jajanan tradisional Indonesia yang memiliki sejarah panjang dan masih populer hingga saat ini. Awalnya, jajanan ini dikenal dengan sebutan arbanat yang merupakan makanan tradisional populer di tahun 1990-an. Sejarah rambut nenek tidak diketahui secara pasti. Awalnya populer di wilayah Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Jajanan rambut nenek ini memiliki cita rasa yang manis dan gurih, terbuat dari gula pasir, tepung terigu, dan air yang dimasak hingga mengental dan dapat ditarik-tarik. Jajanan rambut nenek ini biasanya berwarna putih, namun kini juga tersedia dalam berbagai varian rasa seperti coklat, stroberi, dan durian. Jajanan ini menjadi salah satu pilihan camilan favorit bagi banyak orang, mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Dulunya, jajanan ini bisa dibeli hanya dengan menukar barang bekas berupa botol atau kaleng, dan penjual jajanan rambut nenek ini akan berkeliling dari rumah ke rumah. Di Indonesia, rambut nenek pertama kali dikenal sebagai arum manis. Seiring berjalannya waktu, nama ini berubah menjadi rambut nenek karena teksturnya yang menyerupai rambut putih orang tua. Bagaimana di tempat Anda? Apakah masih ditemukan jajanan tradisional rambut nenek ini?

0: hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Satu dari Padang Kanal Informasi dan Inspirasi masih di Opsi 100% Indonesia. Kalau ada yang ingin gabung lagi silakan. Kita masih akan coba terima lagi ya, 812878 atau bisa juga di 0811666975 ya. Oke. Dan siang ini mungkin kalau misalnya memang apa ya, memang lagi fokus sama liburannya ya, tidak lupa juga tetap apa namanya, tetap get ready lah sama kondisi-kondisi yang mungkin unpredictable ya, misalnya kayak nanti ternyata akan hujan lebat gitu kan, dan mau kemana-mana juga harus disiapin semuanya gitu kan ya, misalnya aja disiapkan payung ya, atau karena memang susah ditebak ya, ini siang bisa panas banget, bisa nanti ternyata udah agak sorehan ternyata hujan badai gitu ya. Tapi yang jelas ya, kami masih akan menemani Anda melalui kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital yang bisa download di smartphone Anda. Ya. Kalau gitu pendengar, untuk Anda masih dengan rangkaian lagu-lagu yang sudah kita siapkan tadi, yang ingin diputarkan lagu kesukaannya silakan. Kita masih coba untuk invite lagi ya yang ingin bergabung, atau kalau enggak kita langsung putar lagi lagu beberapa yang mungkin memang ini bagus banget ya, karena memang sudah disiapkan, sudah disusun sama music director kita untuk bisa Anda pilih. Ya pendengar, pastinya untuk Anda pastikan terus menyimak siaran kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Oh iya Pak, sebentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa. Aduh, siapa lagi sih? Halo?
1: Loh.

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000.

0: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.
1: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9.

0: 9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id,

0: Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan, FM 97,9 MHz. Untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong, Solo, FM 93,5 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Agam, Kabupaten 50 Kota, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kota Bukit Tinggi, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labuh. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Terus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ya, baru juga dibilang ya, sudah mulai berangin-angin dan sudah agak redup. Jadi mungkin kalau misalnya ada yang berencana, karena ini weekend masih di akhir pekan, jadi mesti menikmati liburannya setelah tadi mungkin jalan-jalan di Car Free Day, atau juga mungkin ada yang memang sekarang masih di spot wisata, bisa diperhitungkan lagi waktunya untuk bisa balik ke rumah ya. Atau mungkin kalau misalnya udah stay at home ya, jadi kayak apa yang perlu dipersiapkan lagi untuk esok, karena udah mau sibuk-sibuk lagi, yaudah kemudian juga semua udah dipersiapkan dengan matang. Oke, dengar untuk anda semuanya, masih di opsi, namun sepertinya sudah mepet juga untuk kita bisa menerima partisipasi anda semuanya. Yang jelas, kami masih akan hadirkan rangkaian lagu spesial untuk anda semuanya. Dan pendengar yang masih tersedia ya, kita akan coba putarkan lagi lagunya. Yang jelas untuk anda spesial ya, lagu-lagu berikut ini, salah satunya ada Rosa featuring Afgan, Kamu Yang Kutunggu, spesial. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi.

1 Radio Padang Kantong, informasi dan inspirasi. Dan peringatan kita sudahi dulu untuk opsi kesempatan siang hari ini, dan sekaligus kita tutup Padang siang ini peringat. Dan terima kasih untuk partisipasi Anda dan perhatian Anda juga semuanya. Masih banyak rangkaian acara-acara yang akan kami suguhkan untuk Anda semuanya. Dan pendengar, pastikan untuk Anda terus menyimak siaran kami di Pro 1, karena informasi dan inspirasi. Selain ini, Anda akan ditemani oleh rekan Rani Zui. Dan pendengar, untuk Anda semuanya, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.

Pukul 15 waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernuran Sumatera Barat tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan eksploitasi. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana DP3 AP2KB Provinsi Sumatera Barat Herlin Sridiani mengatakan, Festival Anak sebagai momentum bersama memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

0: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Padang sore ini.

Iya, masih dari Kosan Sudirman 12 Padang, pendengar dimanapun Anda berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, gimana kabar Anda di sore hari ini? Mudah-mudahan tetap selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetap selalu dilancarkan segala urusannya, dan pastinya pendengar tetap selalu semangat juga ya dalam beraktivitas di hari Minggu ini, tanggal 26 Juli 2026. Dan dalam Padang sore ini, pendengar, tadi sebelumnya sudah ada rekan saya Edrianto ya, atau rekan Ian, sudah menemani Anda dalam Padang siang ini, dan dilanjutkan oleh saya Rani Zoe dalam Padang sore ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk Anda dimanapun berada, baik itu yang lagi di dalam ruangan, di luar ruangan, yang bawa kendaraan, dan apapun aktivitas Anda hari ini, tetap selalu berhati-hati, tetap selalu waspada ya pendengar. Dan pastikan jangan lupa untuk memulai segala aktivitas kita dengan berdoa, agar selalu diberikan kelancaran, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, di Padang sore ini seperti biasa pendengar, masih dengan rangkaian informasi dan juga hiburan yang akan menemani sore Anda. Dan pastinya juga kita akan ada majalah udara Green Radio. Kemudian nanti juga kita akan mengupdate informasi dalam Warta Berita Korwin Nusantara 15 Padang Prabu dari RRI Pekanbaru. Dan pastinya nanti akan ada juga siaran Taman Kanak-kanak ya, dari TK mana, penasaran, ditunggu aja. Oke, dan masih akan banyak rangkaian program-program seru juga ya, dan nanti kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan sebelumnya pendengar, dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15:51 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, di pukul 15 waktu Indonesia Barat, ya sudah lewat 6 menit, kita akan langsung mendengarkan ya majalah udara terkait dengan Green Radio dengan judul Batang Harau. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Selamat sore pendengar. Batang harau di Kota Padang menghadapi tantangan serius. Sampah menumpuk dan minimnya ruang hijau mengancam kualitas air dan ekosistem. DLH Padang hadir dengan solusi nyata. Jalur hijau akan dibangun di sepanjang bentaran sungai untuk mencegah erosi dan menyerap polusi. Bersama dengan itu, perangkap sampah permanen dipasang di titik strategis agar sampah tidak mengalir ke hilir. Langkah ini wujud komitmen DLH menjaga kebersihan kota dan kelestarian batang harau. Baik, untuk itu lebih jelasnya persiapan DLH Kota Padang, siapkan jalur hijau dan perangkap sampah permanen di batang harau. Kita akan dengarkan wawancara Lydia Permata dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, Fadlan Fitra Masta, STMT.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk beraktivitas serta berkarya bagi kemajuan Kota Padang yang kita cintai. Perkenalkan saya Fadlan Fitra Masta, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, menyampaikan beberapa informasi mengenai upaya pemerintah Kota Padang dalam menata kawasan Sungai Batang Harau sebagai salah satu kawasan yang memiliki nilai sejarah, budaya, lingkungan, dan pariwisata bagi Kota Padang.
0: Nah Bapak, DLH ini kan menyiapkan jalur hijau dan perangkap sampah permanen di Batang Harau. Bisa dijelaskan Pak, apa tujuan utama dari DLH membuat jalur hijau di Batang Harau ini?
1: Terima kasih. Kalau kita berbicara mengenai Batang Harau, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang salah satu wajah Kota Padang. Batang Harau bukan hanya sebuah sungai, tetapi juga merupakan kawasan yang memiliki nilai sejarah, budaya, lingkungan, dan pariwisata yang sangat penting. Di kawasan ini terdapat Kota Tua Padang, berbagai aktivitas masyarakat, serta sejumlah lokasi menjadi tujuan kunjungan masyarakat maupun wisata. Karena itu, pemerintah Kota Padang melalui DLH memberikan perhatian khusus terhadap penataan kawasan tersebut. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas jalur hijau di sepanjang Batang Harau agar kawasan ini menjadi lebih hijau, asri, teduh, nyaman, dan menarik sebagai ruang publik bagi masyarakat pun wisatawan. Penataan jalur hijau bukan hanya bertujuan memperindah kawasan. Keberadaan pohon dan tanaman juga memiliki fungsi ekologis yang penting serta membantu memperbaiki kualitas udara, menyerap karbon dioksida, mengurangi suhu udara, dan menyaring debu, dalam menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Penataan ini juga menjadi bagian dari persiapan hari jadi Kota Padang ke-357 serta kunjungan Wali Kota Hildesheim Jerman bersama rombongannya dalam rangka kerjasama program Sister City Padang Hildesheim. Kerjasama Sister City bukan hanya berkaitan dengan hubungan antar pemerintah, tapi juga sarana untuk saling belajar, bertukar pengalaman, dan membangun kolaborasi dalam berbagai bidang, termasuk pengelolaan lingkungan hidup. Di kawasan Batang Harau nantinya juga akan dilakukan penanaman pohon sebagai simbol persahabatan antara Kota Padang dan Hildesheim. Pohon yang ditanam tersebut diharapkan menjadi simbol persahabatan yang terus ditumbuh, sekaligus menjadi wujud komitmen bersama terhadap pelestarian lingkungan. Harapan kami masyarakat dapat menikmati kawasan Batang Harau yang lebih hijau, bersih, teduh, dan nyaman. Begitu pula ketika tamu dari Hildesheim maupun wisatawan lainnya datang ke Kota Padang, mereka dapat melihat kawasan yang tertata serta masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Pada akhirnya, jalur hijau ini bukan hanya tentang menanam pohon atau memperindah kawasan. Jalur hijau merupakan bagian dari komitmen pemerintah Kota Padang untuk meningkatkan kualitas lingkungan, menciptakan ruang publik yang nyaman, memperkuat daya tarik kawasan Batang Harau, dan mewariskan lingkungan yang lebih baik kepada anak cucu kita.
0: Oke, kalau untuk sistem kerjanya nih Pak, bagaimana sistem kerja perangkap sampah permanen di Batang Harau itu?
1: Terima kasih. Sebenarnya di Sungai Batang Harau sudah terdapat perangkap sampah kubu sapung yang berfungsi menangkap sampah pada badan sungai. Namun karena di kawasan muara terdapat aktivitas perahu nelayan dan kapal wisata, perangkap sampah kubu sapung tersebut tidak dapat dipasang terlalu dekat ke arah muara. Tempatnya harus tetap memperhatikan ruang yang dibutuhkan untuk pergerakan dan aktivitas perahu maupun kapal. Akibatnya masih terdapat beberapa outlet atau saluran pembuangan drainase yang bermuara ke Sungai Batang Harau. Setelah posisi perangkap sampah ke Bursapo, sampah yang terbawa melalui outlet drainase tersebut secara otomatis tidak dapat tertahan oleh perangkap Bursapo yang sudah ada. Oleh karena itu, DLH membangun perangkap sampah permanen pada 5 outlet drainase tersebut. Perangkap ini ditempatkan langsung pada titik keluarnya aliran drainase agar sampah dapat ditahan sebelum masuk dan menyebar ke badan sungai Batang Arau. Ketika air drainase mengalir menuju sungai, air tetap dapat melewati konstruksi perangkap, sedangkan sampah akan tertahan. Sampah yang tertahan selanjutnya akan diangkat dan dibersihkan secara rutin oleh petugas. Dengan demikian, kedua jenis perangkap tersebut memiliki fungsi yang saling melengkapi. Perangkap Bursapung sebagai penangkap sampah yang sudah berada di badan sungai, sedangkan perangkap sampah permanen mencegah sampah dari outlet drainase masuk ke sungai. Manajemen tersebut, sampah diharapkan dapat tertahan sedekat mungkin dari titik masuknya. Hal ini penting agar sampah tidak menyebar ke badan sungai, terbawa arus menuju muara dan akhirnya masuk ke laut. Namun perlu kami tegaskan bahwa perangkap sampah bukan solusi utama dalam pengolahan sampah. Perangkap hanya menjadi lapisan perlindungan agar sampah tidak masuk lebih jauh ke lingkungan perairan. Solusi yang paling utama tetap dimulai dari masyarakat, yaitu dengan tidak membuang sampah ke jalan, drainase maupun sungai, serta memastikan sampah dikelola sejak dari sumbernya.
0: Kapan target penyelesaian jalur hijau dan perangkap sampah Batang Harau, Pak?
1: DLH menargetkan seluruh pekerjaan peningkatan kualitas jalur hijau dan pembangunan perangkap sampah permanen di kawasan Mataro dapat diselesaikan paling lambat pada 31 Juli tahun ini. Target tersebut disusun agar kawasan Mataro dapat telah siap sebelum dimulainya serangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Padang ke-357 serta kunjungan tamu yang datang ke Kota Padang. Dengan selesainya pekerjaan tersebut, masyarakat diharapkan dapat menikmati kawasan Batang Arau yang lebih hijau, bersih, tertata dan nyaman. Namun bagi kami yang terpenting bukan hanya menyelesaikan pembangunan tepat waktu, hal yang lebih penting adalah memastikan seluruh fasilitas yang dibangun memiliki kualitas yang baik, aman dan dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang. Karena itu, setelah pekerjaan pembangunan selesai, kegiatan pemeriksaan, perawatan dan evaluasi akan tetap dilaksanakan. Penataan lingkungan bukanlah pekerjaan yang berhenti setelah pembangunan selesai, melainkan proses yang harus dijaga dan dirawat secara berkelanjutan.
0: Baik, Bapak. Nah, bagaimana Pak DLH melibatkan masyarakat menjaga kebersihan Batang Harau bersama-sama?
1: Hal utama dalam menjaga kebersihan Batang Harau adalah memastikan sampah masyarakat dikelola sejak dari sumbernya, sehingga tidak berakhir di jalan, saluran drainase, maupun di sungai. Batang Harau akan sulit dijaga kebersihannya apabila sampah dari rumah tangga, pemukiman, pasar, tempat usaha masih dibuang ke lingkungan. Karena itu, kebersihan sungai harus dimulai dari rumah dan lingkungan kita masing-masing. DLH juga mendorong untuk memanfaatkan layanan lembaga pengolah sampah atau LPS dalam pengumpulan sampah rumah tangga. Dengan menggunakan layanan LPS, sampah dapat dijemput dari rumah atau tempat usaha dan dibawa ke tempat pengelolaan yang sesuai, sehingga masyarakat tidak perlu membuang sampah ke drainase, sungai, ataupun lahan kosong. Masyarakat juga kami dorong untuk memanfaatkan bank sampah, terutama untuk sampah yang masih dapat dipilah dan memiliki nilai daur ulang seperti botol plastik, kardus, kertas, dan logam. Partisipasi masyarakat juga kami dorong melalui Padang Rancak Award 2026 sesi 2 yang berlangsung 12 Juli sehingga 31 Agustus. Program ini melibatkan RT, RW, LPS, bank sampah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh warga untuk bersama-sama menjaga kebersihan serta membangun kebiasaan mengurangi dan memilah sampah sejak dari sebelumnya. Padang Cawat bukan hanya sekedar perlombaan kebersihan, program ini merupakan gerakan perubahan perilaku agar masyarakat semakin bertanggung jawab terhadap sampah yang dihasilkan. Prinsipnya sederhana, kalau kita ingin sungai bersih, maka kebersihan harus dimulai dari rumah dan lingkungan kita masing-masing.
0: Bagaimana dampak jalur hijau dan perangkap sampah bagi ekosistem Batang Harau, Pak?
1: Kami berharap keberadaan jalur hijau dan perangkap sampah memberi manfaat yang luas bagi lingkungan kawasan Batang Harau. Perangkap sampah permanen membantu mengurangi sampah dari saluran drainase yang masuk ke Batang Harau. Berkurangnya sampah yang masuk ke sungai akan membantu menekan pencemaran, menjaga kebersihan lingkungan perairan, dan mengurangi sampah yang terbawa menuju muara dan laut. Sementara itu, jalur hijau yang akan membuat kawasan bantaran sungai menjadi lebih hijau, teduh, asri, dan indah. Pepohonan dan tanaman juga membantu memperbaiki kualitas udara serta menciptakan lingkungan yang lebih nyaman. Selain mendukung kualitas lingkungan dan ekosistem sungai, penataan ini juga menciptakan ruang publik yang nyaman dan menarik bagi masyarakat maupun si wisatawan. dalam jangka panjang kami berharap kawasan Batang Harau tidak hanya dikenal sebagai kawasan bersejarah, tapi juga menjadi kawasan yang bersih, hijau, tertata dan menjadi satu kebanggaan Kota Padang.
0: Kalau ditanya kendala nih ya Pak, kendala apa yang dihadapi atau dialami oleh DLH saat membangun perangkat sampah?
1: Untuk tahap pembangunan sejauh ini tidak terdapat kendala yang berarti seluruh pekerjaan dapat berjalan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Tantangannya lebih besar tentu berada pada tahap operasional pendaraan setelah fasilitas tersebut selesai dibangun. Perangkat sampah harus diperiksa, dibersihkan secara rutin. Hal ini menjadi semakin penting karena hujan deras, karena volume air dan sampah yang terbawa dari sungai dapat meningkat. Apabila sampah yang tertahan tidak segera diangkat, sampah yang dapat menumpuk dan menghambat aliran air. Jangka panjang tersebut dapat mempengaruhi fungsi dan ketahanan konstruksi perangkap. Artinya fasilitasnya merupakan tahap awal. Tantangan yang sesungguhnya adalah memastikan fasilitas tersebut terus dirawat dan dapat berfungsi secara optimal dalam jangka panjang. Karena itu kami menyiapkan petugas yang melakukan pemeriksaan penangkap, pengangkutan sampah, pembersihan dan pemulihan secara rutin. Nanti juga kami berharap para masyarakat itu keberkaran semakin sedikit sampah yang dibuang ke lingkungan dan masuk ke drainase, maka semakin dinginlah pekerjaan petugas dan semakin optimallah fungsi penangkap sampah.
0: Untuk perawatan rutinnya itu bagaimana Pak? Ya, terhadap jalur hijau dan perangkap sampah yang dilakukan.
1: Perawatan merupakan bagian yang tidak kalah penting di sambandingan pembangunan. Fasilitas sudah dibangun tetap dijaga. Untuk jalur hijau, perawatan dilakukan secara rutin oleh petugas, mulai dari penyiraman, pemupukan, penyiangan, pemangkasan, pengendalian gulma, serta pengendalian taman apabila terdapat tanaman yang mati atau rusak. Perawatan tersebut juga dilakukan agar jalur hijau di kawasan Batang Harau tetap tumbuh dengan baik, serta kawasan tetap hijau, asri, rapi, dan nyaman. Sementara itu, untuk perangkap sampah permanen, petugas akan mengangkat sampah yang tertahan dan membersihkan perangkap secara rutin. Terutama ketika hujan, volume sampah meningkat. Selanjutnya, petugas juga dapat memeriksa kondisi konstruksi secara berkala agar perangkap tetap kuat, aman, dan dapat berfungsi secara optimal. Jadi, peralatan inilah yang menjadi salah satu kunci keberhasilan program ini.
0: Lokasi titik mana saja, Pak Fadel, yang dipasang perangkap sampah permanen?
1: Saat ini ada 5 unit perangkap sampah permanen pada 5 outlet drainase yang bermuara langsung ke Sungai Batang Harau. 5 outlet tersebut berada setelah atau di sisi hilir dari posisi perangkap sampah kubus apung yang sudah terdapat di badan sungai. Titik tersebut dipilih berdasarkan hasil identifikasi dan pemantauan lapangan supaya yang keluar dari drainase tersebut tidak dapat tertahan oleh perangkap kubus apung karena posisinya berada setelah perangkap yang ada. Itu perangkap permanen dibangun langsung pada outlet drainase agar sampah dapat ditahan sedekat mungkin dari titik masuknya. Dengan sistem ini sampah drainase dapat dicegah sebelum menyebar ke Sungai Batang Harau.
0: Oke, yang terakhir nih Pak, himbauan untuk masyarakat Pak.
1: Terima kasih, melalui kesempatan ini kami mengajak seluruh masyarakat Kota Padang untuk bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan dengan tidak membuang sampah ke sungai maupun ke saluran drainase. Sampah yang dibuang ke drainase pada akhirnya akan terbawa oleh aliran air menuju sungai. Dari sungai, sampah tersebut dapat terbawa mengarah dan akhirnya mencemari laut. Sampah yang menumpuk di drainase juga dapat menyumbat aliran air, menciptakan lingkungan yang kotor, menimbulkan bau, serta meningkatkan risiko terjadinya genangan dan banjir. Nah, oleh karena itu, kita manfaatkan layanan LPS atau lembaga pengolah sampah di lingkungan masing-masing agar sampah rumah tangga kita dapat dijemput dan dikelola dengan benar. Samping itu juga manfaatkan juga bank sampah, sampah yang masih bernilai ekonomi atau bernilai ekonomi tinggi. Dengan demikian, melakukan pemilihan juga sejak dari rumah sehingga kita bisa mengurangi jumlah sampah yang harus dibuang serta memanfaatkan kembali dari sampah yang masih bernilai. Menjelang hari jadi Kota Padang, mari kita tunjukkan semangat bersama untuk menjadikan Kota Padang semakin bersih, hijau, indah, tertata dan nyaman. Namun perlu kami sampaikan bahwa kebersihan kota bukan hanya untuk menyambut tamu atau memeriahkan sebuah perayaan. Hal yang paling utama adalah menciptakan lingkungan yang sehat dan nyaman bagi kita sendiri sebagai warga Kota Padang. Kebersihan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, kebersihan merupakan tanggung jawab kita bersama. Pemerintah menyiapkan fasilitas dan pelayanan, sedangkan masyarakat berperan dengan mengurangi sampah, memilah sampah, menggunakan layanan pengangkutan dan tidak membuang sampah sembarangan. Mari kita jaga lingkungan mulai dari rumah kita masing-masing, jangan biarkan sampah masuk ke drainase dan sungai. Dari lingkungan yang bersih, kita wujudkan Padang yang lancar. Terima kasih kepada seluruh masyarakat yang selama ini telah menjadi bagian dari gerakan menjaga kawasan Kota Padang. Dan itu yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, terima kasih Bapak atas waktunya. Baik pendengar, kita sudah mendengarkan penjelasan Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Padang, Fadilan Fitra Masta STMT, dalam program Green Radio kali ini. Cukup sekian program hari ini dan sampai jumpa di program berikutnya.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Eh, bentar. Au, gak salah kan nih bro? Bukannya tadi kamu mau ngajakin santai. Kok di sini? Serem masuk di sini.
4: Ya, segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
3: Oh mayo. Serem.
5: Abang. Tolong, Bang.
3: Itu kan Kunti, bro, Kunti.
4: Guys, itu cuma orang-orangan. Kayak boneka sawah gitu, Bang.
5: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
3: Yaelah, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
5: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
3: Betul juga, ya.
6: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atas udara bersih.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda yang baru bergabung bersama kami ya di sore hari ini. Selamat beraktivitas dan tetap selalu berhati-hati dalam menjalankan segala aktivitas Anda. Oke, pendengar, kita ke informasi dulu, di mana Padang International Animation and Game Expo PIAGEX menjadi ajang penguatan industri kreatif Sumatera Barat, di mana kegiatan tersebut berlangsung di Padang Youth Center pada 25 hingga 27 Juli 2026. Dan pendengar, Ketua Panitia PIAGEX Bayu R. Fajri menjelaskan tujuan penyelenggaraan kegiatan tersebut, di mana PIAGEX mempertemukan unsur pendidikan, industri, dan pemerintah dalam satu ruang kolaborasi. Menurut Bayu sendiri, pendengar, Sumatera Barat memiliki banyak studio animasi dan pengembang game berkualitas, namun keberadaan mereka masih belum dikenal luas oleh masyarakat. PIAGEX menghadirkan pameran karya, seminar diskusi, serta berbagai kompetisi kreatif, di mana peserta berasal dari pelajar, mahasiswa, guru, komunitas, hingga pelaku industri kreatif. Sementara itu, pendengar, kegiatan tersebut juga melibatkan peserta dari luar Sumatera Barat dan mancanegara, di mana langkah itu menjadi upaya memperkenalkan Padang sebagai kota kreatif berbasis animasi dan game. Sementara itu, pendengar, melalui PIAGEX, ekosistem industri kreatif diharapkan semakin berkembang di Sumatera Barat, dan kegiatan tersebut juga diharapkan menjadi agenda tahunan yang melahirkan lebih banyak karya kreatif. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, dapat Anda baca di rri.co.id.

0: Halo? Hai Eko, apa kabar nih? Wah, sudah lama ketemu nih. Tiba-tiba nelpon. Oh, ini lagi di jalan. Biasa bawa keluarga keliling-keliling. Enggak ganggu kok. Aman sih. Lagi sibuk apa sekarang?
1: Ya.
0: Wah, mentang-mentang ya. Kita jadi bos.
1: Ya.
0: Lupa sama teman lama.
1: Ya.
2: Hah, ada apa sih, Dek?
0: Ya. Bagaimana kok? Hah? Ada proyek baru. Mantap dong.
1: Ayah.
2: Apa sih, Dek?
1: Menelpon sambil berkendara itu berbahaya.
2: Iya. Maaf ya, Nak.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan, kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sela. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya, agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pergerakan dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan asar hari ini masuk pada pukul 15.51 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Dan pendengar, sebelumnya dapat kami informasikan juga bahwa Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia akan mengadakan kegiatan bakti sosial Departemen Ilmu Konservasi Gigi Universitas Indonesia 2026 dengan tema Senyum Sehat dari Rantau untuk Ranah Minang, Bebas Gigi Berlubang untuk Seluruh Usia. Terbuka untuk masyarakat Alahan Panjang yang diadakan pada tanggal 31 Juli yaitu seminar dan hands-on, dan 1 Agustus 2026 yaitu bakti sosial di pukul 8 sampai dengan selesai bertempat di Puskesmas Alahan Panjang. Untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi kontak person CH di 0822 1048 9389 atau kunjungi Instagram @conservativedentistry_UI. Dan untuk Anda dapat langsung mengunjungi Instagram tersebut. Dan pendengar, untuk Anda jelang kumandang azan asar untuk sore hari ini, kami akan hadirkan dulu lagu-lagu Islam yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat Asar untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

Kesuksesan kita ditentukan oleh ukuran pemikiran dan cita-cita kita. Bercita-citalah setinggi-tingginya. Tidak ada istilah orang kecil. Semua sama di mata Allah. Semua kita adalah khalifah di muka bumi ini. Sesungguhnya, hasil yang kita capai bila kita berbuat kebaikan bukan di dunia ini saja. Setiap kebaikan kita akan tercipta satu buah di surga. Mungkin orang akan mengatakan kita sedang mengejar dunia. Tapi yakinkan di hati kita dengan benar, sesungguhnya mengejar dunia untuk meraih akhirat.

Pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian hiburan di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan RRI Pekanbaru untuk mengikuti lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
2: Jangan ada kebutuhan-kebutuhan di jalan. Inilah ranah kita bersama untuk bisa berkolaborasi dan untuk berekspresi.

Berita utama, peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan dan eksploitasi. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Inilah berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu selengkapnya di hari Minggu 26 Juli 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu ini juga disiarkan RRI Batam, RRI Padang, RRI Ranai, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, dan RRI Stasiun Produksi Bengkalis.

0: Kabar pertama mendengar dari RRI Padang. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan eksploitasi. Selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
1: Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat tidak hanya menjadi ajang perayaan bagi anak-anak, tetapi juga momentum memperkuat komitmen seluruh pihak dalam memenuhi hak dan perlindungan anak. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3A P2KB Provinsi Sumatera Barat, Herlin Sridiani kepada RRI tadi pagi mengatakan, Festival Anak di Sumbar sebagai momentum bersama memastikan hak-hak anak terpenuhi sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
2: Yang dapat kita terima, yang masuk dalam simfoni PPA belum sampai 10%. Tahun 2025 ada 760 kasus. Seharusnya menurut survei 9.500 kasus lebih terjadi di Sumatera Barat. Jadi sekarang kita melakukan aktif case pending. Kita melakukan penjangkauan kasus. Kita mencari korban-korbannya supaya bisa kita mengintervensi.
1: Sementara itu, Ketua Forum Anak Daerah Sumatera Barat, Ragif Al-Azam mengatakan, dalam puncak peringatan tersebut, pihaknya menyampaikan 16 suara anak yang merupakan aspirasi anak-anak dari 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Aspirasi ini diharapkan menjadi masukan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan yang lebih berpihak pada kepentingan terbaik bagi anak dan mempercepat terwujudnya Sumatera Barat sebagai provinsi layak anak.
3: Ada yang membahas tentang kekerasan terhadap anak, kemudian memberikan fasilitas yang ramah anak, dan memberikan hak yang aman, nyaman terhadap anak-anak yang penyandang disabilitas. Anak-anak sekarang generasi emas 2045 itu harus dibekali dengan mental health yang benar-benar kuat, kemudian kepercayaan diri mereka terhadap penyuaraan aspirasi itu memang harus dibekali dengan keberanian.
1: Peringatan Hari Anak Nasional di Sumatera Barat diharapkan menjadi titik penguatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dalam mencegah kekerasan terhadap anak. Dengan perlindungan yang optimal, Ranah Minang diharapkan mampu melahirkan generasi yang sehat, berkarakter, dan berdaya saing menuju Indonesia yang semakin ramah anak. Hans Permananda melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi penggerak pengembangan wisata kesehatan di Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Femia Stiovani.
4: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menargetkan Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru menjadi pusat layanan rujukan spesialistik sekaligus mendukung pengembangan health tourism di Indonesia. Direktur Pengembangan Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan RI Yanti Herman mengatakan, pembangunan rumah sakit vertikal tersebut merupakan bagian dari transformasi sistem kesehatan nasional khususnya pada penguatan layanan rujukan. Menurut Yanti, keberadaan RSUP Pekanbaru diharapkan mampu memperkuat jejaring rujukan bagi masyarakat Riau dan wilayah sekitarnya, sehingga pasien tidak lagi harus dirujuk ke Jakarta untuk mendapatkan pelayanan spesialistik.
5: Kita mendirikan Kementerian Kesehatan, mendirikan rumah sakit vertikal, rumah sakit umum pusat Kementerian Kesehatan, kita memang masih menyebutnya rumah sakit umum pusat Pekanbaru. Pak Menteri, dengan transformasi sistem kesehatannya, ada 6 pilar, yang di pilar kedua itu transformasi layanan rujukan untuk pelayanan spesialistik dan subspesialistik itu di rumah sakit. Jadi yang ditekankan adalah aksesnya jadi banyak. Semua rumah sakit di kabupaten kota ditunjuk satu yang memiliki kemampuan madya.
4: Sementara salah seorang warga Pekanbaru, Nila Rozana, menyambut baik adanya RSUP Pekanbaru karena dapat menjadi pusat kesehatan di Pulau Sumatera sehingga masyarakat tidak lagi perlu keluar negeri untuk mendapatkan pelayanan kesehatan atau berobat yang baik.
6: Dengan adanya rumah sakit umum pusat di Pekanbaru ini, saya sebagai masyarakat Riau tentunya sangat senang ya, karena nantinya tidak perlu lagi melakukan pengobatan untuk seperti jantung, kanker, itu nggak perlu keluar negeri lagi.
4: Pada tahap awal, RSUP Pekanbaru akan mengembangkan layanan jantung, stroke, uronefrologi, sistem pencernaan, ginjal, kanker, serta kesehatan ibu dan anak. Sementara hingga tahun 2030 ditargetkan tersedia gedung khusus layanan kanker yang dilengkapi peralatan medis berteknologi tinggi. Femi Astiovani, RRI Pekanbaru.
7: Ya, ini.
0: Kita beralih ke RRI Ranai. Jumlah anak dengan autisme di SLB Negeri 1 Natuna terus meningkat. Kondisi ini mendorong perlunya sinergi sekolah, orang tua, dan tenaga kesehatan dalam memberikan pendampingan yang optimal. Selengkapnya, Marjani melaporkan.
7: Jumlah anak dengan autisme di SLB Negeri 1 Natuna terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena membutuhkan dukungan pendidikan, kesehatan, dan pendampingan yang berkelanjutan. Kepala SLB Negeri 1 Natuna, Raja Ipul Lidarni, belum lama ini mengatakan seluruh peserta didik baru yang diterima pada tahun ajaran 2026 merupakan anak dengan autisme. Dari 9 siswa yang mendaftar, semua membutuhkan layanan pendidikan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Menurut Raja Ipul Lidarni, peningkatan jumlah siswa dengan autisme menjadi tantangan tersendiri bagi sekolah. Karena itu, dukungan tenaga profesional, termasuk psikolog, sangat dibutuhkan agar proses belajar berjalan optimal.
8: Baru di SLB Negeri Natuna, anak autisnya setiap tahun mendaftar di SLB Natuna meningkat terus.
7: Sementara itu, RSUD Natuna menyatakan siap menjalin kerjasama dengan SLB Negeri 1 Natuna dalam memberikan layanan pendampingan psikologis. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat layanan bagi anak-anak dengan autisme di Natuna. Kesuba Umum Humas dan Perlengkapan RSUD Natuna, Julian Sah, mengatakan pihaknya mendukung kolaborasi antara sektor pendidikan dan kesehatan.
9: Kami prinsipnya sedang ingin menjajaki juga kerjasama dengan SLB. Halnya adalah pelayanan psikolog.
7: Dukungan seluruh elemen masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mewujudkan pendidikan yang inklusif dan ramah bagi semua anak. Peran orang tua dinilai sangat penting agar proses terapi dan pembelajaran dapat berjalan secara optimal. Demikian Marjani melaporkan.
0: Kita beralih ke RRI Pekanbaru. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 2 Pekanbaru komitmen memenuhi hak anak binaan. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
10: Anggota Ombudsman Republik Indonesia, Nuzran Joher, menegaskan negara harus hadir untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak yang menjalani pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA. Menurutnya, pemenuhan hak dasar seperti makanan, layanan kesehatan, hingga pendidikan merupakan bagian penting dalam membentuk masa depan anak-anak binaan. Nuzran mengatakan anak-anak yang berada di LPKA tetap memiliki hak yang sama untuk memperoleh pembinaan dan kesempatan meraih cita-cita. Selama menjalani masa pembinaan, mereka dibekali pendidikan dan berbagai keterampilan agar siap kembali ke tengah masyarakat.
11: Negara tentu harus hadir untuk menjamin hak-hak mereka di lapas. Pertama, hak untuk makan, kemudian kesehatan, dan terutama adalah pendidikan. Mereka dilatih di sini, dibina di sini, dan mereka saya coba wawancara, mereka punya harapan. Ada yang mau jadi tentara, ya, ada yang mau jadi ini, ya, tinggal bagaimana. Nanti tadi ada pesan khusus dari Kalapas, ada yang tes kemarin ya, sampai ke tahap penjenjangan terakhir, Pontohir. Nah ini mudah-mudahan walaupun terlambat, ini dia punya bakat, nanti kita akan sampaikan ke teman-teman instansi berikutnya.
10: Sementara itu, Kepala LPKA Kelas 2 Pekanbaru, Dadang Firmansyah, menegaskan pihaknya tetap berkomitmen menjalankan amanah untuk membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Fokus pembinaan tidak hanya pada pembentukan karakter, tetapi juga pendidikan formal serta penanaman disiplin agar mereka dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik.
12: Kami tetap bersemangat, tetap berkomitmen untuk tegak lurus menjalankan amanah pimpinan, bahwa fokusnya tetap kepada pembinaan karakter, pembinaan pendidikan formal dan kedisiplinan. Kita berkomitmen untuk terus bekerja keras menjadikan anak-anak binaan menjadi benar-benar aset bangsa.
10: Melalui komitmen tersebut, LPKA Kelas 2 Pekanbaru terus berupaya menghadirkan lingkungan pembinaan yang mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. Sinergi dengan berbagai pihak, termasuk Ombudsman Republik Indonesia, diharapkan semakin memperkuat pemenuhan hak-hak anak binaan sekaligus membuka peluang agar mereka dapat kembali berkontribusi positif bagi masyarakat setelah menyelesaikan masa pembinaannya. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya dari RRI Tanjung Pinang, pemerintah Kabupaten Bintan diminta segera melakukan seleksi jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari sebagai salah satu badan usaha milik daerah yang baru dibentuk. Berikut laporan reporter Febriansyah.
14: Ketua Komisi 2 DPRD Kabupaten Bintan Suprapto mengatakan sebagai salah satu badan usaha milik daerah BUMD yang baru dibentuk, yakni PT Bintan Karya Bahari BKB yang bergerak badan usaha pelabuhan BUP, pemerintah Kabupaten Pemkab Bintan perlu melakukan seleksi jajaran direksi PT BKB. Upaya tersebut dilakukan guna mempercepat kerja-kerja yang akan dilakukan oleh PT BKB. Mengingat di tahun 2026 ini, Pemkab Bintan ada pernyataan modal melalui PT BKB. Karena sesuai dengan amanat, sebanyak 25% dari kebutuhan awal pembentukan PT tersebut harus distorkan. Sehingga Pemkab Bintan harus mengalokasikan anggaran supaya PT yang baru dibentuk itu segera bergerak untuk mempersiapkan apa-apa saja bisnis yang akan dikerjakan.
15: Sembari nanti mungkin di tahun ini pemerintah Bintan juga akan ada penyertaan modal untuk PT Bintan Karya Bahari. Kan gitu. Karena amanat kita kan 25% dari kebutuhan awal untuk pembentukan PT tersebut, BUMD itu kan harus kita setorkan di awal kan. Maka kita juga, pemerintah kabupaten juga sedang mengalokasikan anggarannya nih, untuk supaya PT ini bisa bergerak kan, bekerja kan, menyiapkan apa-apa yang dipandang perlu untuk menggerakkan bisnis yang hari ini menjadi core-nya PT Bintan Karya Bahari, yaitu BUP itu.
14: Menurut Suprapto yang juga Sekretaris DPD 2 Partai Golkar Bintan yang baru saja dilantik ini, seleksi untuk jajaran direksi PT Bintan Karya Bahari akan dilakukan secara terbuka. Bayang mereka yang akan duduk di bangku pucuk tertinggi BUP ini benar-benar profesional di bidangnya.
15: Sudah mulai seleksi karena kan kita nggak mau nanti orang yang memegang BUP ini tidak paham gitu kan. Jadi nggak apa-apa dibuat lama asal nanti seleksinya kan secara terbuka, transparan, dan itu dilakukan secara nasional juga gitu kan. Tidak juga kita berharap pengelola BUP ini juga yang paham betul, punya keahlian, profesional, dan mengerti potensi itu memang jadi digarap dengan baik kan, dengan sumber daya yang ada gitu. Yeah. Tapi juknisnya sedang kita tunggu dari bagian ekonomi, juknisnya akan seperti apa.
14: Masih disampaikannya, seleksi direksi PT BKB itu hendaknya dimulai pada bulan Agustus 2026 ini, melalui bagian ekonomi Pemkab Bintan, agar perda yang dibentuk pada bulan Februari 2026 itu terlaksana dengan baik. Reporter Febriansah, RRI Tanjung Pinang.
0: Kita beralih ke RRI Stasiun Produksi Bengkalis. Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersinergi bersama Bea dan Cukai menggelar gotong royong bersama menyambut Hari Jadi Bengkalis ke-514. Gotong royong dipusatkan di Gedung LAMR Jalan Pramuka, Bengkalis. Berikut dilaporkan reporter Muhammad Iqbal.
16: Lembaga Adat Melayu Riau, LAMR Kabupaten Bengkalis bersama Kantor Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis menggelar kegiatan gotong royong bersama di Gedung LAMR Kabupaten Bengkalis. Kepala Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis Novriansa menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat yang diberikan keluarga besar LAMR Kabupaten Bengkalis. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi momentum untuk semakin mempererat komunikasi dan kerjasama antar Bea dan Cukai dengan masyarakat serta berbagai pemangku kepentingan di Kabupaten Bengkalis.
17: Sinergi ya antara BKI dan BKLAM, jadi apa namanya, kami juga punya semangat untuk bermanfaatan gitu ya.
18: Dimanapun kami bertugas, kami berusaha untuk bisa bermanfaat buat warga sekitar. Ini salah satu bukti gitu ya, bahwa kami ingin bisa bermanfaat buat warga ketika kami bertugas. Ya, insya Allah, ini kan sebenarnya ini bukan kali pertama ya. Sebelumnya, saya lupa bulan apa itu kami juga sudah berkunjung ke sini gitu ya. Terus di hari yang lalu juga Pak Dato' Sri Ilham sudah berkunjung ke tempat kami gitu kan ya. Nah, jadi mungkin nanti ke depannya kita coba bicarakan ya, sinergi seperti apa, kita seperti apa nanti akan bisa kita rencanakan dan realisasikan.
16: Sementara itu, hal senada disampaikan Ketua DPH LAMR Kabupaten Bengkalis Dato' Sri Syaukani Al-Karim. Ia menilai kolaborasi antar lembaga adat dengan instansi pemerintah maupun instansi vertikal harus terus dipelihara agar mampu memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
19: Kita dari lembaga adat melalui Kabupaten Bengkalis dan atas nama lembaga adat, kami mengucapkan terima kasih kepada institusi media Cukai yang telah memberikan partisipasinya dalam kegiatan gotong royong khususnya melakukan bersih-bersih di lingkungan lembaga adat melalui Kabupaten Bengkalis. Kita tentu sangat memberikan apresiasi dan sangat menghargai, dan pada masa yang datang kebersamaan antara lembaga adat Riau dengan biaya cukai dan juga instansi lain yang berbanyak talis akan terus ditingkatkan dalam rangka meninggikan marwah dan kemuliaan negeri.
16: Ketua MKA Lam R Kabupaten Bengkalis Datuk Sri Haji Ilham Nur mengatakan gotong royong merupakan salah satu nilai luhur masyarakat Melayu yang harus terus dijaga dan diwariskan kepada generasi penerus. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Kita kembali ke RRI Padang. Pohon harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat 2026 di halaman Istana Gubernuran pagi tadi. Hiasan dimaksud bukan sekedar dekorasi, melainkan media bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya dirangkum dalam Deklarasi Suara Anak Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Febian Syafitra.
20: Nanti akan ada deklarasi suara anak. Dari harapan-harapan mereka ini kami masukkan ke deklarasi suara anak nanti dari rangkaian acara.
21: Kegiatan yang merupakan rangkaian dari Festival Anak Sumatera Barat 2026 yang digelar sejak kemarin untuk memperingati Hari Anak Nasional ke-42 sekaligus mengapresiasi kreativitas, keberanian, dan suara anak-anak dari berbagai daerah di Sumatera Barat. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat, Rahmanda Adilah, mengatakan pohon harapan itu dihadirkan setiap peringatan Hari Anak karena mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tersebut untuk menuliskan harapan bagi diri sendiri, keluarga, hingga pembangunan di Sumatera Barat. Ia menjelaskan, seluruh harapan yang terkumpul tidak berhenti sebagai pajangan selama festival berlangsung. Aspirasi tersebut akan menjadi salah satu bahan dalam penyusunan deklarasi suara anak yang disampaikan pada rangkaian peringatan Hari Anak Nasional.
20: Yang mengisi itu rata-rata dari kelas 6 SD sampai SMA. Yang pertama itu harapan mereka terkait pendidikan mereka ya Bang, terus juga percepatan pembangunan fasilitas ramah anak di Provinsi Sumatera Barat, juga ada harapan mereka terkait tentang isu LGBT yang sedang marak di Provinsi Sumatera Barat agar segera ditindaklanjuti oleh pemerintah untuk dihapuskan.
21: Menurut Rahmanda, peserta yang mengisi pohon harapan didominasi anak-anak, mulai dari sekolah dasar hingga pelajar menengah atas. Selain itu, sejumlah orang tua juga ikut menuliskan harapan mereka untuk masa depan anak-anak di Sumatera Barat. Salah seorang peserta, Zahra, menuliskan harapan agar dapat diterima di SMA 1 Negeri Padang. Ia mengaku memilih sekolah tersebut karena dinilai memiliki kualitas pendidikan yang baik dan prestasi yang membanggakan.
22: Bismillah masuk Semansa. Karena sekolahnya bagus, terus berprestasi juga.
21: Berdasarkan pantauan Forum Anak Sumbar, isu pendidikan menjadi harapan paling banyak dituliskan peserta. Selain itu, banyak anak juga berharap pemerintah mempercepat penyediaan fasilitas ramah anak di berbagai daerah. Febian Syafitra melaporkan.
0: Kita kembali ke RRI Tanjung Pinang. Meningkatkan kesadaran masyarakat menjadi salah satu kunci dalam menjaga kelestarian mangrove. Selengkapnya, reporter Vidyawati melaporkan.
23: Kesadaran menjadi salah satu kunci agar dapat menjaga kelestarian mangrove. Hal tersebut dikatakan oleh pengamat lingkungan dari Universitas Maritim Raja Ali Haji Tanjung Pinang, Febrianti Lestari. Menurutnya, dengan meningkatkan kesadaran akan pentingnya dan manfaat mangrove bagi kehidupan, dapat memastikan bahwa ekosistem ini tetap terjaga dan berkelanjutan untuk generasi mendatang.
24: Sebenarnya, kita tahu bahwa mangrove memberikan manfaat kepada kita. Baik itu masyarakat nelayan, maupun tadi masyarakat yang hidup di kota, mereka paham. Hanya saja kesadaran, berarti kalau tahu saja, tidak ada kesadaran, nah ini dia barangkali ya, tahu tapi tidak ada kesadaran. Nah mungkin hari ini mari sama-sama kita tingkatkan kesadaran, nanti tingkat kepedulian kita aware dengan niat untuk mulai memperbaiki lingkungan pesisir kita, kita buffer dengan mangrove, di mana green belt kita tuh sebenarnya mangrove gitu ya.
25: Penggiat lingkungan Feni Yanto mengatakan dalam melakukan rehabilitasi dan restorasi mangrove, pihaknya sering melibatkan masyarakat. Menurutnya masyarakat memiliki peran penting dalam melestarikan mangrove. Melalui pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan tersebut, diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian mangrove.
26: Karena kita percaya program rehabilitasi ataupun restorasi mangrove itu tidak akan berjalan baik tanpa keterlibatan masyarakat setempat. Karena kan mereka yang berperan ya, kayak hidup berdampingan dengan mangrove langsung. Kegiatan-kegiatannya yang kita lakukan ya proses pembibitan gitu dari konservasi ya, pembibitan mangrove, terus penanaman mangrove.
25: Penggiat lingkungan Feni Yanto mengatakan pihaknya juga mengenalkan kepada masyarakat pemanfaatan mangrove tanpa merusak mangrove. Karena sangat banyak produk turunan dari mangrove yang dapat menghasilkan ekonomi kepada masyarakat tanpa harus merusak mangrove. Reporter Vidyawati, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
13: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Kita beralih ke ranai pendengar. Lanut Raden Sajat RSA Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang sebagai rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara TNI AU ke-79. Selengkapnya, Analia Widi melaporkan.
1: Lanut Raden Sajat RSA Natuna menggelar pengobatan massal gratis di Pantai Piwang, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna pada Minggu 26 Juli 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ke-79 tahun 2026. Kegiatan yang dimulai pada Minggu pagi tersebut mendapat sambutan antusias dari masyarakat yang memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan secara cuma-cuma. Komandan Lanut Raden Sajat, Marsekal Pertama TNI Onismus Gede Rai Aryadi menjelaskan bahwa kegiatan pengobatan massal merupakan kelanjutan dari rangkaian Hari Bakti TNI AU yang mengusung tema Hari Bakti TNI Angkatan Udara untuk Indonesia Maju di Kabupaten Natuna.
2: Kita di Lanut Raden Sajat, kita laksanakan di Piwang untuk memberikan layanan kepada masyarakat supaya bisa meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di sekitar.
1: Sementara itu, warga Natuna Mera yang juga merupakan pelajar dari SMK Kelautan Natuna menilai kegiatan tersebut sangat membantu masyarakat. Menurutnya, layanan kesehatan gratis memberikan kesempatan bagi warga untuk memeriksakan kondisi kesehatannya tanpa harus mengeluarkan biaya.
3: Tanggapan saya bagus sih, karena belum tentu kan orang-orang bisa cek di puskesmas. Kalau di sini kan bisa gratis, jadi orang-orang yang mau ngecek bisa ngecek di sini gitu. Terus kalau diperiksa tuh orangnya juga baik-baik, dikasih tahu baik-baik yang gimana. Jadi kalau orang kebingungan tuh bisa langsung tanya sama orang-orang yang di sini. Nah itu aja.
1: Melalui rangkaian Hari Bakti TNI AU ke-79, Lanut Raden Sajat berharap dapat terus mempererat hubungan dengan masyarakat, sekaligus menghadirkan manfaat nyata melalui berbagai kegiatan sosial, kemanusiaan, dan pelayanan kesehatan bagi warga Kabupaten Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
0: Kita beralih ke stasiun produksi Bengkalis. Hingga Juli 2026 ini, Polres Bengkalis melalui Satres Narkoba telah mengungkap kasus narkoba sebanyak 351 kasus dengan jumlah barang bukti sabu yang diamankan lebih kurang 54 kg dengan 559 orang tersangka tindak pidana narkotika. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
4: Satuan Reserse Narkoba Polres Bengkalis mencatat peningkatan signifikan dalam pengungkapan kasus penyalahgunaan peredaran gelap narkotika sepanjang tahun 2026. Hingga Juli 2026 ini, jumlah kasus yang berhasil diungkap telah melampaui capaian sepanjang tahun 2025. Kasat Reserse Narkoba Polres Bengkalis AKP Tidar Laksono mengatakan, tahun 2025 lalu pihaknya menangani sebanyak 179 kasus. Sementara hingga Juli 2026, jumlah pengungkapan telah mencapai 351 kasus. Menurutnya, peningkatan tersebut merupakan hasil dari pengungkapan yang dilakukan secara masif sesuai arahan Kapolres Bengkalis dalam upaya menekan peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bengkalis.
5: Jadi alhamdulillah Mas Fiza, di tahun 2026 ini jumlah peningkatan mengungkap kasus kami di Satres Narkoba meningkat drastis dari tahun sebelumnya. Total di tahun 2025 itu ada di 179 kasus. Di tahun ini sudah total Polres Bengkalis sudah 351 kasus sampai bulan Juli ini.
4: Sementara itu, salah satu warga Bengkalis, Man, mengapresiasi terhadap kinerja kepolisian di mana mampu mengungkap lebih banyak kasus dari tahun sebelumnya.
6: Saya sangat berterima kasih atas kinerja kepolisian dalam pengungkapan kasus narkoba. Kita berharap selaku masyarakat, supaya tidak ada lagi generasi-generasi kita yang terpengaruh terhadap narkoba ini. Kita sangat betul-betul prihatin betul. Bengkalisnya agak tenang, tapi masalah itu tuh dulu-dulunya memang betul-betul gempar.
4: AKP Tidar Laksono menjelaskan dari 351 kasus, polisi telah menetapkan 559 orang sebagai tersangka. Dari jumlah itu, 56 perkara telah dinyatakan lengkap atau P21 1. 17 orang menjalani proses restoratif justice atau RJ sesuai ketentuan yang berlaku, sedangkan 220 perkara masih dalam tahap penyidikan. Selain itu, barang bukti yang berhasil diamankan juga mengalami peningkatan hingga pertengahan tahun 2026. Satres Narkoba Polres Bengkalis menyita sekitar 54 kg sabu, 25 ribu butir pil ekstasi dari berbagai pengungkapan kasus, dan Polres Bengkalis menegaskan akan terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan guna menekan peredaran narkotika serta melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkoba. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
0: Kita beralih ke kabar terakhir dari RRI Bukit Tinggi. Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menyatakan kesiapannya dalam uji coba kelayakan Stadion Peridon sebagai lokasi cabang olahraga motocross pada event Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat pada 2 hingga 14 Oktober 2026 mendatang. Berikut laporan dari Alwan Ahmad Fauzan.
7: Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat menegaskan kesiapan maksimal menyambut Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sumatera Barat tahun 2026. Usai sukses menggelar kejurnas Grass Track Regional 1A di Sirkuit Peridon Siap Maju, Negeri Pematang Panjang, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat, Dodi San Ismail, bahwa ajang kejurnas ini menjadi simulasi krusial bagi infrastruktur lokal. Berdasarkan pengamatan Sekda Pasaman Barat, Sirkuit Peridon siap mendukung cabang motocross dalam event Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat tahun 2026 yang akan digelar pada 2 hingga 14 Oktober mendatang.
8: Dan insya Allah kita berkolaborasi lagi dalam rangka acara Porprov pada bulan Oktober 2026 ini. Ini merupakan wujud untuk melepaskan bakat minat yang disampaikan oleh Bapak Dewan tadi, jangan ada kebutuhan-kebutuhan di jalan. Inilah ranah kita bersama untuk bisa berkolaborasi dan untuk berekspresi.
7: Dukungan serupa datang dari DPRD Provinsi Sumatera Barat melalui anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Adi Putra, bahwa keberadaan Sirkuit Peridon Siap Maju untuk cabang motocross perlu diapresiasi, mengingat sirkuit ini adalah aset penting dan sangat layak untuk cabang tersebut.
9: Kalau anggap sudah kita lengkapi, sudah kita order semua, dan lain-lain. Terus itu tinggal mesinnya, dan kalau dari provinsi juga kabupaten begitu sudah turun menilai kesiapan kita, ya sampaikan sama kita, itu sampaikan sama kita, itu lapangan kita sudah oke.
7: Sebagaimana diketahui, selain mematangkan persiapan teknis dan fasilitas olahraga, perhelatan kejurnas Grass Track kali ini juga terbukti memberikan dampak ekonomi berantai atau multiplier effect bagi masyarakat setempat, terutama dengan bergeliatnya lapak para pelaku UMKM di sekitar area Sirkuit Peridon. Dari Kabupaten Pasaman Barat, Alwan Fauzan, RRI Bukit Tinggi melaporkan.
0: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Sumatera Barat dirayakan dengan kegiatan Festival Anak di halaman Istana Gubernur Sumbar tadi pagi. Mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan, pemerintah mengajak seluruh elemen masyarakat menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, serta bebas dari kekerasan, perundungan, dan eksploitasi. Rumah Sakit Umum Pusat RSUP Pekanbaru diharapkan dapat menjadi

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
2: Kilau Pancasila.
4: Ya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Dan bagian baru saja tadi kita telah ikuti bersama Warta Berita Korwil Nusantara 15 Padang Prabu dari Pro 1 RRI Pekanbaru. Dan kita lanjutkan kembali kebersamaan kita dengan siaran Pro 1 RRI Padang, pendengar, di pukul 16.36 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami hadirkan siaran Taman Kanak-kanak dari TK Rahmah Abadi. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Tradisi tentang bahasa Inggris. Oh iya teman-teman, dengarkan persembahan kami ini sampai selesai ya. Sore ini teman-teman semua ditemani saya Anan dan
1: saya Sanum
0: sebagai pembawa acara. Baiklah, sebelum acara kita mulai, marilah kita membaca basmalah.

Giliran pertama, mari kita dengar pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh teman kita, Hanum dari kelas B5. Terjemahan oleh Tifa dari kelas B9. Mari kita dengar bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terjemahan Surat Al-Baqarah ayat 1-5. Ku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa, yaitu mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, kitab kisah.

wabarakatuh. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi siaran RRI

akan dipersembahkan oleh teman-teman kita dari kelas B1, ada Aisyah, Aurora, Zalim, Gauri, Ayesha, Hafsa, Rafiq, Fauza, Kiano, Suwan, Ansela, Karim, Arik, dan Asad. Yuk kita dengarkan bersama.

untuk selanjutnya, teman-teman yang ada di rumah, maupun yang ada di studio, siap

dari kelas B9 ada Alek, Faruk, Sakil, Aska, Denra, Kayesa, Arumi, Tifa, Kalisa, Ilmi, Zia, Kia, Naura, dan Ifah.

Berikutnya, marilah kita dengarkan teman-teman kita dari kelas B5, ada Alessa, Nara, Hana, Nizwa, Grizel, Selin, Sahnum, Kesha, Yegit, Isyad, Lagiken, Gio, Geno, dan Nova yang akan nyanyikan lagu Area Privasiku.

sekarang saatnya kita dengarkan bersama-sama teman kita dari kelas B3, ada Hana.

Đa Phá Cha Liệt Bisma dan Abil akan membacakan hadis makan dan minum. Mari kita dengar bersama-sama.

0: teman-teman, sore ini teman kita Rafiq akan bercerita dengan judul Kura-kura yang Sombong. Yuk kita dengar bersama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman yang berada di rumah maupun yang berada di studio, kali ini Rafiq akan bercerita yang berjudul Kura-kura yang Sombong. Di suatu danau hiduplah seekor kura-kura. Dia senang sekali di suatu memandang langit luas. Dia membayangkan berada di atas langit. Kura-kura berkata, alangkah indahnya langit itu. Andai saja aku bisa terbang di atas sana. Tak lama kemudian, dia melihat sepasang burung merpati di pinggir danau. Lalu dia meminta bantuan kepada mereka. Hai burung merpati, bisakah kamu membantuku untuk terbang? Aku ingin sekali melihat pemandangan dari atas sana. Baiklah, kami akan mewujudkan impianmu. Kami akan mencarikan batang kayu agar kamu bisa menggigitnya. Tetapi kamu ingat, jangan sekali kamu membuka mulutmu. Kamu akan terjatuh. Tenang saja, aku akan menggigitnya kayu itu sekuat tenagaku. Lalu mereka terbang ke langit biru. Kura-kura sangat gembira. Kura-kura lain melihat dari bawah. Mereka kagum dan berteriak, wah, hebat sekali kamu bisa terbang. Dengan sombongnya, dia membalas pujian tersebut. Tentu saja kura-kura lupa pesan burung merpati. Mulutnya terbuka, gigitannya terlepas, dan akhirnya jatuh. Ah, tidak. Untungnya kura-kura punya tempurung yang keras melindunginya. Dia menyesal tidak mendengar pesan dari burung merpati itu karena kesombongannya. Nah, itulah cerita Rafiq hari ini. Sampai jumpa lagi teman-teman. Dah, pesan moral dari cerita ini, jangan pernah kita bersikap sombong ya. Assalamualaikum.

0: Ternyata nggak terasa ya teman-teman acara kami ini sampai selesai ya. Sore untuk teman-teman ada yang ada di studio dan yang ada di rumah, terima kasih sudah mendengarkan kebolehan kami sampai selesai. Semoga teman-teman semua terhibur. Itulah penampilan kami dari TK Rama Abadi Lubuk Begalung Padang. Saya Sanum
1: dan saya Aknan. Sebagai pembawa acara, kami mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17.05 waktu Indonesia Barat, pendengar, akun TikTok lokerblog.id membagikan video dengan narasi PT Cipta Krida Tama, perusahaan jasa pertambangan terkemuka di Indonesia, membuka kesempatan bagi tenaga kerja yang profesional, disiplin, dan berintegritas untuk bergabung bersama. Kota tersebut telah mendapat 111 tanda suka, menuai 5 komentar, dan dibagikan ulang sebanyak 84 kali oleh pengguna TikTok lainnya. Tim pemeriksa fakta Mavindo atau Trambek Hoax mengakses tautan pada profil akun

Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik telah menjadi bagian dari kehidupan suku Dayak. Manik-manik dianyam untuk dijadikan pakaian adat, ikat kepala, gendong anak, dan lain sebagainya. Ternyata, manik-manik pada berbagai perlengkapan suku Dayak itu bukan hanya hiasan, melainkan memiliki makna yang dalam, yang terletak pada warnanya. Biasanya, warna manik-manik suku Dayak adalah merah, kuning, hijau, biru, dan putih. Apa rahasia di balik warna-warna itu? Bahenda. Bahenda yaitu kuning. Warna ini dibuat dengan menggunakan tanaman henda atau kunyit.

mengandung makna menunjukkan keberadaan Hatala atau Tuhan, bahwa kekuasaan Hatala sungguh besar, tidak ada penguasa lain selain Hatala, melambangkan kekayaan atau emas, keluhuran, dan keagungan. Bahandang. Bahandang yaitu warna merah. Merah dihasilkan dari buah hutan yaitu jerenang atau jernang. Bisa juga dari daun sirih dicampur dengan kapur, artinya sesuatu yang abadi, yang tidak pernah luntur atau berubah warna, yang diilhami oleh batu merah. Bahijau. Bahijau yaitu warna hijau. Warna ini dibuat dari daun sirih yang ditumbuk, memiliki makna kesuburan dan rejeki yang limpah ruah, kehidupan, perdamaian, dan pembangunan. Diilhami oleh warna tanaman yang ada di lingkungan mereka. Baputi. Baputi atau putih dibuat dengan menggunakan tanah liat putih atau dari kapur sirih, memiliki makna kesucian, kemurnian, dan kesederhanaan. Babilem. Babilem atau hitam dibuat dari arang, mengandung makna roh jahat, bisa juga roh baik, kuasa kegelapan, kesungguhan, hingga juga sebagai penangkis bahaya atau celaka.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: 1, 2, 3.
4: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
3: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
4: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
3: Emang kamu ada izin?
4: Gak ada sih.
3: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas bisa kena pidana loh.
4: Hah? Ngeri juga ya?
3: Iya.
4: Ya udah gak usah ditukar lah.
3: Hah?
4: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
3: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
2: RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1,

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Wah, sepertinya Kota Padang sore ini sangat mendung ya, dan juga cukup berangin di luar sana. Jadi pastikan untuk Anda yang lagi beraktivitas di luar ruangan sore ini tetap selalu berhati-hati. Sepertinya akan ada potensi hujan juga, dan mungkin tetap tingkatkan kewaspadaan ya. Dan nanti kita juga akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat bersama dengan BMKG Minangkabau di pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Oke, untuk Anda, mudah-mudahan segala aktivitas kita hari ini berjalan lancar ya, dan segala urusan yang kita kerjakan mudah-mudahan diberikan kelancaran, tetap selalu jaga kesehatan juga ya pendengar di tengah cuaca Kota Padang yang sangat mudah berubah-ubah ya. Mulai dari tadi siang sebenarnya amat sangat panas gitu, nah tiba-tiba sore ini udah mendung aja. Jadi perubahan yang cukup signifikan ini harus memaksa kita untuk tetap selalu jaga kesehatan ya. Jangan sampai kita juga ikutan apa ya, jangan sampai kita kesehatan kita juga terganggu. Jadi harus selalu dijaga kesehatannya. Oke, pendengar, kita sebelum ke hiburan kembali di sore hari ini, kita ke informasi dulu di mana penampilan gemilang Fozinya di Piala Dunia 2026 berbuah manis untuk masa depannya, di mana kiper veteran Tanjung Verde itu mendapat tawaran dari klub sepak bola besar di Chili dan Amerika Serikat. Klub-klub yang menginginkan jasa Fozinya itu yakni Colo-Colo dari Chili dan Inter Miami dari Amerika Serikat, di mana dalam keputusannya Fozinya lebih memilih memperkuat klub raksasa Chili, Colo-Colo. Dan melansir dari laman resmi Colo-Colo, pemain berusia 40 tahun tersebut direkrut dengan status bebas transfer. Colo-Colo mengumumkan perekrutan Josimar Diaz yang lebih kenal dengan nama Fozinya melalui media sosial resminya. Klub Colo-Colo itu juga dikabarkan mengikat sang penjaga gawang dengan kontrak berdurasi 18 bulan. Dan kepindahan ini sekaligus mengakhiri spekulasi mengenai masa depan Fozinya yang sebelumnya dikaitkan dengan sejumlah klub besar termasuk Inter Miami dari Major League Soccer atau MLS. Pada akhirnya ia memilih melanjutkan karir di Chili bersama salah satu klub paling sukses di Amerika.

Odol sebenarnya adalah salah satu merek pasta gigi. Merek ini sudah populer sejak penjajahan Belanda di Indonesia. Odol adalah merek pasta gigi asal Jerman. Kala itu masyarakat Indonesia masih terbiasa membersihkan giginya menggunakan tumbukan batu bata dan bubuk buah pinang. Pada abad ke-18, Belanda membawa pasta gigi ke Indonesia dan menyebutnya tandpasta. Karena sulit diucapkan oleh pribumi, orang Indonesia lebih mudah menyebutnya dengan nama merek yang populer saat itu, yaitu adalah Odol. Seiring berjalannya waktu, kata Odol akhirnya melekat dan digunakan untuk menyebut semua pasta gigi, meskipun mereknya berbeda.

0: Sebagian aktivitas manusia bergantung pada kondisi cuaca. Saatnya info cuaca bersama BMKG Minangkabau.
1: Iya, selamat sore kembali pendengar untuk Anda dimanapun berada di sore hari ini. Saat ini kami akan mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Dan sore ini kita sudah terhubung bersama perakirawan BMKG Minangkabau, ada Mbak Siltia. Kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum, selamat sore Mbak Siltia.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Kak Rani.
1: Iya, gimana kabarnya Mbak Siltia sore ini?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Oke, Mbak Siltia silakan untuk info perakiraan cuaca Sumatera Barat.
2: Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya, Kak Rani. Selamat sore para pendengar setia RRI Pro 1 Padang. Berikut kami sampaikan updatean informasi perakiraan cuaca wilayah Sumatera Barat untuk sore ini, Minggu 26 Juli 2026 hingga 24 jam ke depan. Saat ini terpantau cuaca di Sumatera Barat umumnya berawan. Jadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di sebagian wilayah Pasaman, Padang Pariaman, Padang, Kabupaten Solok, 50 kota, dan Sijunjung. Kemudian perakiran cuaca untuk malam hari nanti, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan di sebagian wilayah Pasaman, Padang Pariaman, 50 kota, dan Sijunjung. Untuk dini hari, cuaca kami perakirakan umumnya berawan. Kemudian perakiran cuaca untuk esok hari, pada pagi hari, cuaca di Sumatera Barat kami perakirakan umumnya cerah berawan hingga berawan. Dan untuk siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan umumnya berawan. Potensi hujan ringan di wilayah Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Padang Pariaman, 50 kota, Kabupaten Solok, Solok Selatan, dan Damas Raya, serta potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah Pasaman, Tanah Datar, dan Sijunjung. Kemudian untuk peringatan dini, waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dapat disertai petir atau kilat pada malam hari di wilayah Padang Pariaman, Padang, 50 kota, dan sekitarnya, serta pada siang hingga sore hari besok di wilayah Pasaman, Tanah Datar, Sijunjung, dan sekitarnya. Demikian informasinya, Kak Rani.
1: Oke, baik, Mbak Siltia.

0: Terima kasih atas informasinya di sore hari ini.
1: Ya, sama-sama Kak Ani.
0: Selamat melanjutkan aktivitas kembali, Mbak Siltia. Assalamualaikum ya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, baik. Pendengar, demikian informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat yang disampaikan oleh prakirawan BMKG Minangkabau, ada Mbak Siltia. Untuk Anda yang tadi daerahnya disebutkan, harap tetap selalu berhati-hati, tetap selalu mengupdate informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Sumatera Barat. Kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di sore hari ini, pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Sekian informasi cuaca saat ini.
3: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1

0: ada tiga bahaya yang diakibatkan oleh listrik. Bahaya yang pertama adalah kesetrum atau sengatan listrik yang akan dirasakan jika arus listrik melalui tubuh kita. Pada arus yang kecil, aliran arus hanya akan mengakibatkan kesemutan atau kehilangan kemampuan untuk mengendalikan tangan. Pada arus yang besar, arus listrik bisa membakar kulit dan daging kita. Yang paling bahaya adalah jika arus tersebut mengalir melalui jantung atau otak. Bahaya kedua adalah panas atau kebakaran. Panas muncul karena adanya aliran arus melalui suatu resistansi. Jika kita menggunakan kabel yang terlalu kecil, maka resistansinya besar, sehingga kawat bisa mengalami pemanasan. Kawat yang panas bisa menyebabkan terbakarnya isolasi kabel, sehingga mengakibatkan terjadinya hubung singkat atau arus pendek. Kontak atau sambungan tak sempurna juga bisa menyebabkan timbulnya panas yang membakar isolasi kabel. Penutup lampu, menutup kipas angin, menutup layar komputer dengan bahan yang mudah terbakar juga membahayakan. Bahaya ketiga adalah ledakan. Saat terjadi hubung singkat, arus listrik yang mengalir akan sangat besar. Arus tersebut bisa menyebabkan kenaikan temperatur yang sangat cepat, sehingga menyebabkan naiknya tekanan udara yang sangat cepat.
1: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
2: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
1: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
2: Tapi, masalah saya lebih penting.
3: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
4: Halo RRI.
3: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Halo RRI.
6: Pus, sini Pus. Aduh, lucunya.
7: Ih, Ika, ngapain sih kamu pegang-pegang anak kucing itu? Jijik tau, udah dekil, kotor. Buang sana, masukin ke kardus.
6: Anton, kamu kok tega banget? Anak kucing ini juga punya hak untuk hidup tau. Kalau kamu tidak suka, cukup tinggalkan dan jangan pisahkan dia dengan ibunya.
8: Memisahkan anak kucing dari ibunya adalah suatu tindakan keji dan tidak berperi kehewanan. Memisahkan bayi kucing dari ibunya sama seperti membunuhnya.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang. Untuk Anda juga dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Oke, pendengar, melihat cuaca kota Padang sore ini yang sangat mendung dan juga cukup berangin ya, ini akan ada potensi hujan juga. Jadi untuk Anda tetap selalu berhati-hati ya, memang apalagi musim hujan kadang memang sering menjadi tantangan tersendiri nih bagi banyak orang, termasuk kita nih yang mungkin dalam perjalanan bepergian ya, baik dari kota keluar kota atau sebaliknya. Nah, ini tentunya harus tetap meningkatkan kewaspadaan dan menjadi tantangan juga ya. Apalagi tadi sudah ada updatean ya dari BMKG Minangkabau, ada beberapa daerah yang berpotensi untuk terjadinya hujan. Jadi pastikan untuk Anda jangan lupa cek perakiraan cuaca ya, apalagi yang mau berpergian nih di sore hari ini ya, mau, karena besok Senin mungkin ada yang dari kampung ke tempat aktivitasnya kembali ke kota Padang mungkin, atau di kota-kota lainnya. Nah, ini jangan lupa untuk cek perakiraan cuaca sebelum berangkat. Nah, ini pastikan juga untuk selalu mengecek perakiraan cuaca ya pendengar. Dan tadi kita juga sudah mengupdate informasi, tapi yang pasti untuk selalu di-upgrade ya informasinya ya pendengar, boleh melalui aplikasi info BMKG dan juga di website resminya BMKG Minangkabau. Nah, selain itu juga untuk Anda yang ingin berpergian, jangan lupa juga untuk membawa perlengkapan tambahan selain payung atau mungkin jas hujan. Kalau Anda berkendara sepeda motor, jangan lupa bawa mantel hujan. Kalau misalnya bawa kendaraan roda 4 ya seperti mobil, itu jangan lupa juga untuk menyediakan payung ya, agak lebih ekstra aja, mana tahu nanti ada keperluan untuk keluar dari kendaraan. Nah, ini harus bisa disediakan juga. Dan tentunya ada beberapa perlengkapan tambahan yang bisa sangat membantu ya saat hujan. Nah, jangan lupa juga untuk mengecek kendaraan ya pendengar, karena memang kalau misalnya cuaca hujan ini, kadang hal-hal yang mungkin tidak kita sempat perhatikan ini menjadi bumerang juga nih buat kita. Jadi pastikan untuk mengecek seluruh kendaraan, persiapkan dengan sebaik mungkin kendaraan kita dan pastikan dalam kondisi yang baik ya pendengar, baik itu ban atau lampu kendaraan juga. Nah, itu adalah hal yang paling penting. Dan yang paling pasti adalah jaga kesehatan ya pendengar, dengan cuaca kota Padang yang seperti ini juga salah satunya. Mungkin tetap selalu pastikan menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi vitamin, makan makanan yang bergizi juga. Dan yang paling penting adalah istirahat yang cukup. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan segala, mungkin untuk Anda yang mungkin sore ini masih dalam perjalanan, selamat sampai tujuan, tetap selalu berhati-hati pendengar. Kalau misalnya hujannya lebat ya, intensitasnya cukup lebat, ini mungkin boleh mencari tempat berteduh dulu, istirahat sebentar, dan nanti misalnya sudah reda hujannya, bisa dilanjutkan kembali perjalanannya. Gitu ya pendengar. Oke, untuk Anda di sore hari ini, kami masih akan terus memberikan informasi-informasi penting juga di ruang dengar Anda. Tapi sebelumnya kami akan hadirkan kembali rangkaian hiburan di sore hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

terjadi pada kita. Jika melupakanmu hal yang mudah, ini takkan berat.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz untuk jangkauan Kabupaten Agam.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz. Untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz. Untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Plus 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Info.

Pas waktu Indonesia Barat, selamat sore pendengar. Pohon Harapan dihadirkan dalam Festival Anak Sumatera Barat 2026 di halaman Gubernuran pagi tadi. Hiasan dimaksud bukan sekedar dekorasi, melainkan media bagi anak-anak untuk menyampaikan aspirasi yang nantinya dirangkum dalam Deklarasi Suara Anak Indonesia. Fasilitator Forum Anak Provinsi Sumatera Barat Rahmanda Adilah mengatakan Pohon Harapan rutin dihadirkan setiap peringatan Hari Anak karena mendapat antusiasme tinggi dari peserta. Anak-anak memanfaatkan media tersebut untuk menuliskan harapan bagi diri sendiri, keluarga, hingga pembangunan di Sumatera Barat. Untuk informasi selengkapnya dapat Anda baca di rri.co.id atau aplikasi RRI News.

Iya, masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang masih setia terus bersama dengan Pro 1 RRI Padang atau yang baru mendengarkan Pro 1 di sore hari ini. Selamat mendengarkan ya serangkaian lagu-lagu Islam yang akan kami hadirkan hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami informasikan juga di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18:31 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Pendengar, jelang kumandang azan maghrib nantinya kami akan hadirkan juga pengajian serta bimbingan rohani, dan tentunya menjelang itu pendengar kami akan hadirkan dulu lagu Islam yang berikut ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, dimanapun Anda berada, dapat kami informasikan kembali di ruang dengar Anda bahwa waktu azan maghrib hari ini masuk pada pukul 18.31 waktu Indonesia Barat untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya. Namun pendengar, jelang kumandang azan maghrib, terlebih dahulu kita akan simak pembacaan ayat suci Al-Quran dengan surah Al-Hajj ayat 23 sampai dengan 29 dengan Koryah Yanti Novita dan terjemahan oleh Heranov, diikuti dengan bimbingan rohani oleh Ustadz David Abdullah dengan judul Bekerja Adalah Ibadah. Untuk Anda dimanapun berada, selamat mengikuti.

0: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Sungguh, Allah akan memasukkan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Di sana mereka diberi perhiasan, gelang-gelang emas dan mutiara, dan pakaian mereka dari sutra. Dan mereka diberi petunjuk kepada ucapan-ucapan yang baik, dan diberi petunjuk pula kepada jalan Allah yang terpuji. Sungguh, orang-orang kafir dan yang menghalangi manusia dari jalan Allah dan dari Masjidil Haram yang telah kami jadikan terbuka untuk semua manusia, baik yang bermukim di sana maupun yang datang dari luar, dan siapa saja yang bermaksud melakukan kejahatan secara zalim di dalamnya, niscaya akan kami rasakan kepadanya siksaan yang pedih. Dan ingatlah, ketika kami tempatkan Ibrahim di tempat Baitullah dengan mengatakan, "Janganlah engkau mempersekutukan aku dengan apapun, dan sucikanlah rumahku bagi orang-orang yang tawaf, dan orang yang beribadah, dan orang yang rukuk dan sujud. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh, agar mereka menyaksikan berbagai manfaat untuk mereka, dan agar mereka menyebut nama Allah pada beberapa hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Dia berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Maka makanlah sebagian darinya, dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir. Kemudian, hendaklah mereka menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka, menyempurnakan nazar-nazar mereka, dan melakukan tawaf sekeliling rumah tua Baitullah. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat untuk Rasulullah junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI Padang di mana saja berada, muasyiral muslimin, muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan ini, kita akan menyampaikan sebuah tema, yaitu bekerja sebagai ibadah. Pendengar yang berbahagia, Islam adalah agama yang paripurna. Islam adalah agama yang sempurna. Ia tidak hanya mengatur hubungan seorang hamba dengan Rabb-nya dalam hal-hal ritual ibadah seperti sholat, puasa, zakat atau haji. Ia juga mengatur bagaimana seorang muslim beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk di dalamnya adalah bekerja dan mencari nafkah atau mencari rezeki. Islam tidak memandang pekerjaan semata-mata sebagai aktivitas duniawi, melainkan bisa bernilai ibadah apabila diniatkan dengan benar. Dan disinilah letak keindahan ajaran Islam ini. Bekerja di pasar, di kantor, atau dimanapun akan bernilai ibadah manakala ditopang yang pertama tujuannya mencari rezeki yang halal, yang kedua untuk menafkahi keluarga, yang ketiga menjaga kehormatan diri. Bekerja di pasar atau di kantor atau dimanapun dia akan bernilai ibadah dengan tujuan yang pertama tujuannya adalah mencari rezeki yang halal, yang kedua, menakahi keluarga. Yang ketiga, untuk menjaga kehormatan diri dan mendukung dakwah Islam. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung pada niatnya. dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendengar RRI yang berbahagia, dari hadis ini nampak bahwa niat memegang peranan penting. Niatlah yang membedakan antara pekerjaan yang sekedar rutinitas duniawi dengan pekerjaan yang bernilai ibadah. Seorang tani yang bekerja di sawah dari pagi hingga sore, jika niatnya untuk memberi nafkah yang halal bagi keluarganya, maka setiap tetesan keringatnya akan bernilai ibadah. Begitu juga seorang pegawai yang bekerja dengan jujur, menolak sogokan, menghindarkan diri dari hal-hal yang syubhat, menghindari korupsi, dan bekerja niatnya karena Allah, maka pekerjaannya adalah amal soleh. Kenapa? Karena dengan dia bekerja, dia mendapatkan upah. Dengan upah yang dia dapatkan, dia dapat menghidupi keluarganya. Maka seorang pedagang juga begitu. Dia berdagang dengan kejujuran, dalam timbangan, tidak menipu, tidak menjual barang yang haram, tidak mengatakan yang jelek, dikatakannya baik. Maka dagangannya tidak hanya mendatangkan keuntungan dunia, tapi juga pahala akhirat. Karena memang hakikat hidup bagi seorang muslim itu adalah ibadah. Dan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala memang untuk ibadah. Maka kalau begitu, apapun sebenarnya aktivitas yang kita lakukan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, mulai kita terlelap sampai terlelap lagi, semuanya dalam bingkai ibadah ketika semua itu kita lakukan lillahi ta'ala dan betul-betul mencari keridhaan Allah. Dan di situ termasuk mencari rezeki dan mencari nafkah untuk keluarga. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga, dikatakan, siapa saja, sungguh tidaklah engkau memberi nafkah dengan maksud mencari wajah Allah, kecuali engkau akan diberi pahala, bahkan sampai makanan yang engkau suapkan ke mulut istrimu sendiri. Dengan demikian, cara tidak langsung Islam mengajarkan bahwa niat yang lurus dapat mengubah pekerjaan sehari-hari yang tampaknya biasa menjadi luar biasa. Dari sekedar aktivitas duniawi menjadi sarana mendekatkan diri kepada Allah. Pendengar RRI yang berbahagia, maka dari sini nampak bagi kita bahwa ibadah itu ada namanya ibadah mahdhah dan ada namanya ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah adalah ibadah-ibadah yang ditentukan tata caranya, syarat dan rukunnya, seperti sholat, puasa, haji, dan lain sebagainya. Ini adalah ibadah-ibadah mahdhah, ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya. Tapi di luar itu, apapun aktivitas kita, sepanjang aktivitas itu, aktivitas yang diredai oleh Allah, aktivitas yang tidak melanggar aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah, maka ketika kita niatkan dengan niat lillahi ta'ala, maka dia akan menjadi ibadah. Setiap ibadah yang kita lakukan pastilah akan mendapat balasan dari Allah. Dan balasan yang Allah janjikan tidak akan pernah terlintas oleh pikiran kita. Tidak akan pernah terlihat dan terbayang di angan-angan kita. Pasti balasan yang diberikan Allah melebihi dari apa yang pernah kita bayangkan. Maka oleh sebab itu, bekerjalah dengan tekun. Bekerjalah dengan tulus. Bekerjalah dengan ikhlas. Bekerjalah dengan segala daya dan upaya yang kita miliki. Karena usaha itu tidak akan mendustai hasilnya. Hanya akan ada hasil-hasil terbaik dari upaya yang diiringi dengan kerja keras. Tapi jangan lupa, iringi kerja keras kita dengan doa dan tutuplah dengan tawakal. Semoga apa yang kita sampaikan dalam waktu yang terbatas ini ada manfaatnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Pendengar Radio Republik Indonesia Padang, dimanapun Anda berada, baru saja telah kita simak bimbingan rohani yang disampaikan oleh Ustadz David Abdullah dengan judul Bekerja Adalah Ibadah. Dan selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu sholat maghrib untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

makna di balik akad nikah? Ketika janji tersebut diucapkan, maka di saat itu pula lah seorang pria menyatakan kesiapannya untuk menerima tanggung jawab atas istrinya.

0: Widih, kusum banget tuh Mungka.
1: Gak tahu nih, masalah banyak banget deh rasanya.
0: Ya elah, ngapain sih buang-buang energi untuk hal-hal yang gak penting? Misalnya nih ya, kayak kamu ngejelasin hal apapun ke orang yang gak mau ngerti. Terus nolongin orang yang gak mau nolongin dirinya sendiri. Kerjasama sama orang-orang yang gemar ngomongin orang lain. Dan berargumentasi sama orang yang hobi banget nyerang pribadi kita ketimbang berdiskusi. Plus, yang paling penting ya, memikirkan penilaian orang lain yang gak sungguh-sungguh peduli untuk kebaikan dan pertumbuhan kita. Punya energi itu ya mbak ya, dihemat, bukan dibuang-buang kayak gitu. Capek mbak, capek.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreves, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida, yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
4: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1

Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan sebagai berikut. Di mana persyaratan yang pertama, warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, sehat jasmani dan rohani, tidak menjadi anggota partai politik. Diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun. Berpendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih dan memiliki visi misi dan program kerja. Adapun dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi sebagai berikut, yang mana pengumuman seleksi 15 sampai dengan 29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran 15 sampai dengan 29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026. Kemudian seleksi kompetensi meliputi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 3 sampai dengan 4 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026. Seleksi wawancara 8 Agustus 2026. Pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Dan dengan catatan jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman https://simzat.kemenag.go.id. Untuk informasi selengkapnya silakan hubungi kontak person tim sekretariat seleksi Jusnimar Esos di 0852-7476-1141 atau Alfajri SHIMHI di 0822-8422-4943.

Iya, pendengar dimanapun Anda berada, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda. Selanjutnya kita bergabung bersama dengan program 3 RRI dalam Warta Berita Sentral.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
2: Secara umum belum nyampe 500 kayaknya mas. Penerjemah ya, bukan hanya ngerti isyarat ya. Penerjemah akan berbeda dengan atau interpreter itu beda dengan orang yang tahu bahasa isyarat.
0: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia, sebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 26 Juli 2026 bersama saya, Lukmantara. Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
1: Apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur.
3: Sidang raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia atau FABC yang berlangsung pada 20 hingga 26 Juli 2026 resmi ditutup. Rangkaian kegiatan diakhiri dengan kunjungan para delegasi ke Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi sebagai simbol persaudaraan dan dialog antar umat beragama. Dalam pesan akhirnya, para uskup Asia menegaskan bahwa gereja di Asia kini semakin dipanggil menjadi jembatan melalui pertobatan sinodal yang berkelanjutan. Semangat itu diwujudkan dengan merangkul keberagaman budaya dan masyarakat Asia di tengah berbagai tantangan global seperti polarisasi, perubahan teknologi, migrasi, kerusakan lingkungan, menyempitnya ruang demokrasi, serta meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Tantangan tersebut dipandang bukan sebagai hambatan, melainkan kesempatan untuk memperkuat kesaksian gereja melalui pendidikan, dialog antar agama, dan kepedulian terhadap sesama manusia. Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, sidang raya ini dihadiri 154 delegasi, termasuk 102 kardinal dan uskup se-Asia. Menurut Menteri Agama yang juga imam besar Masjid Istiqlal, para peserta terkesan dengan Masjid Istiqlal dan terowongan silaturahmi yang menjadi simbol kerukunan dan kemanusiaan di Indonesia.
4: Melalui tunnel terowongan silaturahmi, ya, mereka sangat kagum lihat Istiqlal, dan setelah juga mendengarkan penjelasan-penjelasan kita tentang Istiqlal ini adalah rumah besar untuk kemanusiaan, tambah kagum lagi, dan mereka akan menjadikan masjid ini sebagai sesuatu yang sangat penting di dalam menilai kegiatan-kegiatan di Indonesia ini.
3: Sementara itu, Kardinal Ignatius Soeharyo mengatakan gereja Katolik di Asia ingin terus melakukan pertobatan agar semakin setia pada panggilannya. Ia menilai pertobatan harus diwujudkan melalui tindakan nyata, termasuk membangun persaudaraan, menghargai kesetaraan, dan memperkuat dialog lintas agama.
1: Bahwa di dalam perjalanan waktu seringkali apa yang dilakukan atau identitas gereja itu bisa mulai kabur. Oleh karena itu, gereja, khususnya gereja Asia, ingin bertobat. Dan bertobatnya bersama-sama. Moga-moga sebagai umat beriman, semua umat beragama, kita pun dalam komunitas agama kita masing-masing menyadari bahwa salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Sementara itu, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Antonio Subianto Bunyamin menyatakan, sidang raya ini mengangkat tema membangun jembatan dan menjadi jembatan sebagai wujud dialog kemanusiaan. Selain diikuti peserta dari Asia, sidang juga dihadiri perwakilan dari Amerika, Afrika, Eropa, Vatikan, Oseania, dan Australia. Dari Gereja Katedral Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Saat ini hanya ada 500 orang penerjemah bahasa isyarat di tanah air. Berikut Sugandi Avani melaporkan selengkapnya.
5: Keberadaan penerjemah bahasa isyarat sangat penting bagi penyandang disabilitas rungu sehingga mendapatkan akses informasi yang luas termasuk dalam kegiatan ibadah. Namun keberadaan penerjemah bahasa isyarat di Indonesia dinilai masih kurang. Juru bahasa isyarat Edi Widodo mengatakan di Indonesia ada kurang lebih 500 orang penerjemah bahasa isyarat. Jumlah tersebut sangat rendah padahal teman tuli sangat membutuhkan keberadaan penerjemah bahasa isyarat atau juru bahasa. Edi Widodo mencontohkan dalam hal ibadah di gereja. Selama ini jemaat tunarungu merasa tidak mendapatkan berkat apapun karena saat pendeta menyampaikan khotbah merasa kosong akibat kesulitan untuk mendengar. Penjelasan disampaikan Edi Widodo kepada RRI Pro 3 saat ditemui di Gembalaga ASKI Rehoboth Jakarta siang tadi.
6: Karena memang ya ingin supaya firman Tuhan itu bisa diberitakan kepada semua orang tanpa terkecuali termasuk ya teman-teman tuli itu kan. Boleh dibilang mereka selama ini ke gereja tapi tidak memiliki berkat yang sama. Boleh dibilang datang tapi boleh dibilang hanya kosong saja kan, kita tidak dengar apa-apa dan tidak ada. Dengan bahasa isyarat ini akhirnya teman-teman tuli juga melakukan mempunyai akses yang setara dan mereka menjadi orang yang sama matanya di mata Tuhan dan sama yang bisa sesuai yang diharapkan oleh agama atau dengan nilai-nilai religi. Secara umum belum nyampe 500 kayaknya Mas.
5: Adapun gembala sidang Pendeta Cornelis Aje mengatakan penggunaan penerjemah bahasa isyarat di Gembalaga ASKI Rehoboth telah berjalan selama 10 tahun. Keterlibatan penerjemah bahasa isyarat merupakan inisiatif dari gereja sehingga semua jemaat termasuk bertuan khusus mendapatkan akses yang sama akan pesan dari pendeta.
7: Inilah ya. Jadi bagaimana kita bisa memberikan, membagikan kasih, membagikan firman Tuhan, kebenaran Tuhan pada orang-orang yang memang membutuhkan. Itu kita punya anak-anak juga kita ajari untuk mereka bisa berbagi bahasa isyarat. Tujuannya adalah mereka bisa berbagi ke yang lain nanti di saat mereka melayani, lulus dari sekolah, bisa melayani di tempat-tempat mungkin. Mereka juga bisa melayani di daerah-daerah yang ada orang-orang yang berkebutuhan khusus.
5: Adapun Diana, ibu dari seorang anak penyandang rungu asal Bogor, Jawa Barat, menyampaikan terima kasih karena pihak gereja telah memfasilitasi penerjemah bahasa isyarat. Diana mengatakan keberadaan penerjemah bahasa isyarat akan mempermudah untuk beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa.
8: Sangat bersyukur dan sangat memberkati karena anak saya jadi lebih mengenal Tuhan karena dia di sini sekolah minggu pakai bahasa isyarat, jadi dia lebih lagi jadi lebih paham, lebih mengenal siapa itu Tuhan dengan bahasa isyarat, mungkin jadi lebih mengerti. Selalu bilang kayak gini, semua dengar, aku enggak. Nah pas datang ke sini dia sangat sangat antusias, sangat senang. Oh, bukan aku sendiri yang seperti ini, ternyata banyak.
5: Berdasarkan pantauan Radio Republik Indonesia, penggunaan penerjemah bahasa isyarat untuk ibadah hari Minggu di Gembala GSKI Rehoboth dibagi menjadi dua kelompok, yakni untuk orang dewasa dan anak-anak dengan ruangan yang berbeda. Di dalam ruangan selain terdapat penerjemah, juga terdapat TV besar untuk pelaksanaan ibadah. Adapun ibadah dibagi menjadi tiga sesi, yang masing-masing ibadah dihadiri oleh ribuan jemaat dari berbagai wilayah di ibu kota. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerataan pemberian makan bergizi gratis di daerah 3T terus dipercepat oleh pemerintah daerah berkolaborasi dengan Satgas SPPG. Hingga saat ini daerah terpencil di wilayah Kabupaten Nias Utara, 30.775 warga telah menerima program tersebut. Selengkapnya dilaporkan oleh Muniali Hareva dari RRI Gunung Sitoli.
9: Ada moratorium dari BGN Pusat terkait dengan seperti apa pembukaan atau beroperasinya dapur-dapur yang baru ini, khususnya di daerah 3T.
10: Program makan bergizi gratis di Kabupaten Ustara sudah menjangkau 30.775 penerimaan manfaat, tetapi dua kecamatan yakni Tugala Oyo dan Afulu sampai sekarang belum kebagian layanan dapur umum MBG tersebut. Wakil Ketua Satgas MBG Ustara Baji Sehulu mengatakan sasaran program ini adalah siswa sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan tenaga kependidikan. Bazi Sehi menyebutkan kendala utama di Tugala Oyo dan Afulu karena belum ada investor yang mau membuka dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG. Ditambah lagi Niastara merupakan daerah 3T tertinggal, terdepan, dan terluar, bahkan satu-satunya daerah tertinggal di Kepulauan Nias. Untuk mengatasi hal itu, BGN Pusat menerapkan skema dapur sederhana dengan melibatkan warga lokal. Saat ini sudah dibangun 21 unit SPPG untuk daerah 3T, serta 2 unit dapur terpusat di Alasa dan Kecamatan Afulu. Bazi Sehi menambahkan, meski bangunan fisiknya sudah selesai, operasionalnya masih terhenti. Penyebabnya karena ada moratorium dari BGN Pusat, pihak daerah masih menunggu petunjuk teknis.
9: Bahwa sesungguhnya SPPG, persiapan golongan SPPG 3T sudah terbangun 21, kemudian SPPG persiapan golongan aglomerasi itu di Alasa dan di Afulu ada 2 dapur terpusat, dan kemudian SPPG wilayah terpencil di Kabupaten Ustara itu ada yang bangunannya sudah selesai tapi belum beroperasi, dan ada juga yang bangunannya sedang dibangun kan, tetapi kebijakan secara nasional terakhir ini ada yang namanya itu ada moratorium terkait dengan kebijakan-kebijakan di BGN Pusat.
10: Di sisi lain juga Ketua DPRD Niastara Yaman Telombanua mengusulkan solusi. Ia menyarankan skema dapur 3T yang belum terjangkau di Tugala Oyo dan Afulu agar memanfaatkan kantin sekolah yang sudah ada.
11: Ada usulan kami di dapur-dapur 3T karena ada beberapa daerah yang tidak bisa terakses dengan baik. Ataupun kalau ada program baru mengenai dapur di sekolah, ya, kantin sekolah, itu kami sangat dukung sekali.
10: Menurut dia aman, membangun satu unit SPPG sesuai standar bisa butuh biaya 2-3 miliar rupiah. Angka ini sangat memberatkan bagi pengusaha lokal di Nias Utara. Dari Gunung Sitoli, Muniali Hareva, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Peternak sapi perah didorong untuk memanfaatkan pakan fermentasi atau silase guna menyiasati pakan hijau ternak yang rawan terdampak musim kemarau. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan selengkapnya.
12: Dengan musim kemarau mulai mengancam ketersediaan pakan hijau bagi ternak sapi perah di Jawa Tengah. Untuk menjaga produksi susu tetap stabil, pemerintah Provinsi Jawa Tengah mendorong peternak memanfaatkan pakan fermentasi atau silase sebagai cadangan selama musim kering. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Peternakan Jawa Tengah Dr. Hewan Andining Tias Mula Pertiwi mengatakan ketersediaan hijauan segar biasanya menurun saat kemarau. Padahal sekitar 70% keberhasilan usaha peternakan ditentukan oleh kualitas dan kecukupan pakannya. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama dengan pemerintah kabupaten kota dan para peternak menyiapkan langkah antisipasi melalui penyediaan cadangan pakan. Salah satunya dengan memberikan bimbingan teknis pembuatan silase kepada peternak sapi perah. Ia menjelaskan silase dibuat melalui proses fermentasi hijauan segar dalam kondisi kedap udara. Jika prosesnya dilakukan dengan benar, pakan tersebut sudah dapat digunakan setelah sekitar 3 minggu dan mampu disimpan hingga 3 tahun. Selain memastikan kesediaan pakan, pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berupaya menjaga pasokan air bagi peternakan sapi perah selama musim kemarau.
13: Kita sudah secara rutin melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para peternak untuk melakukan pengolahan. Jadi hijauan ini kita arahkan untuk diolah menjadi silase, salah satunya, kemudian ada amoniasi, ada fermentasi, sebagai upaya untuk menyimpan. Sehingga ketika kondisi hijauan pakan ini berkurang atau minim, mereka tinggal membuka cadangan pakan atau bank pakannya tadi untuk diberikan kepada ternak-ternak.
12: Ditemui terpisah, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mendorong penuh program peningkatan produksi susu sapi di daerah. Apalagi saat ini sudah ada pembangunan peternakan sapi perah di Kabupaten Brebes yang diyakini akan meningkatkan produksi susu secara signifikan. Dengan populasi sekitar 30 ribu ekor sapi perah, kawasan tersebut diproyeksikan mampu menghasilkan sekitar 180 ribu ton susu per tahun atau meningkat sekitar 2,4 kali lipat dibandingkan produksi Jawa Tengah saat ini.
14: Petani kita ini adalah 77 ribu ekor, jumlah susunya 78 ribu, kemudian kebutuhan susunya 94 ribu, jadi selama ini tuh kita masih membutuhkan susu hampir 22 ribu dari provinsi lain. Kalau nanti ini berdiri sudah berlebih-lebih kita.
12: Untuk diketahui saat ini Jawa Tengah menjadi daerah penghasil susu terbesar ketiga di Indonesia dengan produksi sekitar 75 ribu ton per tahun. Sentra produksi susu tersebar di Boyolali, Kabupaten Semarang, Salatiga, Banyumas, Wonosobo, Temanggung, dan Banjarnegara. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
15: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 27 Juli 2026. Bersama saya Diah, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik terpantau di Samudra Pasifik Utara Papua dan di Selat Makassar yang membentuk daerah konvergensi dan konvensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua, di perairan timur Filipina, di sekitar Selat Makassar, dan di sekitar daerah sirkulasi siklonik tersebut. Daerah perlambatan angin atau konvergensi lain terbentuk di Kepulauan Simeulue, di Selat Malaka, di Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di perairan timur Sulawesi Tenggara, dan di Laut Seram. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Cina Selatan, Laut Jawa, Laut Halmahera, Laut Flores, dan Samudra Pasifik Utara Papua. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, dan Papua Pegunungan. Kemudian untuk prakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai petir di kota Tanjung Selor. Kemudian potensi hujan ringan di kota Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, dan kota Samarinda. Kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Palembang, Bandar Lampung, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan kota Banjarmasin. Kemudian potensi cerah berawan di kota Surabaya, dan potensi udara kabur di kota Jambi dan di kota Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mataram, Kendari, Mamuju, Palu, Ambon, dan kota Jayawijaya, serta potensi berawan hingga berawan tebal di kota Kupang, Makassar, Sorong, Manokwari, kota Jayapura, dan kota Merauke. Kemudian potensi cerah berawan di kota Gorontalo, Manado, dan kota Ternate, serta potensi berasap atau kabut di kota Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kebakaran hutan besar yang melanda Prancis dan Spanyol memaksa lebih dari 267 ribu orang meninggalkan rumah mereka. Bencana tersebut juga kembali menelan korban jiwa, sementara petugas masih berjuang mengendalikan api yang terus meluas di kedua negara. Melansir Al Jazeera, sebanyak 70 ribu warga dievakuasi di Spanyol, sedangkan sekitar 197 ribu lainnya harus meninggalkan kawasan sekitar Bordeaux, Prancis, dan kebakaran yang dipicu cuaca panas dan angin kencang itu telah menghanguskan puluhan ribu hektar lahan. Kita beralih ke informasi olahraga. Timnas sepak bola cerebral palsy, CP Football NPC Indonesia, tidak ingin sekadar menjadi pelengkap pada debutnya di ajang kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026. Pada event yang akan berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu, tim Garuda memasang target lolos dari fase grup C. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Ya memang yang terkuat di grup ini adalah Inggris ya, ya memiliki peringkat 5 besar dunia.
2: Saudara Timnas Sepak Bola Cerebral Palsy CP Football NWC Indonesia tidak ingin sekedar menjadi pelengkap pada debutnya di kejuaraan dunia CP Football World Cup 2026 pada event yang bakal berlangsung di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober 2026 itu. Tim Garuda memasang target lolos dari fase grup meski harus bersaing dengan tim-tim kuat di grup C, termasuk Inggris yang masuk jajaran 5 besar dunia. Selain Inggris, Timnas CP Football juga akan menghadapi dua lawan tangguh, yakni wakil Asia Jepang dan Republik Irlandia. Ketiga lawan tersebut sudah mulai dipelajari secara mendalam oleh tim pelatih sebagai bagian dari persiapan menuju turnamen yang bakal diikuti 12 negara itu. Saat ini sebanyak 27 pemain mengikuti pelatnas di Pusat Pelatihan Paralimpiade Indonesia PPPI Delingan Karanganyar. Dari jumlah tersebut nantinya hanya 14 pemain yang akan didaftarkan ke panitia, meski rombongan yang berangkat ke Amerika Serikat akan berjumlah lebih banyak sebagai langkah antisipasi apabila ada pemain yang mengalami cedera. Pelatih tim CP Football NBC Indonesia Januar Duma mengatakan deretan pemain yang dipanggil ke pelatnas sudah disesuaikan dengan hasil evaluasi saat berlaga di Asia Oceania dan APG 2025. Januar Duma pun optimis timnya tidak sekedar numpang lewat di kejuaraan dunia di World Cup 2026 dan timnas NBC Indonesia berambisi memberi kejutan meski berstatus sebagai tim debutan.
1: Ya memang yang terkuat di grup C ini adalah Inggris ya, memiliki peringkat 5 besar dunia. Jadi mungkin itu yang paling kita waspadai. Untuk Jepang, kita sudah pernah melawan Jepang dan kita leading 1-0. Dan Irlandia ini sedang kami pelajari lebih dalam.
2: Rasa optimisme juga disampaikan Kapten Tim CP Football NBC Indonesia Yahya Hernanda yang berani memasang target menjadi juara grup C setelah mempelajari karakter permainan para calon lawan melalui rekaman video. Menurut Yahya, Inggris dan Republik Irlandia memiliki gaya bermain yang mengandalkan kekuatan fisik serta postur tubuh, sedangkan Indonesia memiliki keunggulan dari sisi teknik. Sementara menghadapi Jepang, para pemain memiliki modal positif karena pernah meraih kemenangan di ajang Asia Oceania 2025.
3: Dari hasil drawing ini saya sangat optimis kami bisa lolos atau juara grup karena saya sudah lihat permainan Inggris, Irlandia itu hampir sama lah seperti Australia. Dia mengandalkan strength dan postur tubuh. Kalau secara teknik kami tidak kalah sama mereka, jadi tinggal di lapangan aja nanti. Kalau Jepang kami kan sudah pernah menang sama dia di Piala Asia kemarin, jadi kami harus tetap yakin juga bisa mengalahkan Jepang.
2: Lebih lanjut, pemain asal Banjarmasin itu juga berharap waktu persiapan yang masih tersisa dapat dimanfaatkan untuk membangun chemistry antar pemain sekaligus mematangkan permainan tim sebelum bertolak ke Amerika Serikat. Selain grup C yang dihuni Indonesia, juga ada Inggris, Jepang, dan Republik Irlandia. Sementara grup A, tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada, dan Skotlandia. Sementara grup C dihuni Australia, Spanyol, Brasil, dan Chili. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

masih bersama kami Pro Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Ada Tulus, hati-hati di jalan. Jadi untuk Anda di jalan juga harus hati-hati ya. Dan jangan lupa juga untuk tetap selalu waspada, terutama untuk Anda yang lagi berkendara.

juga bagi kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan ibadah sholat isya ya. Mungkin ada yang ingin berjamaah di masjid terdekat, boleh silakan ya bersiap-siap dari sekarang. Oke, pendengar, tentunya kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga hiburan di ruang dengar Anda yang juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital serta juga secara streaming di rri.co.id. Jelang kumandang azan isya di malam hari ini, pendengar, kami masih akan hadirkan dulu serangkaian hiburan serta informasi di ruang dengar Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan tanda masuknya waktu salat Isya untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

yang berbeda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pernahkah melihat angka seperti 10K, 50K, atau 100K di media sosial atau platform digital? Sebenarnya apa sih arti huruf K tersebut? K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.
3: Ihrin,
4: apa?
3: Aku punya cerita horor deh. Malam kemarin ya, waktu aku tidur, badanku itu terasa berat banget. Kayak ada yang berusaha nekep gitu. Ih, ngeri deh. Pasti ada makhluk halus tuh di rumah.
4: Ya elah Nabil, hari gini masih aja percaya yang begituan. Gini ya, yang kamu rasain itu namanya kelumpuhan tidur atau sleep paralysis. Penyebab utamanya itu disebabin karena proses sinkronasi otak dan tubuh yang sempat terganggu sewaktu tidur. Saat kita tidur, terdapat dua fase yang terjadi, namanya fase rapid eye movement dan non-rapid eye movement. Pada fase non-rapid eye movement, tubuh dalam keadaan rileks. Sementara pada fase sebaliknya, tubuh dalam keadaan rileks tetapi mata bergerak dengan cepat. Pada kondisi peralihan dari kedua fase ini, kadang seseorang terbangun dari tidurnya. Nah, pada saat ia terbangun dalam kondisi peralihan ini, otaknya masih dalam keadaan tidur. Seluruh ototnya juga masih lumpuh karena masih dalam keadaan rileks. Ya, alhasil kita akan merasakan gejala ketindihan seperti tersadar dengan kondisi badan tidak bergerak.
3: Gitu ya. Kirain ada makhluk halus. Habisnya ngeri sih.
4: Makanya mitos terus sih yang dipercaya. Banyak baca biar makin pinter.
2: Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.
6: Masih bersama kami Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sebelumnya kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya untuk Anda kaum muslimin dan muslimah di Padang dan sekitarnya. Mudah-mudahan segala amalan yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pendengar, tuntas sudah tugas saya menemani Anda dalam Padang sore ini untuk edisi hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Dan pendengar, setelah ini akan ada rekan saya Tito Oktri menemani Anda dalam Padang malam ini, tentunya masih dengan beragam informasi serta hiburan di ruang dengar Anda. Jadi pastikan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya terus mempercepat penyaluran berbagai program bantuan sektor pertanian guna meningkatkan produktivitas dan juga kesejahteraan petani. Hingga pertengahan 2026, sejumlah bantuan telah disalurkan mulai dari irigasi, kemudian juga pompanisasi, alat dan juga mesin pertanian, lalu benih hortikultura hingga benih padi. Bupati Dharmasraya Anissa Suci Ramadhani mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh bantuan yang diterima petani benar-benar dimanfaatkan secara maksimal. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan program akan menjadi dasar untuk mengusulkan bantuan lanjutan dari pemerintah pusat. Anissa menjelaskan sepanjang 2026 penyaluran bantuan pertanian telah memasuki tahap keempat. Bantuan yang telah diberikan meliputi pembangunan irigasi, tersier, pompanisasi, alsintan, kemudian benih hortikultura serta benih padi. Selengkapnya, pendengar Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar dimanapun Anda berada, sekian kilas info tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada, senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 26 Juli 2026, saya temani Anda pendengar hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Mengawali jumpa kita kali ini, kami hadirkan dulu untuk Anda drama radio pendengar produksi Radio Republik Indonesia Ranai dengan judul Tak Kenal Maka Tak Sayang.
1: Sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
2: Semangatnya manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke manisem?
1: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
3: Buka main. Suara manisem pagi ini mengalahkan suara saya menggelegar.
1: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau manisem nih jual sayur.
3: Manisem, ya. Petai ada tak?
1: Ada.
3: Saya Kak Leha pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
2: Sedap tuh Joya.
1: Uni Mira, sayurnya Uni.
4: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
3: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
2: Manalah kita tahu Joya.
3: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
2: Tak pernah.
3: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
2: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
1: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
3: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
2: Apa tu?
3: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
2: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
1: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
3: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Zim, terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tu, nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni dah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, sambal ikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih Joya ya.
0: Yelah.
2: Dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: mau dia nak suku sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di siko.
0: Iyo lo nak bang. Alah 3 bulan awak di siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Bisu akan libur. Bayi balanjo lah.
0: Siapa? Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, bang, bang, wak calik keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ye.

0: bagaimana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
3: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
4: Sabar, Bang Ramli, sabar.
5: Ramli.
3: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
5: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk, masuk, masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1.
0: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, Menteri Luar Negeri Menlu RI Sugiono mendorong revitalisasi ASEAN Regional Forum atau ARF agar lebih tanggap menghadapi dinamika keamanan kawasan. Menurutnya, penguatan ARF perlu tetap berlandaskan prinsip sentralitas ASEAN di tengah perubahan lingkungan strategis yang terus berkembang. Pernyataan tersebut disampaikan Menlu Sugiono dalam pertemuan ke-33 ASEAN Regional Forum ARF di Manila, Filipina, Rabu 23 Juli 2026 lalu. Ia mengatakan situasi kawasan telah berubah secara signifikan sejak ARF pertama kali dibentuk pada 1994, sehingga forum tersebut perlu beradaptasi dengan tantangan baru. Sugiono menilai ARF masih relevan sebagai wadah dialog yang mempertemukan para aktor utama di kawasan. Namun menurutnya forum tersebut harus melalui perangkat yang jauh lebih kuat agar mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang. Dan peringat dalam kesempatan tersebut, Sugiono juga menekankan pentingnya implementasi Manila Plan of Action yang diadopsi dalam pertemuan ARF. Menurutnya dokumentasi tersebut harus menjadi dasar kerjasama yang menghasilkan manfaat nyata bagi kawasan dalam jangka panjang.

0: Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Pro 1,

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id

0: pantainya nggak?
1: Pantainya indah, Bu.
2: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
0: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
2: Apa isinya?
0: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai. Bahaya.
2: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
3: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta,

0: Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber

0: Rosatu, kanal informasi dan inspirasi. Pregar dimanapun Anda berada, Majelis Ulama Indonesia MUI kembali mendorong perubahan skema integrasi zakat dan juga pajak di Indonesia. MUI mengusulkan zakat diakui sebagai tax credit atau pengurang pajak langsung. Wakil Ketua Umum MUI, Kiai Haji Khalil Nafis, mengatakan zakat saat ini masih diperlukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Menurutnya skema tersebut belum memenuhi rasa keadilan bagi umat Islam. Ia menilai zakat yang dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, juga membantu negara mengatasi kemiskinan. Karena hal itu, zakat layak diposisikan sebagai bagian dari kontribusi kepada negara. Sementara itu, pimpinan Basnas RI, bidang mobilisasi dan juga pengumpulan zakat, Rizaluddin Kurniawan menyebutkan usulan tersebut sangat mungkin diterapkan. Menurutnya pembahasan mengenai integrasi zakat dan juga pajak telah berlangsung cukup lama. Ia menjelaskan penerapan skema tersebut membutuhkan revisi regulasi perpajakan dan juga penguatan sistem pengelolaan zakat. Selain itu, kesiapan data serta koordinasi antar lembaga juga menjadi syarat penting. Rizaluddin mengatakan Basnas selama ini telah melaporkan data pembayar zakat kepada Direktorat Jenderal Pajak. Langkah tersebut dinilai menjadi modal awal apabila sistem tax credit ditetapkan. Menurutnya, Malaysia dapat menjadi contoh penerapan integrasi zakat dan pajak. Di negara tersebut, zakat dan penerima pajak sama-sama meningkat setelah kebijakan serupa diberlakukan. Rizaluddin menambahkan Indonesia dapat memulai penerapan secara bertahap melalui proyek percontohan. Aceh dinilai berpotensi menjadi daerah uji coba sebelum kebijakan diterapkan secara nasional. MUI berharap pemerintah dan DPR segera membahas usulan tersebut secara serius. Integrasi zakat dan pajak dinilai dapat meningkatkan keadilan, kepatuhan, serta efektivitas penanggulangan kemiskinan.
1: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
2: Kamu kenapa, Tari?
1: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
2: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
1: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
2: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
3: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Aduh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
1: Kamu kenapa, Tari?
0: Eh, Robby, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
1: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
0: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung sebaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang.
3: Win, pakai air mbok yang hemat. Masa cuci muka aja bak sampai tinggal setengah gitu?
4: Biar bersih nih. Bersih kan sebagian dari iman. Lagian nih airnya banyak tau.
3: Ya, kalau boros gini lama-lama air juga habis. Tar listrik padam baru tau rasa.
4: Udah ah, mau mandi.
3: Kamu udah kayak cerdas cermat. Ada soal, ada jawab.
4: Biarin. Biar rambut kincol, aku kasih sampo yang banyak. Yah. Aduh kak, mati lampu nih.
3: Nah, tahu rasa kan, listrik mati.
4: Ya kak, gimana dong kalau kayak gini? Minta tolong dong bukain keran tampungan air dong, biar airnya ngalir ke kamar mandi.
3: Tampungan air kosong, kamu gak ingat nampung air tadi pagi?
4: Iya kak, aku lupa.
3: Makanya jangan ngeyel.
5: Air adalah sumber kehidupan. Meski jumlahnya banyak, namun kita tetap harus berhemat. Yuk, hemat air, gunakan seperlunya agar anak cucu kita tak kekurangan air di masa depan.

0: 101 RRI Padang. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1.
0: Kilas Info.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat, Kilas Info. Pendengar, ratusan atlet mengikuti seleksi terbuka bola voli se-Kabupaten Darmasraya dalam rangka persiapan menjelang keikutsertaan dalam Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Sumatera Barat pagi tadi. Tim penilai seleksi terbuka voli Kabupaten Darmasraya, Edi Pramono, kepada RRI Padang mengatakan jumlah peserta yang ikut seleksi terbuka pada dua tempat, yakni untuk putra di lapangan Citra Dharma Blok A, Piruko, diikuti lebih dari 50 atlet. Sementara itu di lapangan Regal seberang Piruko, Koto Baru, yang diikuti atlet putri sebanyak 40 peserta. Edi menyampaikan para atlet yang mengikuti seleksi terbuka tersebut berasal dari sejumlah klub voli yang ada maupun atlet mandiri yang tanpa klub di Kabupaten Darmasraya. Dari seluruh peserta yang mengikuti seleksi, nantinya akan dipilih masing-masing 14 atlet, baik itu putra dan juga 14 atlet putri, yang akan memperkuat tim voli indoor Darmasraya. Selain itu, pendengar, tim juga memilih 4 pasangan atlet voli pantai, 2 untuk kategori putra dan 2 pasangan untuk kategori putri. Pendengar, dimanapun Anda berada, selengkapnya Anda dapat baca melalui situs resmi kami di rri.co.id atau bisa juga melalui aplikasi RRI News. Pendengar, sekian kilas info tepat pukul 21 waktu Indonesia Barat.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
3: Kilau Pancasila.
1: Selanjutnya, kita ikuti program Ruang Rindu

0: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Tito Oktri bisa kembali hadir temani Anda untuk kesempatan edisi kali ini. Pendengar, hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kami terima telepon Anda, pendengar, di 812878, WhatsApp GSM di 0811666975. Kita coba sapa penelpon dulu ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Uang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Tito.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih, Hanafi?
1: Ya, baik. Ya, kabarnya sehat.
0: Kabarnya sehat.
1: Baik dan sehat.
0: Baik, Bang Tito, gimana? Dan sehat. Sama dong kita, alhamdulillah baik dan sehat juga. Gimana hari ini, kemana aja Hanafi?
1: Di rumah aja. Ya, hanya aktivitas, olahraga juga.
0: Full di rumah ya?
1: Ya.
0: Oke, malam hari ini gimana Hanafi, udah makan belum?
1: Udah tadi.
0: Udah ya?
1: Udah.
0: Udah ngantuk?
1: Belum.
0: Jam berapa sih biasanya Hanafi tidur ya kalau
1: habis ruang rindu.
0: Habis ruang rindu jam 11 malam berarti ya.
1: Yeah.
0: Itu rutin tiap malam ya.
1: Kadang lebih cepat kalau enggak ada acara ruang rindu kayak hari Rabu gitu jam 10 udah selesai dari Jakarta langsung tidur.
0: Oh, langsung tidur ya, istirahat ya. Biasanya pagi jam berapa Hanafi bangun ya?
1: Jam 5
0: pagi.
1: Ya.
0: Subuh ya.
1: Ya betul.
0: Oke. Siaplah kalau begitu. Karena besok kan kita tahu hari Senin ya, pasti banyak juga nih yang mungkin lebih memilih untuk tidurnya lebih cepat gitu.
1: Ya.
0: Tidurnya lebih cepat, besok pengen kembali beraktivitas
1: ya,
0: hari Senin ya kan, hari Senin tuh harus full semangat
1: ya, betul.
0: Oke deh kalau begitu Hanafi, sudah tahu dong ya pilihan lagu kita malam hari ini.
1: Kita di dalam negeri,
0: tanah air Indonesia.
1: Maksudnya jadi saya mau dari tahun 80 sampai 99 gitu
0: ya.
1: Lagunya Aku Yang Tak Bisa Lepas dari Reza Artamevia.
0: Aku yang tak bisa lepas, percayalah.
1: Ya.
0: Hanya kau yang mampu mencuri hatiku.
1: Aku pun tak mengerti.
0: Bentar deh. Itu judulnya. Itu judulnya Satu Yang Tak Bisa Lepas ya. Oke.
1: Ya.
0: Sudah
1: lagu
0: ketemu.
1: Ini juga ya. Nah, untuk informasi lagu ini juga diselipkan di lagunya Satu Yadi yang judulnya I Just Watch You Sleeping.
0: Iya.
1: Ya gitu kalau enggak salah judulnya.
0: Oke.
1: Satu Yadi. Untuk Satu Yadi udah memberi ini royaltinya ke ini pencipta lagunya. Ahmad Dhani.
0: Om Dhani ya.
1: Ya.
0: Oke deh kalau begitu Hanafi, ada salam-salam silakan.
1: Ya, salam pertama buat Bang Tito, semoga sehat selalu, nanti aktivitas dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
0: Amin.
1: Air putihnya sedia selalu ya.
0: Iya. Iya,
1: ya, ini bookingan napi yang satu lagi mohon untuk hari Kamis yang sisanya. Napi kemarin udah muter yang ini satu kali dari Turut. Yang bookingan sisanya untuk hari Kamis.
0: Iya.
1: Ya, terus salam buat Bang Hendra.
0: Oke. Okay.
1: Kemudian buat Bu Irzanum. Bang Teddy. Kemudian buat Bang Andi Divira. Buat Angka Gazi, Kak Rahma, Kak Meli, Mak Ete. Ya, terus salam buat ini Mbak Kak Ayu. Bang Firman yang dari Jakarta, buat semua-semuanya aja Bang Tito. Ya, Bang Tito itu aja. Bang Tito, terima kasih. Selamat malam Bang Tito.
0: Selamat malam.
1: Udah menyediakan lagu Napi kemarin, udah diputer sama Kalani, itu aja.
0: Oke.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia pendengar, selamat malam untuk Hanafi. Berikutnya melalui telepon WA, ini dia ada Ibu Irza Hanum. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam Tito.
0: Iya, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik ya. Wow. Wah,
2: mulai lagi radionya.
0: Iya, boleh dikecilin dulu volumenya, Ibu Irza. Oke, kita tungguin. Sudah ya?
2: Sudah Tito.
0: Nah, itu dia baru jelas nih suaranya.
2: Iya, Irza. Radio Ibu tuh kemarin aja Ibu di opsi nggak bisa gabung sama Tito. Hilang aja suaranya. Hilang-hilang timbul. Tadi udah disampaikan sama Ian tuh siang tadi.
0: Oh gitu, iya.
2: Iya.
0: Kalau sekarang gimana? Kan, sekarang udah aman dong ya?
2: Masih kayak gitu juga kan, tahu-tahu besar kan. Tadi bunyi kan tuh.
0: Iya.
2: Hilang-hilang timbul.
0: Gak tapi tahu biasanya kalau di momen telepon itu agak feedback memang sih Ibu. Memang ketika kayak misalnya kita lagi ngobrol nih ya sekarang ya.
2: Iya,
0: itu radionya radionya memang harus kecil banget. Kalau enggak dia akan ada storing gitu.
2: Iya, kan kadang radio itu udah kecil Tito.
0: Oh, kadang radio udah kecil kan. Ya.
2: Atau tahu nanti besar suaranya lagi.
0: Iya.
2: Terus bilang Ian tadi kan minta ditukar tuh Bu, radionya aja baru ditukar, yang lama udah rusak.
0: Iya, baru ditukar ya.
2: Iya.
0: Kalau enggak coba cari tempat di beberapa sisi yang lain gitu.
2: Oh,
0: di tempatnya
2: gitu.
0: Ibu Irza, siapa tahu
2: jauhin
0: tuh,
2: ya dari radio ya. Ya
0: siapa tahu lebih stabil gitu tangkapan sinyalnya. Coba-coba aja.
2: Iya.
0: Tapi gimana kegiatan hari ini Ibu Irza, sibuk atau di rumah aja atau bagaimana?
2: Oh, tadi pagi sih Ibu jalan-jalan di kor. Habis dari kor, habis di kor langsung ke pasar. Pasar pagi kan dekat situ, pasar pagi Purus.
0: Iya betul. Lanjut belanja ya Ibu Irza ya.
2: Iya lanjut aja.
0: Sampai di rumah jam berapa?
2: Sampai rumah jam 10 kalau gak salah Ibu.
0: Oh jam 10 udah di rumah ya?
2: Iya.
0: Oke. Baru setelah itu full ya. Dari jam 10 itu full sampai saat ini
2: full. Iya, enggak ada keluar lagi. Udah capek.
0: Iya. Tapi by the way besok itu ada pertandingan tuh. Bapak
2: pertandingan
0: pasti,
2: apa?
0: Bapak pasti tahu tuh Indonesia.
2: Oh, iya itu tuh. Iya. Mana tahu Bapak tuh.
0: AFF. Habis Piala Dunia ada tuh. Akan berderet-deret tuh nanti tuh gelaran ya sepak bola lah ya untuk menghibur masyarakat.
2: Biar
0: seru lah ya gitu.
2: Iya seru lagi ya.
0: Biar euforianya naik lagi.
2: Iya.
0: Oke deh kalau begitu. Ibu Irza pengen diputerin lagu apa malam hari ini?
2: Udah ada lagu yang Ibu booking waktu itu Norma Yunita.
0: Ada dong. Itu aja. Ada.
2: Iya, itu aja. Aku masih menunggu. Itu aja dulu.
0: Norma Yunita, aku masih menunggu. Nanti kita putarkan lagunya ya. Ada
2: salamnya Irza, buat Tito yang lagi bertugas, sehat selalu beserta keluarga, lancar aktivitasnya. Terus buatnya Nafi tadi, buatnya DJ Dani Yun di Ampang, buatnya Pak Agus Isalayo, buatnya Bu Nur, buat Cut Abang.

0: Dira, buatnya Pencuri Po, buat Tedinda di Bogor, buatnya Diana, buatnya Ika di Batipu. Pokoknya buat semuanya aja lah Dito, yang biasa gabung di Pro 1. Salam sehat selalu, salam kompak. Iya. Selamat malam Tito, assalamualaikum.
1: Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia, berkat ada Ibu Irza Hanum. Selamat malam ya, Ibu Irza, malam hari ini. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, pendengar, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Baik, kita coba cek WA yang masuk ya malam hari ini ya. Dari 0812-7134 sekian. Selamat malam Tito. Ada Kak Putih di Andal. Selamat malam Kak Putih. Ingin diputarkan lagu dari Bruri Marantika. Kita cek dulu ya, adakah Bruri Marantika? Ada dong, dengan judul Biarlah Bulan Bicara. Salam untuk semuanya yang sudah ikut bergabung, juga untuk pendengar-pendengar kita malam hari ini yang sedang mendengarkan siaran Ruang Rindu. Oke, baik pendengar, sepertinya kami putarkan dulu ya lagu-lagu pilihan di bagian pertama kali ini. Nanti kita terima telepon kembali.

0: Salah satu permasalahan lingkungan adalah sampah. Tapi kita bisa berperan mengurangi masalah tersebut dengan cara mulai memilah sampah dari rumah. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, berikut ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tasliatul Fuadi, SWTMH, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Para pemirsa RRI seluruh Nusantara, terutama yang ada di Sumatera Barat, dalam menghadapi bencana hidrometeorologi, sebagaimana yang kita ketahui bencana banjir dan tanah longsor ini sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat. Nah, salah satu penyebab banjir adalah karena tersumbatnya saluran-saluran air, kemudian sungai-sungai akibat daripada sampah. Sampah adalah salah satu persoalan di kita, persoalan masyarakat secara umum. Tidak hanya masalah pemerintah, tetapi adalah masalah kita bersama. Nah, oleh sebab itu, salah satu solusi yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita mengurangi sampah di rumah tangga, mengurangi sampah dengan tidak menggunakan bahan-bahan plastik yang sulit terurai. Kemudian bagaimana kita untuk memilah sampah di rumah tangga. Mari kepada masyarakat Sumatera Barat, kami mengajak dan mengimbau, mulai sekarang kita berupaya untuk memilah sampah dari rumah, memilahkan antara sampah organik dengan sampah anorganik. Karena sampah organik itu bisa dilakukan pengomposan, bisa kita jadikan pupuk, sementara sampah anorganik bagaimana kita mengumpulkan melalui bank-bank sampah juga, sehingga tidak lagi dibuang sembarangan. Bank-bank sampah bisa mendapatkan keuntungan dengan penjualan sampah yang laku jual. Sementara sampah organik yang tidak laku jual, inilah yang harus kita pilah dan tidak dibuang sembarangan. Kita melihat saat ini banyak sekali masyarakat kita yang belum peduli dengan sampah-sampah yang dibuang di jalanan, di pinggir jalan, dibuang di selokan. Banyak sekali contoh-contoh saluran air yang tersumbat karena sampah ini. Oleh sebab itu, kami mengajak, mari kita kurangi sampah di rumah tangga, pilah sampah dari rumah tangga, dan jangan buang sampah sembarangan. Demikian, bila itu fikir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sammah jatitah dipulangkan kepada Allah.
1: Muni, sekarang tuh anak muda masih relate gak sih sama budaya Minang?
2: Relate lah dia. Budaya itu kan indah usang doh. Cuma kadang kita nan indah peduli. Lama-lama jadi lupo. Makonyo, lambe-lambe, jo mau ta, awak ini an balia. Ba'a awak di Minangko.
3: Maota, program lintas generasi mengulas budaya Minangkabau dengan santai serta bermakna. Bersama host keren dan narasumber yang inspiratif. Dari adat, bahasa, hingga cerita orang awak, dikupas ringan tapi dalam. Maota, setiap Kamis minggu keempat pukul 20 hingga 21 waktu Indonesia Barat. Di Pro 2 dan Pro 4 RRI Padang. Program ini dapat ditonton juga lewat kanal YouTube RRI Padang. Maota, ngobrol asik ala urang awa.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung bersama kami, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811 6666975. Pendengar, kami masih temani Anda hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Masih cukup panjang kebersamaan kita di kesempatan kali ini. Silakan saja kami tunggu kebersamaan Anda untuk pilih lagu ya di malam hari ini, hari Minggu, tanggal 26 Juli 2026. Pilihan lagu kita, pendengar, yaitu lagu Indonesia tahun 80 sampai tahun 99 ya. 80-90 lagu Indonesia. Silakan saja untuk Anda malam hari ini yang ingin request lagu. Baik, kita coba cek chat WA lagi malam hari ini. Oke, selamat malam dari DJ Danyun di Ampang Padang, request Iwan Fals ya. Kalau enggak Persis juga boleh, dipilihkan saja, terserah Tito. Untuk Tito dan Ibu Irza Hanum serta seluruh kru dan pencinta RRI Padang dimanapun berada, salam kompak dan selamat malam. Baik, nanti kita coba pilihkan ya lagu yang kira-kira bisa kita putarkan malam hari ini untuk DJ dan Yun di Ampang. Terima kasih. Kemudian berikutnya juga nih ada Kak Putri yang ikut bergabung malam hari ini. Apa kabar nih Kak Putri malam hari ini? Selamat malam Tito, ingin diputarkan lagu dari Ebith G. Ade. Sebentar, kita coba cek dulu ya lagu dari Ebith yang berjudul Kupu-kupu Kertas. Nanti kita coba lihat ya, rilis tahun berapa. Kalau nanti sesuai, cocok, kita akan coba putarkan untuk Kak Putri malam hari ini. Terima kasih banyak sudah ikut bergabung. Kemudian ada lagi nih dari pendengar kita di 085133 74 sekian. Oke, selamat malam.

0: tidak menyebutkan nama, tapi malam hari ini ingin diputarkan lagu dari Hetikus Endang. Hetikus Endang dengan judul Bibir dan Mata. Nanti kita coba lihat ya, apakah lagunya masuk di pilihan lagu kita malam hari ini atau justru masuk di bawah tahun 80 ya. Nanti kita coba lihat. Salam untuk semuanya saja, terima kasih banyak. Oke, baik, kalau begitu Pregar, kita coba sapa penelpon ya malam hari ini ya. Sebelum nanti kita sampaikan informasi terkait pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Iya, apa kabar Angkel?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Tito. Bang Titonya gimana? Sehat?
0: Alhamdulillah baik, sehat. Malam hari ini Angkel.
1: Alhamdulillah.
0: Lagi ada di mana nih posisinya?
1: Lagi di Batu Sangkar. Lagi di Batu Sangkar.
0: Lagi di Batu Sangkar ya. Besok baru ke Parang Panjang. Besok pagi.
1: Iya, besok pagi Bang.
0: Itu biasanya Angkel bangun jam berapa?
1: Oh, waktu subuh aja Bang. Orang mau azan subuh bangun.
0: Ya, yeah, terus?
1: Terus habis sholat subuh
0: langsung
1: jam 6 jalan. Jam 6 aja jalan Bang. Cuma 30 menit atau 35 menit udah nyampe Bang.
0: Oh, iya juga sih. Enggak terlalu sampai, padat ya.
1: Iya, enggak sampai jam 7 udah nyampe kita Bang.
0: Iya. Siap-siap kalau begitu. Gimana nih kegiatan hari ini, Angko?
1: Alhamdulillah, kegiatan hari ini lancar juga, Bang.
0: Lancar juga, tanpa kendala. Aman lah ya, ya semuanya.
1: Aman
0: ya.
1: Lah, Bang. Aman, Bang.
0: Ya, tapi pengen tahu nih, Angko ngikutin timnas nggak sih?
1: Oh, belum lagi, Bang.
0: Belum? Belum, maksudnya dari sebelum-sebelumnya memang belum. Memang sama sekali belum ada ngikutin belum, gitu.
1: Kalau sebelum-sebelumnya ngikutin, tapi yang Piala AFF ini belum lagi nih Bang.
0: Oh, yang Piala AFF belum ya. Karena kan udah sebenarnya udah jalan dari tanggal 24
1: ya. Tanggal 24 ya. Kalau kitanya kan mainnya besok kalau enggak salah.
0: Kita main besok tanggal 27. Iya. Betul.
1: Kamboja ya kan Bang?
0: Betul.
1: Kamboja lawannya. Nah.
0: Iya. Lawannya sih sebenarnya di penyisihan grup ini sih gampang-gampang ya.
1: Iya.
0: Ya harusnya juara lah ya, harusnya juara sih.
1: Iya, kalau lihat materi pemain kita sekarang ini harusnya juara nih Bang.
0: Iya, harusnya juara, makanya penasaran juga nih.
1: Tapi saya yang penasaran Bang, kita nggak pernah satu grup sama Thailand Bang.
0: Iya, memang kayaknya didesain itu buat ketemu di semifinal, di final
1: di
0: gitu.
1: Final, kalau nggak di final, ya. Kalau kita seringannya kan sama Vietnam, satu grup gitu kan.
0: Sama itu Vietnam tuh sering banget tuh. Nanti ketemu tuh sama Vietnam tuh, ketemu kita Van Gao.
1: Iya, Van Gao.
0: Tau nggak? Tau nggak siapa Uncle Van Gao? Pemain Vietnam tuh yang bikin cedera Evan Dimas.
1: Oh.
0: Ya, siapa Van Gaal ya, gua enggak salah namanya ya.
1: Iya.
0: Jadi ada momen ketika waktu itu Indonesia tuh ketemu sama Vietnam ya.
1: Iya.
0: Dan di sliding gitu Evan Dimas. Cedera parah lah waktu itu. Biasanya pemain tuh kalau udah cedera ya, itu dari yang tadi performanya stabil bagus biasanya bakal turun sih. Udah habis setelah itu.
1: Habis.
0: Iya. Karirnya Evan Dimas?
1: Ya, contohnya kayak Boas kan habis patah itu kan.
0: Iya.
1: Oh, enggak apa lama atau enggak seperti sebelumnya performanya.
0: Iya, seperti sebelumnya. Betul, pemain kalau udah patah kaki, cedera gitu ya, cedera kayak ACL itu udah habis.
1: Iya.
0: Biasanya kalaupun lanjut lagi, main lagi ya udah bisa dipastikan performanya akan turun sih. Terus juga belum lagi kayak trauma gitu ya dari insiden kejadian sebelum-sebelumnya.
1: Iya. Apa namanya tuh Bang? Tapi turnamennya agak terlalu lama menurut saya Bang.
0: Turnamen apa? Yang sekarang ini AFF ya?
1: Iya, AFF ini.
0: Iya, lumayan ya. Karena memang tandang kandang.
1: Ya tandang kandang, terus sistemnya dari awal udah tandang kandang kan bang?
0: Iya sistemnya dari awal sampai semifinal deh kalau nggak salah. Final baru sekali tempat. Tanding aja.
1: Iya.
0: Semifinal makanya, tuh masih tandang kandang deh kalau nggak salah ya. Lumayan ya, sih.
1: Terlalu lama kalau menurut saya nih bang.
0: Terlalu lama ya?
1: Iya sebulan juga nih bang, karena kita kan cuma dua grup kan bang.
0: Iya. Iya sih. Grup. Cuma kalau kita atau masyarakat kebanyakan pasti cuma pengen nonton Indonesia aja sih.
1: Ah itu makanya.
0: Sisanya paling sih ya terserah deh. Gimana?
1: Ya yang pasti kayak kita mungkin terutama saya sendiri mungkin pas timnas kita aja kita kan nonton.
0: Iya sama sih. Pas timnas aja timnas main karena kita pengen lihat kualitasnya gimana gitu.
1: Gimana ke kemajuan ini kan, atau
0: ini kan pemanasan nih. Iya. Angkel.
1: Buat Piala Asia misalkan
0: pemanasan dulu AFF versi Asia Tenggara ya. Iya. Sama AFF versinya FIFA nanti tuh. Ada dua AFF.
1: Itu AFC ya kan lagi kan bang.
0: Iya. Yeah.
1: Yang Piala Asia 2027 kan bang.
0: Iya. Yeah. Itu di 2027 awal tahun deh kalau gak salah ya.
1: Iya. Apa namanya tuh? Kalau pemain kita kan gak semua dipanggil bang yang...
0: Oh abroad, yang... abroad. Pemain abroad.
1: Iya. Iya.
0: Pemain kita yang ada di luar. Sebenarnya kalau kalender FIFA sih harus wajib datang. Gitu. Wajib. Untuk AFF nanti seri FIFA ya. Ya. Itu di September Oktober kalau nggak salah itu wajib datang.
1: Wajib ya bang.
0: Kalau yang ini, sekarang nggak wajib.
1: Iya.
0: Gitu makanya ada beberapa pemain abroad itu yang memang dipanggil kayak siapa ya Justin Hubner itu dia nggak main deh kalau nggak salah emang nggak diizinin sama klubnya.
1: Nggak diizinin. Apalagi kompetisi mungkin bulan Agustus besok udah mulai kan bang.
0: Iya. Iya,
1: ya.
0: Kan? Betul-betul kompetisi udah mulai lagi ya. Sekarang lagi panasnya negosiasi pemain sih sebenarnya.
1: Saya yang agak menariknya Pep nggak mau kayaknya bang.
0: Iya sih, iya nggak mau kayaknya ya. Dapat informasi juga tuh kayak nggak mau deh. Kayaknya Pirlo deh yang masuk deh.
1: Iya, kayak Pirlo deh bang. Sebabnya Maldini udah mendatangi Pep ke Barcelona saya dengar terakhir
0: kemarin dan nolak gitu.
1: Dia nolak kayak dia maunya Spanyol kayaknya deh bang.
0: Mungkin ya. Ini maunya Spanyol kali. Karena kan legasinya udah selesai ya. Siapa pelatih Spanyol
1: Jerman
0: sekarang?
1: Jerman udah pasti itu.
0: Iya, kalau Jerman udah pasti ya. Klopp ya.
1: Iya Klopp ya. Ya nunggu-nunggu Pep ini kemana nih gitu saya karena ternyata dia nggak mau juga masih polemik juga Pep nih gitu
0: kayaknya masih milih-milih ya Pep ya
1: iya milih-milih dia
0: jadi
1: saya pengen juga bang kalau seandainya dia di Italia dia bikin kayak apa Italia 4 tahun ke depan itu yang saya tunggu-tunggu kalau dia mau gitu,
0: kan? Tapi mungkin dipikir berat kali ya.
1: Iya berat, pasti berat.
0: Karena
1: bang.
0: Generasinya generasinya Italia juga, nggak yang oke-oke banget juga sih kayak sebelum-sebelumnya sih.
1: Iya, kalau untuk 4 tahun ke depan, kalau untuk generasi Italia, kalau menurut saya agak payah deh bang. Tapi kalau untuk 8 tahun lagi, bisalah dimulai dari sekarang, gitu bang. Tapi dianya nggak mau juga.
0: Iya sih. Biar bagaimanapun nanti kita pantau aja terus ya Angkel ya.
1: Kayak itulah kalau kita suka bola atau pencinta bola apapun perkembangannya akan selalu kita pantau di dalam negeri atau yang di luar negeri atau mancanegara bang.
0: Betul,
1: itu guna juga buat wawasan kita atau untuk kita sebagai penikmat sepak bola bang.
0: Iya sih. Kayaknya ya terakhir vibe-nya itu di Piala Dunia ya. Ada yang komen kemarin pas pertandingan apa ya? Pertandingan Singapura kemarin ya. Singapura lawan apa ya?
1: Terus?
0: Lupa. Singapura lawan Kamboja ya, nggak salah ya. Atau lawan Laos ya? Singapura ya? Laos deh kalau nggak salah ya. Mungkin jadi Laos ada yang bilang aja. Kan setelah nonton kemarin Piala Dunia pertandingannya kan ya. Pressnya kan kuat banget ya, pressingnya kan gila-gilaan ya.
1: Iya benar.
0: Gimana ya maksudnya jauh banget gitu kualitasnya nampak.
1: Jangankan
0: transisinya jangan. Beda banget gitu dari kita nonton Piala Dunia yang memang cepet banget, minim kesalahan gitu ya.
1: Iya, iya.
0: Minim ya passing-passing gak jelas gitu.
1: Iya.
0: Nah, pas kita ya, nonton AFF kemarin
1: errornya tuh marginnya kecil.
0: Marginnya gitu saat kecil gitu. Error margin itu saat kecil gitu ya di pertandingan Piala Dunia tuh emang kelasnya memang beda ya. Nah, setelah geser nih ke AFF tuh kayak kontras banget gitu.
1: Jadinya kayak
0: iya, kita jadi nonton, kita nonton kok gini ya. Kebanyakan
1: jadinya
0: menu.
1: Enak kita nonton liga kita sendiri lagi dilihat daripada yang kayak gitu kan. Nah,
0: iya jadi
1: ya kan ketemu Persija sama Persib Bandung lebih hangat lagi dilihat gitu kan.
0: Iya, betul. Mungkin juga karena apa ya? Pemain-pemain dari AFF ini kualitasnya juga yang nggak yang gimana-gimana ya. Jadi
1: kayaknya
0: ya terakhir kemarin banyak kan yang umpan apa umpan lambung, terus juga umpannya nggak akurat gitu.
1: Iya.
0: Banyak long ball aja gitu. Jadi banyak yang komen
1: kita,
0: juga nih.
1: Yang kita lihat dari belakang terus ke tengah ke depan tuh jarang jadinya lagi bang.
0: Iya. Memang ada yang bilang ya memang wajar sih kelasnya Asia Tenggara emang kurang banget.
1: Paling semua mata besok tertuju ke Indonesianya bang. Sebabnya Indonesia gaya bermainnya kan beda juga daripada kayak yang abang sebutin tadi kayak Singapura atau Laos gitu bang. Kita kan mainnya udah gaya-gayanya udah kayak pendek kan bang. Oper-operan bola kita pendek, rapat, cepat gitu bang.
0: Iya.
1: Tapi
0: makanya penasaran.
1: Akurasinya aja lagi yang harus margin errornya aja yang harus dikurangin gitu bang.
0: Margin error. Kan gitu, bang. Iya betul, terus juga ya apa ya eksekusi sih biasanya eksekusi finishing itu sering banget ya.
1: Iya.
0: Sering banget enggak efektif akhir. Gitu. Penyelesaian akhir tuh sering banget enggak efektif ya. Beda ya maksudnya sama pemain abroad kita nih yang masuk gitu.
1: Iya.
0: Kayak misalnya ada siapa ya Ole gitu. Iya, kalau Ole jelas ya finishingnya bagus gitu. Finishingnya efektif. Tiap kali dapat bola tuh dapat bola enak di depan tuh kemungkinannya 90% pasti masuk gitu.
1: Iya. Semoga pemain-pemain kita belajar deh bang sama Piala Dunia yang tontonan yang menarik satu bulan lebih yang bisa dia jadiin pelajaran.
0: Mudah-mudahan bisa ini ya bisa dipraktekin ya. Karena kan memang kayaknya target Indonesia nih 2030 nih harus masuk sih.
1: Iya, apalagi kalau kuotanya ditambah kan bang, lebih besar.
0: Lebih besar peluang itu.
1: Peluang Indonesia untuk masuk ke Piala Dunia 2030.
0: Kayaknya memang target nih 2030 nih, mudah-mudahannya nanti 2030.
1: Iya.
0: Ya, TVRI bisa beli lisensi lagi gitu.
1: Iya. Kita seru-seruan lagi nih bang.
0: Iya. Ya, walaupun masih 4 tahun lagi ya.
1: Iya.
0: Oke deh kalau begitu. Angkel pengen diputerin lagu apa malam hari ini Angkel?
1: Kado ulang tahun bang.
0: Kado ulang tahun?
1: Ya dari Elip ada nggak bang?
0: Dari siapa?
1: Elip.
0: Elip.
1: Ya.
0: Oke, coba kita cek dulu. Boleh salam dulu deh Angkel.
1: Oke, salamnya yang pertama dan utama sekali buat Ibu Semaya. Sehat selalu. Banyak umur, murah rezeki dan bahagia selalu. Buatnya Bang Tito yang lagi tugas, sehat selalu Bang, lancar selalu aktivitasnya, murah rezeki dan bahagia selalu keluarga, sukses selalu buatnya Bang Tito. Salam buatnya Kak Mary yang ada di Bekasi, sehat selalu bahagia selalu keluarga, semoga kakak terkabar bahagia selalu. Salam buatnya Ibu Irza Hanum, salam buatnya Ibu Asmara Murni, Oma Nur, salam buatnya Oma Ayu, salam buatnya Pak Ilham, salam buatnya Pak Anton. Salam juga buatnya Bang Hanafi, Fitro, Unci Dipo. Salam buatnya Kak Diana, Kak Ulan. Salam buatnya Kak Ika. Salam buatnya Bang Ali. Salam buatnya Bang Cilita Mame. Salam buatnya Bang Ayu. Salam buatnya Tete Dinda di Bogor. Salam juga buatnya Kak Ayu di Maluku Tengah. Salam buatnya Bang Benijo. Salam buatnya Bang Firman. Salam juga buatnya Kanata Shalila. Pokoknya salam kompak jelah buat semua-semuanya Bang Tito.
0: Yeah.
1: Spesialnya untuk yang lagi ulang tahun. Sehat selalu. Sukses selalu. Semoga panjang umur. Sukses dalam segala hal. Terus bahagia yang pastinya Bang.
0: Iya. Yeah.
1: Ada lagunya Bang Tito?
0: Ada nih lagunya. Nanti kita putarkan ya, Angkel.
1: Oke. Spesialnya untuk yang selalu ada di hati Bang. Pokoknya pilih tiga. Terima kasih Bang Tito. Okay,
0: terima kasih kembali.
1: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia perkara ada Angkel Ghazi. Selamat malam ya untuk Angkel Ghazi malam hari ini. Baik. Perkara sepertinya kita putarkan dulu nih. Ya, malam hari ini. Sabar ya. Untuk nih Bang Hendra nih ikut gabung malam hari ini. Setelah kita putarkan lagu-lagu berikut ini dulu ya Bang Hendra ya. Nanti kita buka sesi 3 ya. Nanti kita tunggu di belakang Bang Hendra juga pendengar-pendengar kita yang lain yang masih ingin ikut bergabung silakan saja. Saya ke Ebit GAD dulu untuk Anda, pendengar Kupu-Kupu Kertas, tetap bersama kami, RRI Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

melodi dan irama yang dihasilkan musik mampu memberikan stimulus bagi setiap kita yang mendengarkan. Namun, tahukah Anda, ternyata alat musik tiup pertama di dunia telah ada sejak 17.000 tahun lalu. Alat musik tiup ini terbuat dari cangkang keong yang kemungkinan milik siput air dingin di Samudra Atlantik bernama Caronia lampas. Kerang itu diperkirakan merupakan benda berharga atau hadiah karena ditemukan 200 km dari garis pantai tempat ia pertama kali diambil atau diperdagangkan. Para ilmuwan mengidentifikasi adanya modifikasi yang disengaja untuk meningkatkan kemampuan cangkang dalam membuat suara, termasuk lubang yang dipotong di salah satu ujung cangkang yang memungkinkan penyisipan semacam corong, dan pemotongan di ujung lainnya yang akan membuatnya lebih mudah untuk memasukkan tangan untuk memodulasi suara. Alat musik tiup ini diyakini mampu menghasilkan nada yang nyaris hampir sempurna.

0: Dalam era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

bahasa Sanskerta Satay yang dibawa oleh pedagang India ke Nusantara. Sementara kata baju asalnya dari bahasa Gujarati yang juga datang untuk berdagang ke Indonesia. Selain itu, kata kecap ternyata berasal dari bahasa Hokkien, kecap, tapi dipengaruhi oleh bahasa Belanda yang menyebutnya kecap. Yang paling unik, ada kata jendela dari bahasa Portugis, janela. Meski dulu dikenal dengan istilah pintu angin, namun kata jendela jadi lebih populer. Seolah-olah kata-kata ini punya jalan sendiri untuk sampai

Malam selalu punya cerita tentang rindu yang belum selesai, tentang kenangan yang masih ingin disapa. Ruang Rindu, sebuah program request lagu yang menghadirkan perjalanan rasa lewat deretan lagu lintas zaman dari era 60, 70, 80, 90 hingga lagu-lagu penuh makna sampai batas akhir tahun 2022. Ruang Rindu, dengarkan di Pro 1 RRI Padang FM 95,9 MHz. Interaktif di 0751-812-878 atau WhatsApp 0811-6666-975. Dengarkan juga melalui streaming di rri.co.id atau melalui aplikasi RRI Digital. Kami juga hadir melalui TikTok Pro 1 RRI Padang. Ruang Rindu hadir setiap hari mulai pukul 21 hingga 23 waktu Indonesia Barat. Karena setiap lagu punya cerita dan setiap rindu layak untuk didengar. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih dalam program Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Untuk Anda yang masih ingin ikut bergabung, silakan saja di 812878 WhatsApp GSM di 0811666975. Selamat malam dulu pendengar, untuk Anda yang baru saja mendengarkan kami melalui frekuensi 95,9 MHz. Apa kabar untuk Anda malam hari ini? Sepertinya sudah waktunya untuk bersantai ya, atau beristirahat malam hari ini pendengar, untuk bisa melakukan atau menjalankan kegiatan di esok hari, hari Senin. Sepertinya akan banyak kegiatan yang akan dilakukan, banyak hal-hal yang mesti dipersiapkan untuk bisa memaksimalkan awal hari ya, baik itu bekerja ataupun juga beraktivitas di hari Senin. Untuk Anda yang kiranya perlu mempersiapkan segala sesuatu untuk hari Senin, itu bisa dimaksimalkan malam hari ini begitu ya. Selamat malam dulu untuk Anda juga yang mendengarkan kami melalui RRI Digital ataupun streaming di rri.co.id. Juga untuk Anda pendengar melalui beberapa pemancar relay kami di Kabupaten Kota Wilayah Provinsi Sumatera Barat ya. Mudah-mudahan besok bisa sama-sama menjalani aktivitas ataupun juga kegiatan dengan maksimal gitu ya. Nah, di telepon WA kita nih sepertinya ada Kak Dinda. Selamat malam ya untuk Kak Dinda Sofi Arvita malam hari ini. Boleh dicoba lagi saja, silakan di 0811666975 ya. Di telepon kita pendengar 812878 juga bisa dicoba, silakan saja. Baik, kita coba lihat WA yang masuk dulu malam hari ini. Ada beberapa pendengar kita yang ikut gabung ya. Yang pertama tidak menyebutkan nama di 0812-7314 sekian. Selamat malam. Assalamualaikum. Ada oke. Saya ingin diputarkan lagu malam hari ini dari Bruri Marantika. Nah, sayangnya Bruri tadi sudah kita putarkan ya lagunya. Kalau tidak ada dari Nani Sugianto. Nani Sugianto. Mudah-mudahan sih masuk ya lagunya ya, Nani Sugianto dengan judul Pondok Cinta. Oke. Salam untuk semuanya saja, terima kasih. Kemudian berikutnya nih ada satu lagi pendengar kita yang ikut gabung dari WA kita di 0823-8134 sekian. Dari Tio. Oke, selamat malam. Ingin diputarkan lagu malam hari ini dari Rinto dengan judul Ayah. Lagi kangen banget sama ayah yang jauh di sana. Salam untuk yang sudah ikut bergabung malam hari ini, juga yang mendengarkan saja. Terima kasih banyak bang. Oke. Baik, selamat malam ya untuk Tio. Lalu ada lagi juga nih yang ikut gabung malam hari ini. Ini boleh dicoba lagi aja ya. Untuk Bang Hendra silakan di 0851-33-75 sekian. Selamat malam. Ada yang salam-salam aja malam hari ini untuk yang terkasih yang sedang mendengarkan malam hari ini dari Robi untuk Devi. Oke. Tapi tidak request lagu, tidak apa-apa. Selamat malam ya malam hari ini.
Kita coba sapa penelpon dari telepon WA kita nih. Kayaknya ada yang ikut gabung ya. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Oke. Lah, terputus ternyata. Nih, selamat malam nih untuk pendengar kita yang telepon malam hari ini di 0853383 sekian. Dari Kupang ya. Oh, Kak Deona. Ikut gabung tapi enggak tahu deh, enggak kedengaran ya suaranya ya malam hari ini ya. Kak Deona. Boleh dicoba lagi aja. Silakan di 0811666975 ya. Sekaligus pendengar, kita ingin sampaikan informasi berikut ini untuk Anda terkait pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031, di mana berdasarkan peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten atau Kota. Tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan. Yang pertama, WNI atau warga negara Indonesia beragama Islam bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun, pada saat melakukan pendaftaran sehat jasmani rohani, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, berpendidikan paling rendah sarjana, kemudian bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi serta misi juga program kerja. Dan pendengar, ada dokumen persyaratan dan juga tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi dengan jadwal tahapan seleksi, diantaranya tanggal 15 sampai dengan 29 Juli 2026 adalah pelaksanaan pendaftaran ya, dan juga pengumuman seleksi. Lalu tanggal 30 Juli 2026 untuk seleksi administrasi, tanggal 1 Agustus 2026 pengumuman hasil seleksi administrasi, tanggal 3 dan 4 Agustus 2026 untuk seleksi kompetensi, tes pengetahuan dasar, juga penulisan makalah, tanggal 6 Agustus 2026 pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah, tanggal 8 Agustus 2026 seleksi wawancara, dan terakhir tanggal 11 Agustus 2026 untuk pengumuman hasil seleksi 10 besar. Nah, untuk jadwal tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman, tentu ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman resmi pergerakan di https.simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi lebih lanjut, selengkapnya Anda bisa hubungi kontak person dari tim sekretariat seleksi pergerakan, ada Jusnimar di 0852-7476-1141, kemudian Al-Fajri di 0822-8422-4943. Itu dia informasinya untuk Anda, pendengar, seputar pengumuman seleksi calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas Provinsi Sumatera Barat periode 2026-2031. Oke. Baik, kalau begitu kita akan coba ke lagu lagi ya malam hari ini ya. Untuk Anda, tetap bersama kami, RRI Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI. Jalan berlubang, listrik sering padam, atau pelayanan publik bikin geram. Jangan cuma mengeluh di warung kopi, sampaikan langsung di Halo RRI. Program interaktif di mana keluhanmu kami hubungkan dengan otorita terkait. Suaramu langsung sampai ke telinga yang tepat. Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Sampaikan keluhanmu melalui telepon 0751-812-878 atau GSM 0811-66-66975 serta melalui live chat RRI Digital. Halo RRI.

Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.

hobi yang sama? Pengen berbagi cerita inspiratif? Atau sekedar mau memperluas jaringan? Kreativitas itu nggak ada habisnya kalau kita bergerak bersama. Daripada bingung menghabiskan waktu malam, yuk gabung di ruang bertemunya ide-ide kreatif dan aksi nyata. Dengarkan obrolan komunitas. Wadah khusus buat Anda untuk dengarkan kisah seru komunitas yang saling berbagi inspirasi, kegiatan positif, hingga mengulik hobi unik. Catat waktunya. Hadir menemani malam Anda setiap hari mulai 20 sampai 21 waktu Indonesia Barat di FM 95,9 MHz RRI Pro 1 Padang. Anda juga bisa ikut nimbrung, ngobrol dengan komunitas yang hadir via telepon atau WhatsApp interaktif. Jangan sampai kelewat ya.

0: sesungguhnya.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
1: Kilau Pancasila,

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Mah, sudah kita pilah-pilah sampahnya. Terus mau dibawa kemana, Ma?
1: Ya, kita bawa ke bank sampah, Nak.
0: Bank sampah?
1: Iya. Bank sampah itu adalah suatu tempat yang digunakan untuk mengumpulkan sampah yang sudah dipilah-pilah. Hasil dari pengumpulan sampah yang sudah dipilah akan disetor ke tempat pembuatan kerajinan dari sampah atau ke tempat pengepul sampah.
0: Terus, Ma?
1: Nah, bank sampah ini juga dikelola menggunakan sistem seperti perbankan, Nak, yang dilakukan oleh petugas sukarelawan. Penyetor adalah warga yang tinggal di sekitar lokasi bank serta mendapat buku tabungan seperti menabung di bank.
0: Wah, dari sampah jadi berkah ya, Ma?

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi,

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Rere berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, mah, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsih besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.

Trichotillomania merupakan kondisi gangguan mental di mana penderitanya memiliki dorongan tidak tertahankan untuk mencabuti rambutnya. Melansir dari laman Allodokter, umumnya hal ini terjadi ketika penderitanya mengalami stres atau cemas, sehingga mencabuti rambut seakan menjadi cara untuk meredakan stres atau cemas. Penyebab pasti trichotillomania masih belum diketahui. Namun beberapa faktor resiko bisa muncul jika memiliki kebiasaan buruk lain seperti hisap jempol, kekurangan hormon serotonin, memiliki penyakit gangguan sistem syaraf, kelainan struktur otak, atau memiliki permasalahan mental lainnya. Hal ini bisa dialihkan dengan berusaha mengalihkan diri ke kegiatan lain ketika stres. Misalnya, mengucapkan atau meneriakan kata secara berulang, mandi atau berendam, rutin berolahraga, dan belajar teknik pernafasan.

Pernahkah kamu bertanya, kenapa simbol @ digunakan untuk alamat email? Simbol yang terlihat seperti seekor burung merpati ini punya sejarah yang unik. Simbol @ yang kita kenal sekarang ini ternyata berasal dari bahasa Latin, yaitu @ yang berarti di. Simbol ini awalnya digunakan oleh para pedagang di abad pertengahan untuk menunjukkan ukuran dan harga barang. Lambat laun, simbol ini menjadi semacam singkatan untuk kata @ dalam bahasa Inggris. Kenapa simbol ini kemudian diadopsi dalam dunia email? Sebenarnya tidak ada alasan yang sangat spesifik. Namun diperkirakan simbol @ dipilih karena bentuknya yang unik dan mudah diingat. Jadi, setiap kali kamu mengetik alamat email, sebenarnya kamu sedang menggunakan simbol kuno yang dulunya digunakan untuk berdagang. Menarik, bukan?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ketika waktu terus berlalu dan pergantian demi pergantian melaju tanpa henti, begitulah perjalanan waktu yang telah diatur. Ada saat fajar menyingsing, ada saat mentari menyinari bumi, ada saat temaram senja menyambut malam, dan ada saat malam berlabuh tanpa sepi.

telah menyentuh bumi. Dan ada waktu sesaat sebelum tidur untuk merenung tentang perjalanan waktu hari ini. Wahai saudaraku, apakah hari ini kita dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya untuk pekerjaan yang bermanfaat? Ataukah sama sekali membiarkan waktu berlalu begitu saja tanpa memberi makna bermanfaat atau tidak untuk pekerjaan yang telah dilakukan?

kita berbohong kepada diri sendiri. Marilah malam ini dan seterusnya untuk berkata jujur kepada diri sendiri. Seburuk dan sebaik apapun yang telah kita lakukan hari ini, itulah sebuah kenyataan yang harus diakui.

kesempurnaan tidak pernah menjadi milik manusia. Tetapi yakinlah, jika kita tidak bisa menjadi manusia yang sempurna, jadilah manusia yang baik dan bermanfaat untuk diri sendiri dan untuk orang lain. Mungkin itulah yang terpenting dalam hidup ini, untuk menghargai perjalanan waktu.

Wahai saudaraku, jangan pernah putus asa dan berhenti untuk menjadi manusia yang baik dan jujur. Selalulah belajar dari kesalahan yang kita lakukan hari ini, agar esok kita tidak lagi mengulang kesalahan yang sama. Tuhan yang Maha Agung dan Bijaksana, Tuhan selalu memberikan ampunan kepada umat-Nya yang mengakui dengan jujur kesalahan dan bertobat. Kepada saudaraku di penghujung malam ini, berbuat baiklah hari ini, agar esok, lusa, dan sampai kapanpun kita selalu berbuat baik untuk meraih nikmat dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Semoga Tuhan selalu menjadikan hari ini lebih baik dari hari-hari kemarin, dan hari esok lebih baik

Pendengar Tuntas 10 kebersamaan kita berkesempatan edisi kali ini hari Minggu tanggal 26 Juli 2026. Kami akan kembali esok hari mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari kami yang bertugas di sepanjang hari ini, penyiar, operator, serta rekan teknik di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara atau di mana saja siaran ini dapat didengar. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Padang di udara dengan frekuensi FM 95,9 MHz mendengarkan acara siaran dari pagi hingga malam hari nanti. Hari ini Senin 27 Juli 2026. Selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali, selamat mengikuti acara kami dan tetap merdeka.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pulau 1 RRD Padang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pendengar, Anda menyimak siaran kami di kanal FM 95,9 MHz, audio streaming rrd.co.id dan aplikasi RRD Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Juga melalui stasiun relay di beberapa kota Kabupaten Sumatera Barat. Selamat pagi pendengar. Izinkan saya Adrianto Jasman menemani Anda dan menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini di Senin 27 Juli 2026 di Padang pagi ini. Dan pendengar, kami masih akan hadirkan rangkaian acara siaran untuk Anda semuanya. Pagi hari ini kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan subuh untuk wilayah Kota Padang dan sekitarnya.

Tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak bersyukur, karena pada dasarnya terdapat banyak hal yang membuat manusia patut mensyukurinya, dan itu menjadi lebih baik daripada harus mengeluh.

Ketika mata dan hati seseorang belum terbuka untuk mensyukuri atas apa yang dimiliki meskipun hanya sedikit, maka orang tersebut tidak akan pernah mampu memanjatkan syukur terhadap segala sesuatu apapun alasannya.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
0: Kilau Pancasila.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh Allah yang menumbuhkan butir padi-padian dan biji kurma. Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Itulah kekuasaan Allah. Maka mengapa kamu masih berpaling? Dia menyingsingkan pagi dan menjadikan malam untuk beristirahat, dan menjadikan matahari dan bulan untuk perhitungan. Itulah ketetapan Allah yang Maha Perkasa, Maha Mengetahui. Dan dialah yang menjadikan bintang-bintang bagimu, agar kamu menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di darat dan di laut. Kami telah menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, Adam. Maka bagimu ada tempat menetap dan tempat simpanan. Sesungguhnya telah kami jelaskan tanda-tanda kebesaran kami kepada orang-orang yang mengetahui. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau. Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak. Dan dari mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur. Dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Mari kita renungkan, mengapa kadang-kadang kita gagal? Padahal mungkin kita sudah percaya dengan Allah, dengan Tuhan kita. Mari kita lihat ke dalam diri kita. Boleh jadi kita percaya kepada Tuhan, kepada Allah, namun amat sangat jarang melakukan kebaikan-kebaikan yang menuntun diri kita menuju kehendak Allah, menuju keinginannya. Atau mengapa hidup kita juga sering begitu bermasalah? Biasanya karena kita tidak mau mendengar bisikan yang ada di hati, menutup suara kebaikan yang ada di hati. Kita sering menutupi itu, menutupi cahaya kebaikan yang Allah berikan. Karena itu, bebaskanlah diri. Merdeka dari kemalasan, merdeka dari kebodohan, merdeka dari hal-hal yang membuat kita tertutup dari semua keagungan Allah, semua kehendak Allah.

0: 101 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, masih di kanal FM 95,9 MHz. Anda juga bisa pantau siaran kami melalui audio streaming rri.co.id dan aplikasi RRI Digital yang Anda bisa download di smartphone Anda. Baik pendengar, selanjutnya kita akan ikuti bersama-sama untuk pagi hari ini, yaitunya Mutiara Pagi. Dan Anda bisa juga menyaksikan live visual kami melalui aplikasi RRI Digital serta melalui live YouTube channel Pro1 RRI Padang. Baik, benar untuk pagi hari ini kita ikuti siaran Mutiara Pagi, dan dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Pro1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selanjutnya, kita ikuti program Mutiara Pagi.
1: Ya, mendengar Mutiara Pagi, hari ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitunya di pagi hari ini kita membahas manusia sebagai penerima amanah. Dan ini kita akan bahas bersama al-ustad kita, yaitunya Ustadz Dr. Haji Desi Rizal Dahlan SH MPDMA yang merupakan dosen tetap pasca sarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat. Dan alhamdulillah pagi ini Ustadz Desi Rizal sudah bersama kita di Zoom meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga.
1: Sehat walafiat pagi ini ya Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, langsung saja Ustadz untuk menyampaikan pengantar topik kita pagi hari ini, manusia sebagai penerima amanah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Alhamdulillahirrabbilalamin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la tahunullaha war rasula wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan yang terkutuk. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul. Dan jangan pula kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. Maha benar Allah yang maha agung firman-Nya, surat ke-8 Al-Anfal ayat ke-27. Pendengar yang dimuliakan Allah, sebagai hamba Allah yang baik dan untuk tetap berada dalam posisi yang baik, Allah telah menuntun hidup kita ini

0: Janganlah mengkhianati Allah, jangan pula mengkhianati Rasulullah. Artinya, kitab suci Al-Quranul Karim penuh dengan ajaran-ajaran petunjuk, petunjuk hidup. Sunnah-sunnah Rasul penuh dengan pengajaran dan petunjuk, petunjuk hidup. Keseluruhannya itu haruslah kita pelihara, kita patuhi, dan kita pertahankan dalam kehidupan kita. Lalu antar sesama manusia sebagai makhluk sosial, kita satu sama lain melakukan pula kerjasama-kerjasama, melakukan pula perjanjian-perjanjian. Lalu Allah mengatakan kepada kita, dari perjanjian-perjanjian kerjasama yang kita bangun antar sesama kita di jalan Allah itu, sekaligus kita tidak boleh mengkhianati janji-janji antar sesama manusia. Sebab hidup adalah mencari keberuntungan. Allah mengatakan, "Wallazina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un." Sungguh beruntung orang-orang yang dalam hidupnya tetap dia memelihara amanah. Beruntung dia orang-orang yang dalam hidupnya memelihara janji-janji yang sudah dijanjikannya. Ini adalah bahagian dari pola kehidupan kita dalam berhablum minallah, Al-Quran dan Sunnah. Sekali-kali tidak boleh kita gunakan salah, tidak boleh kita salah gunakan, dan sebenarnya harus kita ikuti, kita patuhi, dan kita pertahankan dalam hidup. Dan antar sesama kita wajib memelihara amanah-amanah yang dibebankan kepada kita, wajib memelihara janji-janji yang sudah kita ikrarkan antar sesama kita. Allah menegaskan benar, orang-orang yang beriman, hendaklah kamu benar-benar memelihara amanah, dan sekaligus benar-benar Allah melarang la tahunullaha wa tahunur rasul wa tahunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, sekali-kali janganlah kamu mengkhianati Allah. Jangan kamu mengkhianati Rasulullah, dan janganlah kamu mengkhianati amanah-amanah yang dibebankan kepada kamu. Jadi setiap amanah yang kita terima, setiap janji-janji yang kita ikrarkan, maka keseluruhannya itu wajib kita tepati dengan sebaik-baiknya. Karena kita adalah orang-orang yang mengerti tentang itu. Dan sungguh sangat beruntung, kata Allah, orang-orang yang memelihara amanah, sungguh beruntung orang-orang yang menepati janji-janji antar sesamanya. Sering penyanyi-penyanyi mengatakan, orang-orang yang memungkir janji, sehingga muncul ungkapan janji, hanya tinggal janji. Maka dengan demikian penyanyi pun mengingatkan kita agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang tidak memungkiri janji dan tidak mengkhianati amanah-amanah apapun bentuknya yang kita terima dan yang dibebankan kepada kita. Terima kasih.
1: Baik pendengar, untuk pengantar sudah disampaikan oleh Ustaz sekaitan dengan manusia sebagai penerima amanah. Dan kita akan coba undang partisipasi Anda. Silakan untuk yang ingin bergabung, kita akan terima melalui line telepon 8128778 atau bisa juga melalui 0811666975. Kita terima yang pertama. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ijah dan Ustaz dari Jandahlan. Dari Ijah
0: ya.
1: Di Namsuku, Kota Solo, Ustaz dari Jandahlan.
0: Ya, silakan, Encu.
1: Apa namanya tadi, Dak?
0: Kita membahas manusia sebagai penerima amanah.
1: Manusia sebagai penerima amanah. Katanya mengandung amanah itu tidak mudah ya, apalagi anak itu amanah dan tanggung jawab kita, profesi itu juga amanah itu. Tapi kenapa ya orang cuma ada janji-janji ya, orang yang ingin berprofesi itu sebelum dia mendapatkan profesinya dia cuma janji-janji aja tapi tidak amanah. Masih banyak orang yang KKN di dunia ini. Gimana itu? Kenapa ya susah orang melawan godaan dan hawa nafsunya untuk tidak mengkhianati amanah itu dan tidak KKN gitu. Gimana orang-orang seperti itu? Gimana supaya orang-orang seperti itu bisa berkurang dan tidak semakin banyak dan semakin marah di dunia ini, di muka bumi ini, agar semua orang bisa selamat dunia akhirat itu, tidak ada, supaya kalau tidak ada berkurang orang seperti itu, tidak ada lagi orang berkurang juga orang yang akan masuk neraka dan akan bertambah orang masuk surga. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas, sudah ada netak.
0: Oke, baik. Terima kasih banyak, Uncu Dipo. Jadi, sekaitan dengan amanah, ya, orang-orang yang mungkin menduduki jabatan tertentu gitu, Ustaz. Tanggapannya silakan, Ustaz.
2: Iya, terima kasih banyak. Sebenarnya melaksanakan amanah itu dibebankan ke orang-orang yang menerima amanah. Itu benar. Namun demikian, di dalam Islam, bahwa sesungguhnya berada pada posisi yang kadang-kadang amat dilematis. Kadang-kadang ruang-ruang tertentu yang bisa menjadikan orang tidak menepati amanahnya. Maka itu secara individu, orang-orang yang menerima amanah harus terus-menerus mengingat bahwa amanah itu tidak hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, lebih-lebih akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kalau hanya dipertanggungjawabkan di hadapan manusia, manusia antar sesamanya yang jahat-jahat itu bisa bersekongkol. Kadang-kadang kucing bekerja sama dengan anjing. Kadang-kadang tikus bekerja sama dengan kucing. Kadang-kadang musang bekerjasama dengan ayam. Kadang-kadang serigala bekerjasama dengan domba. Di dunia itu bisa-bisa saja terjadi. Jadi tidak perlu hari ini lagi bahwa yang namanya musang harus berbulu ayam, yang namanya domba dia sudah tahu itu adalah serigala. Serigala tidak perlu lagi menyembunyikan diri. Serigala tidak perlu berbulu domba. Karena persekongkolan-persekongkolan itu kadang-kadang sudah sedemikian darurat sifatnya. Namun begitu, Islam mengajarkan kita antar sesama, watawasaw bil haqqi, watawasaw bis sabri, watawasaw bil marhamah. Harus ada semacam pengawasan, harus ada semacam kepedulian. Maka orang-orang yang tahu hendaklah selalu menggunakan ketahuannya itu untuk memberi nasihat, untuk mengingatkan. Bahkan dalam Islam dikenal juga yang namanya pengawasan. Dibangun dalam manajemen kita lampau namanya waskat pengawasan melekat. Namun yang kadang-kadang yang diawasi dan yang mengawasi sesamanya manusia, kadang-kadang antara yang diawasi dengan yang mengawas terjerumus pula di dalam kejahatan-kejahatan. Namun kita tentu tidak boleh putus asa. Islam itu membawa kebenaran, benar dibawa melalui Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lalu setiap manusia yang baik punya kewajiban untuk mengingatkan satu sama lain bahwa setiap pemberi amanah akan dituntut dirinya atas amanah yang dipikulnya, dan yang mengetahui juga dituntut menyampaikan nasihat-nasihatnya. Islam itu fokus proses, bukan fokus tentang hasil. Maka dengan demikian muncul bahwa sesungguhnya kadang memang banyak persoalan-persoalan, tetapi kita tentu tidak akan menyampingkan persoalan-persoalan yang banyak itu. Yang terpenting kita menentukan keberpihakan kita dalam menghadapi setiap persoalan itu. Jika diri kita diberi amanah, jika diri kita mengucap janji, maka amanah kita tepati, janji pun juga kita tepati. Dan jika yang lain umpama diberi amanah, kita bisa memerankan peran sebagai penasehat, mengingatkan, maka perlu kita nasihati dan kita ingati. Saya kira memerankan peran kita inilah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar yang namanya amanah yang dibebankan Allah dan Rasul serta janji antar sesama manusia dapat terpelihara dan tertunaikan. Wallahu a'lam bishawab.
0: Baik Ustaz, selanjutnya kita coba ke telepon lagi sepertinya ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Iya. Ini dengan siapa di mana?
3: Ini kan pengajian kita kan tentang amanah. Waktu lebaran Idul Adha kemarin, adalah teman saya atau tetangga saya yang mengasihi saya Ustaz Jawi lah gitu. Tapi dia bermanah kepada saya waktu dia mengasihi, katanya kaki ini dimasak ya kakak, katanya jangan dibuang, katanya. Tapi kalau enggak dimasak nak sampai korban orang ke sama kita, katanya. Sedangkan suaminya ikut korban. Jadi setelah seminggu sudah itu dibakasinya saya kaki jauh itu, dan saya iakan mau untuk dimasak. Rupa-rupanya kaki jauh itu sudah membusuk, sudah bau bangkai. Maka kaki jauh itu saya buang, tidak saya jadi saya masak. Kan tentunya saya melanggar amanah itu. Apakah berdosa apa saya atau bagaimana? Kalau saya masak tentu menyatangkan penyakit bagi keluarga saya semuanya. Mau tak mau sampai saja saya buang. Jadi bagaimana itu Pak Ustaz?
0: Baik. Ya, baik. Terima kasih dengan... Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Silakan Ustaz ditanggapi Ustaz.
2: Amanah memang wajib kita laksanakan. Lalu kalau sekiranya amanah itu jika dilaksanakan nantinya membuahkan mudarat, maka tentu kemudaratan pun tidak boleh kita lakukan. Cuma persoalan mungkin tentang kaki sapi tadi, bukan persoalan bahwa telah busuknya itu dimasak, tetapi mungkin persoalan adalah terlambatnya memasaknya itu. Lo memang dari awal kaki sapi itu busuk, ya memang tidak boleh diterima. Karena sesuatu yang busuk diolah lagi mendatangkan kemudaratan, bahwa kemudaratan harus kita jauhkan. Cuma persoalan jangan-jangan bahwa terlambatnya yang kaki sapi itu tidak busuk dari awal, tapi terlambat mengolahnya, saya kira persoalannya letaknya di situ. Maka dengan demikian, kalau sekiranya terjadi keterlambatan itu, yang menyebabkan busuknya, ya saya kira keterlambatan itulah yang perlu disampaikan ke yang memberi amanah, ya minta maaf kepada yang memberi amanah terlambat. Tapi kalau dibicarakan saja, kaki sapi busuk disuruh masak, dicemaskan mendatangkan penyakit, ya memang harus tidak dimasak karena akan ada kemudaratan sesudah itu. Jadi harus dibagi dua persoalannya saya kira. Persoalan yang pertama, kaki sapi itu dalam keadaan baik, lalu terlambat memasaknya. Persoalan yang kedua, setelah kaki sapi busuk lalu dimasak juga, yang tidak mungkin dimasak. Wallahu'alam bisawab.
0: Baik Ustaz, untuk penutup Ustaz silakan disampaikan kesimpulan pelajaran kita pagi hari ini. Silakan Ustaz.
2: Terima kasih banyak. Pendengar yang dimuliakan Allah, Allah subhanahu wa ta'ala memberi bimbingan-bimbingan yang baik, mulia untuk kita sekalian, agar hidup kita di dunia berjalan dengan baik, baik terhadap apa yang ditentukan Allah ke kita untuk beban kita, termasuk yang kita buat pula antar sesama kita, dan keseluruhannya itu hendaklah ada di dalam bingkai-bingkai yang baik yang ditentukan Allah. Khusus dalam ayat yang kita baca, Al-Anfal ayat ke-27, Allah memberikan pengajaran ke kita, ya ayyuhallazina amanu la takhunullaha warrasula. Wahai seluruh orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasulnya. Wa takhunu amanatikum. Dan jangan pula kamu mengkhianati janji-janji yang telah kamu ungkapkan itu. Wa antum ta'lamun, padahal kamu tahu tentang itu. Jadi aturan-aturan Allah yang kita yakini benar, yang dibawa Rasulullah SAW menuju keselamatan, dan janji-janji yang kita buat antar sesama, hendaklah kita pelihara, jalankan, pertahankan dengan sebaik-baiknya. Allah mengatakan, وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَتِهِمْ وَأَهْدِهِمْ رَعُونَ. Sungguh beruntung orang-orang yang memelihara amanah-amanah yang dibebankan kepadanya dan menepati janji-janji yang sudah diungkapkannya satu sama lain. Mudah-mudahan kita sekalian penerima amanah, pembuat janji-janji antar sesama, mampu melaksanakan amanah dan mampu menepati janji. Amin ya Rabbal Alamin.
0: Baik, terima kasih banyak untuk ilmunya di kesempatan pagi hari ini Ustaz, dan selamat beraktivitas kembali Ustaz di kesempatan pagi hari ini. Kita doakan dari sini sehat selalu Ustaz. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Assalamualaikum wabarakatuh.
0: Baik pendengar, sekian Mutiara Pagi untuk kesempatan hari ini, dan terima kasih juga atas partisipasi Anda. Selain ini, tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat, kami sampaikan warta berita daerah untuk Anda semua. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Demikian pendengar, telah Anda ikuti program Mutiara Pagi. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Disiarkan dari Jalan Jenderal Sudirman 12, inilah Radio Republik Indonesia Padang dengan Warta Berita Daerah.
2: JK, alhamdulillah ini sudah hampir final persiapan kita.
3: Pemancing anak muda-mudi agar bisa berolahraga.
4: Nilainya mungkin itu akan berkurang karena prestis kita untuk memakai itu jauh lebih high di saat kita bisa mendapatkan produk yang asli.

0: Dari berita, Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat arahkan tambahan dana transfer ke daerah TKD. Pemerintah Kota Padang menyatakan persiapan kegiatan peringatan HJK ke-357 hampir rampung. Inilah warta berita selengkapnya hari ini Senin 27 Juli 2026 bersama saya Adrianto Jasman. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi SDABK Provinsi Sumatera Barat mengarahkan tambahan dana transfer ke daerah TKD untuk menangani titik-titik sungai terdampak bencana yang dinilai paling mendesak. Normalisasi sungai menjadi prioritas karena sedimentasi akibat bencana telah mengurangi kapasitas tampung air. Berikut laporan Widi Dwi Liani Putri.
1: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi atau SDABK Provinsi Sumatera Barat memprioritaskan tambahan dana transfer ke daerah atau TKD untuk penanganan sungai yang terdampak bencana. Normalisasi sungai menjadi salah satu langkah mendesak untuk mengembalikan kapasitas tampung dan mengurangi risiko banjir susulan. Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Provinsi Sumatera Barat, Rifda Suryani, kepada RRI kemarin mengatakan penanganan sungai yang terdampak bencana telah didata sejak awal dan ditentukan berdasarkan tingkat urgensinya. Titik yang dinilai paling berisiko akan menjadi prioritas ketika anggaran tambahan TKD mulai digunakan. Rifda menjelaskan sejumlah sungai mengalami sedimentasi cukup tinggi akibat bencana hidrometeorologi, sehingga kapasitas tampungan aliran sungai menjadi berkurang. Kondisi tersebut berpotensi memicu banjir kembali ketika terjadi curah hujan tinggi dan peningkatan debit air.
2: Kalau masalah kita di SDA ini, kalau di sungai-sungai, kalau tidak tertangani, ketika bencana itu kan sedimentasinya tinggi. Kalau ini tidak kita lakukan normalisasi atau pengalihan arus, itu nanti ketika terjadi debit sedikit meningkat karena kapasitas tampung sudah berkurang, nah itu kan gampang banjir lagi. Tentu masyarakat, wah ini galodo lagi, gini lagi. Padahal sebetulnya memang kapasitas tampung sungai itu sudah berkurang karena sedimentasi ketika bencana itu kan tinggi. Ini yang cukup berat karena hampir rata-rata sungai-sungai itu mengalami hal yang demikian. Ini mungkin yang urgen yang kita utamakan, yang kalau kita tidak tangani dampaknya yang paling parah itu yang mana gitu.
1: Ia menyampaikan normalisasi dan pengalihan arus menjadi bagian dari penanganan yang diprioritaskan pada sungai terdampak bencana. Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah luapan air yang dapat kembali mengancam masyarakat dan infrastruktur sekitar aliran sungai. Rifda menambahkan penentuan lokasi prioritas dilakukan berdasarkan dampak yang akan ditimbulkan apabila penanganan tidak segera dilakukan. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat juga berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota serta Balai Wilayah Sungai atau BWS dalam menentukan titik-titik yang membutuhkan penanganan. Ia berharap tambahan dana TKD dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mempercepat normalisasi sungai di wilayah terdampak bencana. Penanganan yang tepat dan terkoordinasi diharapkan mampu mengembalikan fungsi sungai sekaligus mengurangi risiko banjir dan bencana susulan di Sumatera Barat. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Pemerintah Kota Padang memastikan persiapan rangkaian kegiatan peringatan Hari Jadi Kota HJK ke-357 hampir rampung. Tahun ini masyarakat disuguhkan beragam atraksi baru yang akan diselenggarakan pada 6 hingga 10 Agustus mendatang. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
3: Ya, HJK, Alhamdulillah, ini sudah hampir final persiapan kita.
4: Wali Kota Padang Fadli Amran kepada RRI di Padang kemarin mengungkapkan, berbagai agenda telah disiapkan di HJK untuk memberikan pengalaman berbeda bagi masyarakat. Ini sekaligus memperkuat promosi Kota Padang sebagai destinasi wisata dan kuliner. Fadli menjelaskan salah satu kegiatan baru yang menjadi daya tarik pada HJK tahun ini adalah Padang Gastronomi Market. Selain itu, rangkaian acara juga diisi dengan seminar pendidikan serta makan bajamba yang melibatkan berbagai elemen masyarakat. Selanjutnya, kata Fadli, pada peringatan HJK sebelumnya, Kota Padang dikunjungi KRI Bima Suci. Maka tahun ini masyarakat akan berkesempatan melihat salah satu kapal perang terbaik. Tak hanya itu, panggung hiburan juga dikemas berbeda. Menurutnya, pemerintah Kota Padang akan menghadirkan penampilan seniman terbaik hingga tingkat nasional yang dipadukan dengan iringan orkestra dan band. Pertunjukan dimaksud berlatar di kawasan Siti Nurbaya, sehingga pengunjung dapat menikmati hiburan musik sekaligus panorama kawasan wisata tersebut.
3: kegiatan Padang Gastronomi Market, ini sesuatu yang baru, kegiatan seminar pendidikan, kegiatan makan bajamba, dan pun ada surprise. Kalau dulu kita ada kapal Bima Suci, tahun ini juga akan ada kapal perang terbaik yang akan ada di Kota Padang, sehingga masyarakat pun juga bisa melihat di situ. Dalam kegiatan hari ulang tahun kota kita, banyak sekali kegiatan, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi sudah ada di Taste of Padang Experience.
4: Wali Kota Padang Fadli Amran mengajak masyarakat untuk datang dan hadir dalam rangkaian kegiatan HJK, sebab HJK merupakan pesta rakyat yang bisa disaksikan setiap sekali dalam setahun. Melati Oktawina melaporkan.
0: Warisan budaya bernilai tinggi kembali menemukan momentum kebangkitannya di era modern. Kerajinan tenun legendaris asal Koto Gadang kini bertransformasi menjadi komoditas fashion dan kriya ultra eksklusif. Berikut laporan Sri Darni.
5: Nilainya mungkin itu akan berkurang karena praktis kita untuk memakai itu jauh lebih high di saat kita bisa mendapatkan produk yang asli.
6: Langkah berani tersebut diambil bukan sekedar untuk memperluas pasar, melainkan untuk meneguhkan posisi Koto Gadang sebagai simbol kemewahan warisan Nusantara yang eksklusif. Kepada RRI kemarin, pengurus IPMI Kota Tengah, Neni Rahdipa, menyampaikan, di era modern, produk budaya tidak boleh hanya dilestarikan secara konvensional, tetapi harus dikemas dengan strategi ekonomi yang tajam. Menurutnya, Koto Gadang punya sejarah dan estetika yang luar biasa, dengan mematok standar produk bernilai di kisaran 5 juta rupiah ke atas, sama artinya menaikkan marwah pengrajin lokal agar produk mereka diposisikan sebagai karya seni kelas atas, bukan sekedar souvenir biasa. Tentu tidak semua orang bisa membelinya dan disitulah letak eksklusivitasnya dengan menjadikannya simbol prestisi bagi pemiliknya.
5: Ada kerajinan Koto Gadang namanya Pak, itu mungkin bagi kami ibu-ibu dengan memakai produk yang 5 juta itu akan menaikkan branding kami. Tapi mungkin tidak semua kita bisa mempunyai produk yang itu. Dengan digital kita bikin produk itu melalui mesin. Jadi selendang Koto Gadang yang harganya 5 juta itu bisa kita miliki hanya dengan modal 200 ribu.
6: Namun eksklusivitas demikian mesti diimbangi dengan efisiensi produk yang cerdas. Teknologi mesin tidak boleh menggerus keaslian budaya, melainkan menjadi akselerator yang memastikan presisi tinggi pada produk-produk premium tersebut. Melalui ekosistem digital yang dibangun oleh UMKM binaan IPMI, konsumen kelas atas dapat memesan karya eksklusif secara transparan, melacak proses pembuatannya, dan menikmati layanan premium langsung dari sentra perajin. Langkah revolusioner ini membuktikan bahwa kearifan lokal ranah Minang mampu beradaptasi dengan disrupsi teknologi. Sri Dani melaporkan.
0: Ya, terima kasih pendengar, Anda masih menyimak berita dan informasi di Pro 1 RRI Padang. Forum Kelompok Siaga Bencana FKSB Kota Padang terus memperkuat edukasi mitigasi bencana kepada masyarakat. Hingga kini, relawan FKSB telah memberikan edukasi, sosialisasi, dan simulasi kebencanaan pada ratusan sekolah sekaligus menjangkau berbagai kelompok masyarakat guna meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
7: Kita melakukan proses edukasi, sosialisasi, bahkan simulasi itu udah hampir ratusan sekolah kita datangi.
4: Ketua FKSB Kota Padang Abdul Rahim Keken kepada RRI di Padang kemarin menegaskan komitmen untuk terus membangun budaya sadar bencana di tengah masyarakat. Melalui jaringan relawan yang tersebar di seluruh kelurahan dan kecamatan, FKSB secara rutin memberikan edukasi, sosialisasi, hingga simulasi kebencanaan sebagai upaya menekan risiko korban saat bencana terjadi. Keken menyampaikan edukasi dilakukan sesuai arahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD, dengan menitikberatkan pada pemahaman langkah penyelamatan diri. Menurutnya, masyarakat pesisir Kota Padang hanya memiliki waktu emas sekitar 20 hingga 30 menit untuk melakukan evakuasi apabila terjadi gempa yang berpotensi tsunami. Selain di sekolah, FKSB juga memberikan edukasi kepada berbagai kelompok masyarakat, termasuk warga binaan di lembaga pemasyarakatan. Relawan turut dilibatkan dalam simulasi tsunami skala kota yang digelar pemerintah daerah guna memperkuat kesiapsiagaan masyarakat.
7: Jadi kita dari Forum KSB Kota Padang menginstruksikan kepada kawan-kawan bahwasanya kita harus terus bergerak memberikan edukasi tentang bencana. Karena kita tahu Kota Padang berada di daerah pantai, kita punya waktu golden time itu 20-30 menit. Kita betul-betul memanfaatkan waktu itu jika seandainya terjadi gempa yang berpotensi. Jadi kita dari KSB tidak pernah lelah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat.
4: Ketua FKSB Kota Padang Abdul Rahim Keken mengatakan, FKSB juga membuka diri bagi instansi pemerintah, organisasi maupun masyarakat yang ingin mendapatkan edukasi kebencanaan. Permintaan dapat disampaikan melalui FKSB di tingkat kelurahan dan kecamatan. Melati Oktawina melaporkan.
0: Yayasan Ruang Anak Dunia Ruandu mendorong Satuan Pendidikan memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi peserta didik dalam pembangunan sekolah. Siswa tidak cukup hanya menjadi penerima layanan pendidikan, tapi harus dilibatkan sebagai subjek yang memiliki peran dalam menentukan dan mengembangkan lingkungan sekolah. Kembali Widi menurunkan laporannya.
1: Yayasan Ruang Anak Dunia atau Ruandu mendorong sekolah menjadikan peserta didik sebagai subjek dalam pembangunan di lingkungan pendidikan. Langkah tersebut dinilai penting untuk memastikan siswa memiliki ruang berpartisipasi secara bermakna dalam menentukan kebutuhan dan pengembangan sekolah. Ketua Yayasan Ruang Anak Dunia, Wanda Lexmana, kepada RRI kemarin mengatakan, siswa tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai objek dalam pembangunan sekolah. Peserta didik harus didorong untuk terlibat aktif dan diberikan kesempatan menyampaikan aspirasi serta mengembangkan potensi yang dimiliki. Wanda menilai partisipasi bermakna juga mendorong sekolah untuk mengubah cara pandang terhadap prestasi siswa. Keberhasilan peserta didik tidak hanya diukur melalui prestasi akademik, tetapi juga dari berbagai capaian di bidang non-akademik.
8: Partisipasi yang bermakna ini artinya menjadikan peserta didik di sekolah itu tidak sebagai objek lagi dalam pembangunan sekolah. Didorong dan ditegaskan menjadi sebuah subjek dalam pembangunan di sekolah. Kesempatan kita adalah memberikan mereka ruang. Ruang ini nanti akan mereka isi dengan berbagai macam ornamen-ornamen potensi yang mereka miliki.
1: Wanda berharap sekolah, orang tua, dan masyarakat dapat bersama-sama menciptakan ruang partisipasi yang bermakna bagi peserta didik. Menurutnya, pelibatan siswa sebagai subjek pembangunan sekolah akan membantu membentuk generasi yang lebih percaya diri, kreatif, dan mampu menghadapi tantangan masa depan. Sejalan dengan hal tersebut, Kepala SMP Negeri 2 Padang Dina Ayudiang mengatakan pihak sekolah harus mampu melihat dan mengembangkan aset serta potensi yang dimiliki setiap siswa. Menurutnya, guru dan orang tua perlu berkolaborasi untuk memberikan ruang kepada anak agar dapat berkreasi dan berprestasi sesuai minat serta bakatnya.
9: Itu tadi peran guru dan orang tua. Memang harus kerjasama antara guru dan orang tua. Orang tua di rumah, kami guru di sekolah untuk membimbingnya. Karena kami memberikan kesempatan. Anak-anak sekarang tuh bukan hanya sekedar bisa berbicara, tetapi kita harus mendengarkan mereka. Memberikan mereka ruang, berprestasi, berkreasi, apa yang akan mereka capai gitu.
1: Ia berharap kolaborasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat terus diperkuat untuk mendukung perkembangan potensi anak. Pelibatan siswa sebagai subjek pembangunan sekolah dinilai dapat memberikan ruang bagi mereka untuk tumbuh, berkreasi, dan mengembangkan prestasi baik di bidang akademik maupun non-akademik. Widi Dwi Putriliani melaporkan.
0: Ya, mendengar musabaqah tilawatil Quran yang berlangsung di Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman, salah satu upaya mencari bibit-bibit kori dan korea terbaik di daerah. Berita selengkapnya dilaporkan Armin Ramli.
10: Sebanyak 324 peserta dari 16 desa ikut berpartisipasi dalam kegiatan musabaqah tilawatil Quran yang digelar oleh Kecamatan Pariaman Timur, Kota Pariaman. Wali Kota Pariaman Yota Balat mengatakan, selain pencarian bibit kori dan korea terbaik, MTQ ini juga sebagai momentum untuk menghidupkan kembali syiar Islam yang sempat terhenti pelaksanaannya beberapa tahun lalu. Dijelaskan Wali Kota, kebangkitan musabaqah tilawatil Quran di Kecamatan Pariaman Timur ini sejalan erat dengan program unggulan pemerintah Kota Pariaman, yakni Pariaman Risalah, Beriman Saleh dan Berakhlak, yang berfokus pada pembangunan bidang keagamaan dan akhlak mulia masyarakat. Melalui program Satu Keluarga Satu Hafiz, Pemko Pariaman bercita-cita agar setiap rumah tangga di Kota Pariaman memiliki anggota keluarga yang menjadi penghafal Al-Quran.
11: Tidak pernah lupa bagaimana syiar agama Islam ini bisa terus membumi di Kecamatan Pariaman Timur. Buktinya dengan ada MTQ, ini memang salah satunya adalah dari visi misi kami, yaitu Pariaman Risalah, beriman, saleh, dan berakhlak. MTQ dilaksanakan adalah untuk memakmurkan atau menyiarkan agama Islam. MTQ dilaksanakan tidak hanya untuk huru hara, untuk bergembira ria, tetapi bagaimana menciptakan anak-anak kita menjadi generasi yang Qur'ani. Menciptakan orang-orang yang punya berakhlak mulia, berilmu tapi berakhlak.
10: Musabaqah Tilawatil Qur'an dilaksanakan selama 3 hari, memperebutkan 18 paket kejuaraan. MTQ ini memperlombakan 5 cabang pada 4 lokasi perlombaan. Untuk cabang tilawah anak, remaja, dan dewasa dilaksanakan di mimbar utama kantor Camat Pariaman Timur. Cabang tartil golongan dasar, menengah, dan umum bertempat di Surau Jambu Desa Sungai Pasak. Cabang khutbah dan MSQ di Masjid Raya Sungai Pasak. Cabang Hifiz Quran golongan 1 juz tilawah dan 1 juz non-tilawah di Masjid Raya Cibadak Mentawai.
0: Selanjutnya kita ke berita olahraga. Pendengar, pemerintahan negari Lubuk Pandan Kenyapatan 2x11.6 Lingkung Padang Pariaman selama 1 bulan ke depan menggelar kegiatan Pekan Olahraga Nagari atau PORNAG. Kegiatan ini memperlombakan 5 cabang, yakni cabang badminton usia 16 tahun putra dan putri dari tanggal 24 hingga 27 Juli 2026 di Gedung Serbaguna Nagari Sungai Asam, tenis meja dari tanggal 30 Juli sampai 2 Agustus 2026, volleyball dari tanggal 4 sampai 7 Agustus 2026, Mobile Legend tanggal 8 sampai 10 Agustus 2026, dan lari 5 km tanggal 15 Agustus 2026. Ketua Panitia Pelaksana Pekan Olahraga Nagari Lubuk Pandan Fahrul Rozi kepada RRI kemarin mengatakan kegiatan ini digelar dalam rangkaian memperingati HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Selain itu dijelaskan Fahrul Rozi juga menghindari para generasi muda dari perilaku yang membahayakan diri sendiri seperti tawuran, narkoba, dan tindakan lainnya.
12: Tujuan pertama kami itu membuatnya pemancing anak muda-mudi agar bisa berolahraga. Intinya salah satu menghindari kegiatan yang tidak penting dan kegiatan ini ada tingkat usia.
0: Fahrul Rozi menjelaskan Pekan Olahraga Nagari dengan tema Bersatu dalam Sportivitas Berprestasi untuk Nagari ini diharapkan masyarakat dapat mengikuti kegiatan ini. Pada puncak kegiatan nantinya digelar Gerak Jalan Jantung Sehat Nagari Lubuk Pandan ke-17 dan memperebutkan ratusan door prize yang disediakan panitia.

Pendengar Sobat Berpisah, kembali kami sampaikan sari berita pagi ini. Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi Sumatera Barat arahkan tambahan dana transfer ke daerah TKD. Pemerintah Kota Padang nyatakan persiapan kegiatan peringatan HJK ke-357 hampir rampung. Demikian warta berita daerah pagi ini, pendengar. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: dari tadi sambil main handphone terus, kan bahaya bro.
1: Iya, tahu kok. Bentar, penting nih soalnya.
0: Stop dulu dong, matikan dulu ke handphone ini.
2: Hei, awas ada motor di depan bro, awas nih.
0: Aduh, kamu nih, udah gue bilangin, masih aja main handphone, kan jadi kalah. Untung di game station. Coba kalau beneran, kan bahaya.
3: Stop penggunaan handphone saat berkendara untuk keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
4: Kursi lipat ternyata memiliki sejarah yang panjang. Bahkan kursi lipat pada awalnya digunakan saat di medan perang. Pada zaman Romawi kuno, tentara mereka membawa kursi lipat yang disebut sella. Kursi ini bentuknya seperti bangku kecil yang bisa dilipat dan dibawa ke medan perang. Tujuannya agar saat mereka istirahat, mereka bisa duduk nyaman tanpa bikin kesusahan. Lalu abad ke-19, orang mulai memperbaiki desainnya menjadi lebih ringan dan mudah dibawa. Dan hingga sekarang, kursi lipat jadi sahabat kita di acara luar ruangan, piknik, atau bahkan kalau rumah kedatangan banyak tamu.
5: Setiap pagi, Padang punya cerita tentang kebijakan, lingkungan, ekonomi, hingga suara masyarakat. Semua dirangkum dalam satu ruang dialog, Padang Menyapa. Program dialog interaktif Pro 1 RRI Padang menghadirkan narasumber kompeten, isu aktual, dan pembahasan yang berimbang. Dari pemerintah, akademisi, aktivis, hingga masyarakat. Semua bicara, semua didengar. Padang Menyapa, setiap hari Senin hingga Sabtu, pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, di Pro 1 RRI Padang, live FM 95,9 MHz, streaming rri.co.id, aplikasi RRI Digital, YouTube channel Pro 1 RRI Padang. Ikuti dialognya, sampaikan pendapat Anda, karena Padang bukan hanya untuk didengar, tapi juga untuk menyapa. Padang Menyapa, informasi yang bicara, suara yang berarti.
6: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
7: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
6: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
7: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
6: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
7: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
8: rri.co.id.

Anda. Masih menyimak siaran kami melalui kanal FM 95,9 MHz. Simak juga siaran kami melalui pemancar relay di Kabupaten Kota Sumatera Barat. Pemancar relay Painan FM 97,9 MHz untuk jangkauan seluruh wilayah Painan dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Gompong Solo FM 93,5 MHz.

0: Payakumbuh, dan Kota Solo. Pemancar relay Solo Selatan, FM 92,2 MHz untuk jangkauan Kabupaten Solo Selatan, Kabupaten Darmasraya, dan Muaro Labu. Pemancar relay Kepulauan Mentawai, FM 98,5 MHz untuk jangkauan Kepulauan Sipora sekitarnya dan Kepulauan Siberut. Pemancar relay Darmasraya, FM 98,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Darmasraya dan sekitarnya. Pemancar relay Bukit Palakat, FM 94,4 MHz untuk jangkauan Kabupaten Pesisir Selatan dan sekitarnya. Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Satu RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Kami masih hadirkan rangkaian informasi untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pendengar, informasi datang dari Menko Muhaimin ya, dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Menko PM Abdul Muhaimin Iskandar menegaskan kebijakan pembangunan harus berorientasi pada kepentingan masyarakat. Menurutnya setiap rupiah anggaran negara harus mampu menghadirkan manfaat nyata dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Muhaimin menegaskan arah pembangunan nasional harus berpedoman pada amanat pasal 33 Undang-Undang 1945 agar kemakmuran rakyat menjadi tujuan utama. Pengelolaan sumber daya alam dan perekonomian nasional dipastikan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan seluruh masyarakat.

0: Wah, indah sekali pantainya ya, Pak.
1: Iya, Bu.
2: Ibu, aku boleh main ke pinggir pantainya nggak? Pantainya indah, Bu.
0: Sayang, tadi lihat nggak ada papan pengumuman sebelum kita masuk ke tempat wisata ini?
2: Lihat, Bu. Dan baca isinya juga kok.
0: Apa isinya?
2: Perhatian, jangan bermain terlalu dekat ke bibir pantai, bahaya.
0: Nah, kita harus patuhi aturan-aturan yang ada di tempat wisata ya, Nak.
3: Mematuhi aturan di tempat wisata adalah untuk kebaikan kita.
4: Duh, bingung banget nih nyari gedung acara yang parkirannya luas.
5: Kamu kenapa, Tari?
4: Eh, Robi, iya nih, aku kan mau resepsi tahun ini.
5: Bingung kenapa, Tari? Kan kamu pestanya di rumah, kayak pesta abangmu dulu kan?
4: Ih, enggak dong, Bi. Masa mesti gelar tenda di jalan lagi? Kan udah ada larangan pemerintah. Mana undangan keluargaku banyak lagi. Duh, bingung banget cari gedung yang nyaman serta parkirannya luas. Dan sekalian maunya sih di tengah kota. Tapi kalau bisa, yang harganya juga terjangkau. Hehehe.

0: Kamu ada referensi gedung yang sesuai harapan aku nggak?
1: Undangannya banyak, gedungnya nyaman, parkiran luas, di tengah kota, dan harganya terjangkau. Wah, ada banget dong. Ayo sini, aku anterin ke auditorium RRI Padang.
2: Auditorium RRI Padang dengan lokasi yang strategis di Jalan Utama, Jalan Sudirman nomor 12 Padang. Gedung serbaguna ini berkapasitas 300 orang dengan fasilitas 100 kursi, 1 unit sound system standar, 1 LCD proyektor, 6 unit AC, fitting room, lahan parkir yang luas, dan security 24 jam. Dapat disewakan untuk berbagai acara dengan harga istimewa. Info lebih lanjut, hubungi Rita 0823-8841-7546. Ayo, booking tanggalmu sekarang!

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
4: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang, tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
5: Kamu tau gak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah, termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

0: hujan padat atau langit mulai mendung, tenang, jangan panik. Selalu ada info terkini untuk Anda. Pantau kondisi cuaca dari BMKG Minangkabau dan arus lalu lintas langsung dari Ditlantas Polda Sumatera Barat. Dalam Pro 1 Lintas dan Cuaca, setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Padang, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 tentang seleksi calon anggota Badan Amil Zakat Nasional, Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Provinsi dan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kota, tim seleksi mengundang masyarakat Provinsi Sumatera Barat memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi calon pimpinan Basnas dengan ketentuan warga negara Indonesia beragama Islam, bertakwa kepada Allah, berakhlak mulia, berusia paling rendah 40 tahun pada saat melakukan pendaftaran, tidak menjadi anggota partai politik, diutamakan yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan zakat, tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, pendidikan paling rendah sarjana, bersedia bekerja penuh waktu, bersedia tidak menduduki jabatan di pemerintahan dan atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih, dan memiliki visi, misi, dan program kerja. Dokumen persyaratan dan tata cara pendaftaran yang harus dilengkapi jadwal bertahap seleksi, yaitunya pengumuman seleksi 19 hingga 29 Juli 2026, pelaksanaan pendaftaran 15 hingga 29 Juli 2026, seleksi administrasi 30 Juli 2026, pengumuman hasil seleksi administrasi 1 Agustus 2026, seleksi kompetensi yang meliputi tes pengetahuan dasar, penulisan makalah 3 sampai 4 Agustus 2026, pengumuman hasil seleksi tes pengetahuan dasar dan penulisan makalah 6 Agustus 2026, seleksi wawancara 8 Agustus 2026, dan pengumuman hasil seleksi 10 besar 11 Agustus 2026. Tahapan seleksi yang tercantum dalam pengumuman ini dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan hanya akan diinformasikan melalui laman simzat.kemenak.go.id. Untuk informasi selengkapnya silakan menghubungi kontak person tim sekretariat Jusnimar Esos 085274761141 atau Alfajri SHIMHI 082284224943.

0: Bersatu RRI Padang kerana informasi dan inspirasi selanjutnya mendengar tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat. Ini saatnya kita bergabung bersama Pro 3 RRI guna mengikuti Warta Berita Sentral. Pendengar dimanapun Anda berada, kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Salah satu inti dari panggilan menuju kepada Tuhan adalah kalau kita selalu berusaha bertobat.
3: Jadi kalau kita ranking di Jawa Tengah itu, Kota Semarang menduduki ranking pertama kerawanannya, baru disusul oleh Surakarta, Banyumas, dan Cilacap.
1: Sidang Raya ke-12 Federasi Konferensi Wali Gereja Asia menyebut gereja di Asia terpanggil untuk merangkul kekayaan keberagaman budaya dan masyarakat Asia. Indonesia kekurangan penerjemah bahasa isyarat untuk tunarungu atau teman tuli. Kota Semarang tercatat sebagai daerah dengan tingkat kerawanan penyalahgunaan narkoba tertinggi di Provinsi Jawa Tengah. Inilah warta berita selengkapnya Senin.